Tanggal 25 September ini selain hari gajian ya buat beberapa dari kamu, nah ternyata punya sejumlah peringatan dan juga catatan sejarah nih, baik dari Indonesia maupun dunia teman-teman dua. Dari dalam negeri, 25 September ini diperingati sebagai hari jadi kota Bandung, dan pada 25 September 1810 Bandung resmi ditetapkan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung, dan prosesnya tidak lepas dari peran Bupati R.A. Wiranata Kusumah II yang sebelumnya memindahkan pusat pemerintahan dari Krapyak atau kawasan Dayuhkolot ke wilayah yang sekarang menjadi kota Bandung. Kemudian pada 25 September 1945 terjadi pengambil alihan kantor Balai Besar Kereta Api di Yogyakarta oleh kelompok buruh kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA atau AMKA ya. Dan peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian sejarah yang kemudian mengarah pada lahirnya Hari Kereta Api Nasional setiap tanggal 26 September. Sementara dari dunia internasional, tanggal 25 September juga diperingati sebagai World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia. Tahun 2026 ini mengangkat tema Empowering Pharmacists for Healthier Future, yang menyoroti peran apoteker dalam mendukung kesehatan masyarakat. Lalu ada pula International Ataxia Awareness Day yang bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai ataxia nih, serta World Dream Day yang mengajak masyarakat membicarakan dan juga mengupayakan berbagai impian dan juga gagasan mereka. Nah, untuk catatan sejarah dunia, pada 1513 Vasco Nunes de Balboa mencapai wilayah Samudra Pasifik dari arah Dunia Baru. Lalu pada tahun 1890 Taman Nasional Yosemite atau Sequoia resmi didirikan di California, Amerika Serikat. Jadi 25 September ini bukan cuman punya beberapa peringatan ya, atau bukan cuman hari gajian kamu aja. Asik banget gajian ya kan. Tapi juga menyimpan catatan sejarah dari Bandung, perkembangan perkereta apian Indonesia sampai dengan berbagai peristiwa dunia.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calok dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
2: Tapi tidur dulu. Sekarang aku tidur.
1: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
3: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
1: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
4: Bunda. Ade udah bosan, kapan sih coronanya hilang? Sebel.
5: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi.

Kalau ngomongin tim Garuda nih ya, jujur aja emang gak ada ini ya, gak ada habisnya gitu Pro 2. Apalagi belakangan ini lagi rame banget dibahas soal bongkar pasang pilar pemain di tiap ajang kompetisi yang diikuti Indonesia pastinya. Nah menariknya nih, dalam jumpa pers terbaru seputar persiapan tim, terkuak alasan berdasarkan kenapa komposisi pemain kita sering ini kelihatan berbeda-beda gitu. Jadi setiap turnamennya punya konteks dan juga level komitmen yang berbeda. Ada ajang resmi, kalender utama di mana bakal nurunin squad terbaik yang udah dibina intensif dari awal tahun demi ngejar chemistry serta hasil instan. Tapi di sisi lain ada juga nih ajang regional yang emang dimanfaatin penuh buat rotasi, lalu uji coba teknik baru sekaligus ngasih jam terbang buat pemain-pemain mudanya. Gak cuma soal rotasi pemain, Lumpro 2 ada satu filosofi menarik nih dari jajaran pelatih tentang realita di lapangan. Dalam sepak bola modern, unggul penguasaan bola juga dominan statistik crossing, lalu atau sering intercept di area lawan ini memang keren banget di atas kertasnya. Tapi kadang statistiknya mentereng gitu, gak selalu lalu berbanding lurus sama hasil akhir di papan skornya atau hasil akhir pertandingannya. Nah, menguasai permainan emang ekstetik banget, tapi efektivitas execution lah, asik bahasanya ya. Udah kayak ahli bola aku ini. Yang bakal nentuin

kemenangan juga tahun Pro 2. Ujung-ujungnya indikator sukses sebuah tim tetap berpatokan pada efektivitas lini serangan buat cetak gol plus solidnya pertahanan demi meraih clean sheet atau tanpa bobol gitu tahun Pro 2. Aduh batuk lagi. Nah, ngomongin bongkar pasang pemain nih, pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan skuad yang tampil di FIFA Asian Cup 2026 berbeda dengan tim yang dipersiapkan untuk Piala AFF nih. Dan Hartman menyebut kedua turnamen memiliki konteks yang berbeda juga. Skuad FIFA Asian Cup merupakan kelompok pemain yang sudah bekerja bersama sejak Maret dan kembali menjalani persiapan pada Juni. Menurutnya, tim ini dibangun dengan identitas permainan yang sama, yang sebelumnya mampu menghasilkan sejumlah hasil positif termasuk kemenangan dan juga tanpa bobol gitu tahun Pro 2. Meski begitu, Hartman mengakui nih dominasi pemain dan juga statistik nggak selalu berujung pada hasil yang diharapkan tadi seperti yang aku bilang. Nah, timnas Indonesia akan mulai FIFA Asian Cup 2026 ini menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Jumat hari ini tahun Pro 2. Setelah itu Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 28 September dan juga Bangladesh pada 1 Oktober. Jadi Hartman kini pengen nih ngelihat apakah skuad ini mampu kembali menerapkan identitas pemain yang sudah dibangun sejak Maret dan juga Juni. Gak cuman pelatihnya aja, tentunya ya masyarakat Indonesia juga pengen nih gimana bongkar pasang pemainnya ya di ajang FIFA Asian Cup yang pastinya beda sama dengan Piala AFF kemarin. Jadi kita tunggu aja hari ini mulai main nih Pro 2. Mungkin nanti malam ya aku nanti kasih info lanjutan deh kapan mainnya, terus jamnya jam berapa. Pokoknya ditunggu aja Pro 2 dan pastinya tetap sama Irza di Sepada Sikat, informasi singkat dan juga tepat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sejarah perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsih terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Pro 2 ada yang sempat bikin heboh di media sosial ya soal kabar internet di Indonesia bakal dimatiin selama 3 hari mulai 25 sampai dengan 27 September 2026. Nah buat teman Pro 2 yang sempat menerima atau melihat informasi ini, jangan langsung percaya dan jangan buru-buru ikutan nyebarin nih teman Pro 2, karena Komdigi sudah memastikan kabar tersebut adalah hoax nih. Informasi palsu ini beredar dalam bentuk dokumen yang dibuat seolah-olah merupakan surat resmi dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Bahkan dokumen tersebut nih mencatut nama dan tanda tangan Menteri Komdigi yaitu Mutia Hafid dan lengkap dengan nomor surat dan juga kop kementerian. Nah isinya mengeklaim nih bakal ada pemadaman internet nasional karena gangguan besar pada sistem satelit komunikasi. Padahal Wakil Menteri Komdigi Digi Angga Raka Prabowo menegaskan tidak ada kebijakan pemadaman internet nasional pada tanggal tersebut nih. Dan layanan internet ini, aplikasi pesan, perbankan, ATM, jaringan seluler sampai jaringan fiber optik juga dipastikan tetap berjalan normal. Jadi masyarakat nggak perlu panik ya, apalagi sampai narik uang tunai secara berlebihan karena khawatir layanan digital bakal berhenti. Nah, Komdigi sekarang berkoordinasi nih dengan aparat penegak hukum untuk mencari tahu siapa nih yang ngebuat dan juga nyebarin dokumen palsu tersebut. Dari kejadian ini ya, yang perlu kita ingat sebenarnya sederhana teman Pro 2, di tengah informasi yang cepat banget beredarnya, jangan cuma lihat dokumennya kelihatan resmi atau enggaknya. Cek juga sumbernya, apalagi kalau informasinya menyangkut layanan publik dan juga bisa bikin orang panik nih. Nah kalau dapat kabar serupa nih ya, tahan dulu deh teman Pro 2 jarinya sebelum ngeklik forward atau ngebagiin kemana-mana ya. Entah itu ke WhatsApp, ke media sosial kamu yang lainnya. Pokoknya cek informasi melalui kanal resmi pemerintah ataupun sumber berita yang terpercaya. Sekali lagi teman Pro 2, kabar pemadaman internet nasional pada 25 sampai dengan 27 September 2026 adalah hoax atau berita bohong.

0: aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our the phantom my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Kalau di rumah, AC bertugas mendinginkan ruangan. Tapi di pesawat, sistem pengatur udara justru bisa digunakan untuk menghangatkan kabin. Tapi gimana ya caranya? Saat pesawat terbang tinggi, udara di luar sangat dingin. Udara tersebut masuk ke bagian kompresor mesin dan ditekan dengan tekanan tinggi, sehingga temperaturnya meningkat. Udara panas ini kemudian dialirkan ke air conditioning pipe, yaitu sistem yang mengatur tekanan sekaligus suhu udara sebelum masuk ke kabin. Setelah temperaturnya disesuaikan, udara dialirkan ke seluruh kabin. Suhunya juga terus dipantau dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem pengatur udara pesawat bukan sekedar AC, tetapi bekerja mengatur suhu, tekanan, dan sirkulasi udara selama penerbangan.
10: Tuh, minjam satu, Spang.
11: Minjam, nangsa malam haji, kami belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kami lah.
10: Umak, bukannya Pang lawan kawan, satu mat aja nah, ada sawat sejam, aku bulikakan.
11: Ada kayak itu Pang nangai, kenapa gerang begesekan benar tuh nah.
10: Biasa tuh, segin menambahi deposit.
11: Bah, iya am, main slot sekalinya kami lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah kawan jero masakan ikam.
10: Tuh, kasih nah, tolongi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
11: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Patakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi Lompro 2. Nah, tanggal 25 September ini ya, diperingati juga sebagai World Dream Day. Sebuah momen yang ngajak orang untuk kembali nih, ngelihat mimpi dan juga tujuan yang ingin diwujudkan. Bukan sekadar punya keinginan aja, tapi juga mulai memikirkan langkah untuk mencapainya nih. Nah, kalau satu mimpi bisa langsung diwujudin hari ini nih Lompro 2, pilihannya tentu bisa macam-macam. Ada yang pengen menyelesaikan pendidikan ya, pengen dapetin pekerjaan impian juga, atau yang dipengenin punya usaha sendiri, atau bantu keluarga, atau ngelakuin sesuatu yang selama ini cuman ada di daftar keinginan atau di wishlist doang nih. Nah, mimpi juga gak selalu harus sesuatu yang grand atau besar gitu Lompro 2. Buat sebagian orang punya kehidupan yang lebih tenang, terus bisa mandiri, atau membuat keluarga hidup lebih nyaman juga bisa menjadi sebuah impian. Kalau aku impiannya adalah financial freedom teman-teman produk. Jadi gak pusing nih soal duit ya kan. Nah, mimpi juga gak selalu harus sesuatu itu tadi ya, bisa sedikit aja, mungkin bisa pulang tepat waktu gitu, terus bisa nyelesain deadline-deadline juga on time, itu juga bisa teman-teman produk. Dan menariknya, mimpi ini bisa loh berubah seiring waktu, dinamis sekali pokoknya. Apa yang kita inginkan saat sekolah belum tentu juga sama dengan apa yang kita pengenin setelah mulai kuliah ataupun bekerja ataupun udah dewasa gitu. Nah, World Dream Day ini menjadi pengingat nih bahwa tujuan hidup nih memang bisa terus berkembang ya. Yang penting bukan membandingkan mimpi kita dengan orang lain, tapi tahu apa yang sedang kita inginkan ini kita capek, bagaimana caranya gitu. Nah, Lompro 2, kalau hari ini satu mimpi bisa langsung terwujud, kamu pilih mimpi yang mana nih? Apa mimpi kamu yang pengen kamu wujudin hari ini ya? Karena hari ini spesial World Dream Day Lompro 2 ya. Siapa tahu nanti tercapai juga pada hari ini ya kan? Boleh ya gabungan di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, cek IG story terbaru ya, di situ ada question box. Silahkan ketik-ketik Lompro 2. Boleh sekalian request ya, kalau ada lagunya pasti bakal aku puterin kok. Jadi aku tunggu sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
5: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
6: Bunda!
7: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
6: Asik! Dikasih ini, Bun.
7: Oh, makanan.
6: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
7: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
6: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
7: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
8: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ngomongin mimpi nih sama Pro 2 ya, tapi kadang tuh kita ya, satu orang dan orang lainnya nih, kenapa punya mimpi bisa beda-beda. Nah, mimpi seorang nih gak muncul begitu aja. Pilihan hidup, lalu pengalaman, keluarga, lingkungan, sampai dengan kondisi ekonomi bisa ikut ngebentuk apa yang dianggap penting. Nah, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2025 di jurnal Personality and Individual Difference melihat tujuan hidup lebih dari 3.400 remaja di Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pola tujuan yang mirip di antara remaja. Tetapi kondisi sosial dan juga ekonomi ini berkaitan dengan perbedaan prioritas tujuan mereka. Makanya ada anak muda yang sejak awal udah fokus nih ngejar karirnya. Ada yang lebih mikirin pendidikannya dulu, ada juga yang ngebantu keluarganya dulu. Nah, ada juga yang memilih membangun sesuatunya sendiri. Gak semua orang punya titik awal yang sama, Tom Prodo. Nah, itu yang harus dipahami ya. Dan gak semua orang membutuhkan tujuan yang sama juga. Termasuk ketika seseorang ngerasa mimpinya berubah, dan dulu mungkin pengen masuk jurusan tertentu nih, sekarang justru tertarik ke bidang lainnya. Dulu pengen kerja di perusahaan besar, sekarang pengen punya usaha kecilnya sendiri. Dan perubahan seperti ini bisa terjadi karena pengalaman dan juga informasi yang kita dapetin sepanjang perjalanan. Jadi punya mimpi yang berbeda dari temen itu bukan sesuatu yang aneh, karena tujuan hidup memang personal. Yang penting tujuan itu sesuai nggak dengan apa yang kita pengen jalani dan bisa jadi arah untuk menentukan langkah berikutnya nih. Dan aku pun juga ya teman Pro 2, mimpi aku pas waktu kecil sampai dengan besar tuh selalu berbeda-beda, kayak evolve gitu aja. Kalau dulu tuh pas kecil pasti ditanyain, mimpi kamu nanti jadi apa dan segala macamnya kan. Biasanya aku jawab dokter dan segala macam, terus apa gitu, terus misal jadi polisi, jadi polwan dan segala macamnya. Tapi seiring perjalanan ketemu banyak orang, ya betul tadi teman Pro 2, lingkungan ya, dan juga pengetahuan kita juga berkembang nih, makin tahu nih pekerjaan-pekerjaan apa, pekerjaan impian apa yang ternyata oh juga menjanjikan juga ya. Ternyata banyak ya pekerjaan tuh, nggak cuman jadi dokter aja, nggak jadi polisi aja, tapi banyak hal. Bisa jadi penyiar tuh, salah satunya itu nomor Pro 2. Terus setelah besar pun aku kuliah, kan aku kuliah di broadcast kan, terus ada nih tiba-tiba muncul kayaknya aku pengen ini deh, jadi kuliah di forensik dan segala macamnya, karena habis nonton film dan segala macamnya. Nah, tergantung nih teman Pro 2, dengan itu tadi, influence itu tadi di lingkungan kamu, orang-orang terdekat kamu, semakin banyak ilmu pastinya semakin banyak impian-impian dan juga semakin lebar peluang-peluang kamu untuk mewujudkannya teman Pro 2. Jadi jangan takut untuk bermimpi ya, dan kita berusaha aja terbaik untuk mewujudkan mimpi itu terjadi pastinya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Kenapa ya kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba? Pernah kepikiran nggak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu, seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian, tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya, membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata, kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi. Meskipun angkanya berbeda-beda, tergantung kondisi dan cara pengukuran. Jadi, bersin bukan sekedar suara hacin yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita

Nah, sesuai lagunya Mompro 2 ya, bener, mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia nih. Karena mimpi itu bisa menjadi awal, tapi ya supaya bisa diwujudkan ya kan, menjadi awal dari tujuan ya, bisa, biasanya tuh perlu diterjemahkan menjadi tujuan yang lebih jelas pastinya. Jadi jangan cuman big picture-nya aja Mompro 2. Aku pengen jadi dokter gitu ya misal ya. Tapi kamu belajar aja males-malesan ya, percuma dong. Atau misalnya pengen punya usaha nih, dari situ bisa dilanjutin dengan mencari tahu bidang yang ingin ditekuni maksudnya. Nah, kemampuan yang perlu dipelajari, terus apa aja gitu kan, sampai dengan pengalaman yang bisa dikumpulkan. Atau pengen kerja di bidang tertentu, berarti perlu juga melihat nih keterampilan apa yang dibutuhkan, lalu pendidikan apa yang relevan sama mimpi kamu itu, untuk menuju tujuan mimpi kamu itu, dan juga pengalaman apa yang bisa mulai dicari. Nah, sebuah review penelitian yang diterbitkan pada tahun 2025 ini menganalisis 116 penelitian tentang praktek berorientasi tujuan pada anak dan juga remaja. Nah, review tersebut menunjukkan bahwa proses menentukan tujuan perlu memperhatikan kondisi kehidupan anak muda dan juga melibatkan mereka dalam mengambil keputusan mengenai tujuan tersebut. Artinya, tujuan ini gak harus datang dari standar orang lain ya. Kita bisa menentukan apa yang pengen kita capai berdasarkan kondisi dan juga kemampuan yang kita punya. Dan tujuan juga bisa dievaluasi pastinya. Kalau ternyata jalannya berubah, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi kita nemuin nih informasi baru yang membuat kita memilih arah yang berbeda. Karena mengejar mimpi ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai atau paling cepat tercapai gitu ya. Yang lebih penting adalah punya arah dan juga tahu langkah apa yang bisa dilakuin dari posisi kita sekarang. Jadi mengukur kemampuan kita untuk meraih tujuan atau meraih cita-cita kita atau meraih mimpi kita tuh juga perlu Mompro 2. Mimpinya jadi dokter tapi kamu malas-malesan untuk belajar, nggak tahu mulai nyari di mana. Nah, itu yang kadang ya jadi sekedar mimpi doang, nggak bisa diwujudkan nantinya Mompro 2. Jadi mulai step by step aja. Kalau pengen sesuatu ya, sesuatu mimpi gitu ya, kalau mau jadi dokter ya harus kamu rajin-rajin membaca soal medicine, soal medis dan segala macamnya. Nanti, nah setelah dewasa, setelah waktunya kuliah pendidikan, nah mulai tuh pilih jurusan kedokteran dan segala macamnya, ikuti prosesnya sambil menambah wawasan. Nah, baru deh tercapai Mompro 2. Jadi jangan berkecil hati ya. Berkecil hati soal mimpi kamu juga pasti bakal tercapai kalau kamu punya usaha yang besar untuk mewujudkannya. Nah, aku juga pengen tahu nih kira-kira nih mimpi-mimpi Mompro 2 yang misal nih hari ini bisa terwujud. Nah, mimpi apa sih yang pengen mereka wujudkan nih? Kita bacain gabungan teman Pro 2 nih. Kita mulai dari Instagramnya Pro 2 dulu ya. Di sini ada, bentar aku refresh dulu deh teman Pro 2. Ada Kak Likyu 23 nih. Ini katanya pengen mimpi yang terwujud adalah Indonesia sejahtera. Wow, mulia sekali ya. Ini bukan cuma untuk pribadi Kak Likyu aja, tapi juga untuk masyarakat ya. Kalau Indonesia sejahtera kan yang menikmati semuanya, lapisan masyarakat Mompro 2, dari bawah sama dengan atas pastinya. Amin, aku aminin pokoknya ya. Kalau untuk Indonesia dan juga masyarakat mah aku aminin pokoknya, amin. Segera terwujud Indonesia sejahtera. Lalu ada Kak Dian Wardatul nih, mimpi yang setinggi-tingginya. Mimpi apa nih Kak Dian? Mimpi jadi apa? Jadi orang kaya kah? Aku juga mau. Tanpa harus bekerja keras ya, itu juga paling mantap ya. Atau mimpi yang lainnya, mungkin punya kerjaan impian ya, punya kayak aku tadi financial freedom ya. Enggak ada beban untuk spend money atau spend uang ya. Pokoknya apapun yang kita mau bisa beli. Nah, itu juga jadi mimpi ya. Mimpiku, teman Pro 2. Terus ada di WhatsApp-nya Pro 2 ada Kak
Lara Purnamasari nih, ini katanya kalau hari ini boleh mewujudkan satu mimpi, aku pengen banget ke Tanah Suci sih Kak, amin. Rasanya ada satu tempat yang dari dulu cuman bisa aku rindukan hanya lewat doa katanya. Semoga suatu saat nanti tempat yang selama ini hanya aku bayangkan bisa benar-benar aku datangi. Bukan cuman sebagai mimpi tapi sebagai perjalanan yang Allah izinkan. Amin, amin Kak, amin. Semoga segera ya, mungkin tahun ini, amin, umroh dulu. Nah, tahun depan bisa haji dan segala macamnya. Nah, kita untuk mewujudkannya pastinya selain doa ya, kita harus berusaha nih untuk nabung, mungkin sedikit-sedikit aja atau lebih banyak juga enggak apa-apa. Nah, itu nomor 2. Jadi jangan cuma mimpi aja tapi ada step by step-nya untuk mewujudkan mimpi itu tadi. Itu nomor 2. Pilihannya memang berbeda-beda ya. Ada yang Indonesia sejahtera, ada yang pengen mimpi, pengen ke Tanah Suci, ya kan? Terus juga nggak semuanya harus terlihat besar ataupun luar biasa nomor 2. Sebuah mimpi ini bisa sangat personal karena yang menjalani dan juga merasakan hasilnya nanti juga kamu sendiri gitu. Dan terima kasih nomor 2 yang sudah memberikan gabungan kamu, apapun mimpi kamu ya, yang sudah kamu utarakan ataupun yang masih dikip nih di dalam hati dan juga di dalam pikiran, semoga segera terwujud. Bukan cuma doa-doa aja tapi juga tahu nih gimana step by stepnya untuk meraih mimpi kamu atau mewujudkan mimpi kamu teman Pro 2. Kita bakal move untuk pukul 9 nanti ya, karena Besti harus berakhir dulu. Kita akan ke interval terakhir yaitu pada insight inspirasi pagi terupdate ya. Yeah. Bakal ada satu topik juga nih tentang lingkungan hidup teman Pro 2. Kamu boleh gabungan juga, tunggu aja di WhatsApp-nya Pro 2 dan juga di Instagram-nya Pro 2. Nah, sebelum itu aku mau puterin requestan dari Kak Likyu nih. Ada Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpah.

0: World War II, Perang Dunia Kedua, merupakan salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Perang ini berlangsung dari 1939 hingga 1945 dan melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan poros mulai mengalami kekalahan. Pada Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu di Eropa. Namun, perang di kawasan Asia dan Pasifik masih berlanjut. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tidak lama kemudian, Jepang mengumumkan menyerah. Perang Dunia II berakhir. Dampaknya sangat besar. Puluhan juta manusia kehilangan nyawa. Banyak kota hancur dan peta politik dunia berubah secara drastis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada 1945 dengan harapan dunia memiliki mekanisme untuk mencegah konflik besar serupa terulang kembali.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

Coba bayangin, simbol perdamaian. Kemungkinan besar salah satu yang terlintas adalah burung merpati putih. Merpati sudah lama digunakan sebagai simbol perdamaian dan harapan dalam berbagai karya seni dan budaya. Salah satu gambaran yang paling terkenal adalah merpati yang membawa ranting zaitun. Gambaran tersebut kemudian semakin dikenal sebagai simbol perdamaian. Menariknya, merpati sendiri sebenarnya bukan hewan yang secara alami selalu identik dengan kedamaian. Makna tersebut terbentuk dari sejarah, budaya, seni, dan simbolisme yang berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, ketika melihat gambar merpati putih, ternyata ada pesan besar di baliknya.

tadi di Spare Bestie ya, Bekal Semangat Tiap Pagi, kita ngomongin soal mimpi nih Lumpro 2. Ada juga tadi Kak Aldino ya, yang sempat kelewat ngebacanya, katanya pengen membahagiakan anak istri. Amin, semoga juga dimudahkan untuk membahagiakan istri dan juga keluarganya ya. Karena ya itu tadi, happy wife, happy life Lumpro 2 tuh, kunci surga membahagiakan istri dan juga keluarga pastinya. Nah Lumpro 2, kita move ke interval terakhir ya di Spada kali ini, yaitu Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Nah Lumpro 2, kita ngebahas tentang fast fashion yang bikin gampang ganti outfit nih. Tapi menurut kamu nih, seberapa besar sih dampak terhadap lingkungannya? Karena kita tahu sendiri nih Lumpro 2, apalagi ciwi-ciwi ya kan, tuh gampang banget gonta ganti outfitnya. Karena tren fashion memang sekarang bergerak cepat gitu, model baru muncul, harganya makin beragam ya kan. Dan belanja pakaian ini juga semakin gampang, tinggal scroll handphone aja udah bisa nih Lumpro 2. Tunggu beberapa hari, udah muncul di depan rumah ya, di depan pintu rumahnya. Nah tinggal itu tadi, pilih ukurannya, tinggal bayar, udah gampang banget sekarang mah. Nah kondisi ini ikut mendorong perkembangan fast fashion, yaitu pola produksi dan juga penjualan pakaian dengan model yang cepat berganti nih, dan juga dibuat dalam jumlah besar supaya konsumen ini bisa mengikuti tren dengan harga yang relatif terjangkau. Masalahnya pakaian yang murah dan juga cepat berganti ini tetap membutuhkan bahan baku, energi, air ya kan, proses produksi, pewarnaan, pengemasan, sampai dengan distribusi sebelum akhirnya sampai ke lemari kita. UNEP ini mencatat sektor tekstil menghasilkan sekitar 2-8% emisi gas rumah kaca global, dan juga menggunakan air dalam jumlah yang sangat besar nih, sekitar setara dengan 86 juta kolam renang olimpiade setiap tahunnya. Artinya dampak sebuah pakaian ini gak berhenti ketika kita selesai ngebayar ya, gak dong. Ada proses panjang di belakangnya, dan setiap tahapan membutuhkan sumber daya. Makanya persoalan fast fashion ini sebenarnya bukan sekedar soal beli baju atau nggak beli baju aja. Yang perlu dilihat adalah seberapa banyak nih pakaian produksi dan seberapa sering kita ngebelinya, berapa lama pakaian digunain, dan juga kemana pakaian itu berakhir setelah dipakai. Itu Lumpro 2. Nah untuk kamu yang mau gabungan nih, boleh banget Lumpro 2 di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Cek aja IG story terbaru, swipe up sama Pro 2. Nah menurut kamu nih ya, fast fashion bikin gampang ganti outfit ini, tapi menurut kamu seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan kalau menurut kamu sendiri?

ada sebuah danau yang letaknya bukan di permukaan tanah, tapi tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Namanya Danau Vostok. Danau ini berada sekitar 4 km di bawah permukaan es dan menjadi salah satu danau subglasial terbesar yang diketahui di bumi. Airnya tetap berbentuk cair karena mendapat panas dari dalam bumi dan tekanan dari lapisan es di atasnya. Yang menarik, Danau Vostok diperkirakan sudah terisolasi dari lingkungan luar selama jutaan tahun. Karena itu, para ilmuwan tertarik mempelajarinya untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kemungkinan adanya kehidupan mikroskopik. Danau Vostok bukan hanya danau yang tersembunyi di bawah es, tapi juga menjadi tempat menarik untuk mempelajari bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang?
0: Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelumnya kita bahas soal kenapa sih ini ya proses fast fashion ataupun outfit kamu yang sering gonta-ganti trennya itu kan cepet banget nih nomor 2. Dan itu membutuhkan sumber daya, gak cuma sumber daya alam tapi juga sumber daya manusianya yang prosesnya tuh panjang banget nih nomor 2. Nah ini nih kenapa fast fashion ini bisa jadi masalah, apalagi masalah lingkungan. Salah satu persoalan utama dalam industri fashion adalah siklus yang semakin cepat itu tadi ya. Karena tren tuh berubahnya cepet banget. Terus tren-tren yang dulu itu booming lagi, otomatis bikin lagi outfit-outfitnya gitu nomor 2. Tren baru muncul, orang tertarik beli lagi, pakaian dipakai beberapa kali, lalu dianggap ya udah enggak menarik lagi karena modelnya baru kembali muncul. Ada baru model-model baru lagi gitu. Trennya udah ganti lagi ya kan. Nah, UNEP atau UNEP ini dalam laporan dan kampanye pada tahun 2025 menyebut industri tekstil menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya.

di dunia. Dan UNEP juga mencatat produksi tekstil meningkat pesat sementara masa penggunaan pakaian justru menurun. Nah, di titik ini persoalannya bukan hanya soal lemari yang penuh aja. Ketika pakaian udah nggak digunain ya, pakaian tersebut harus dikelola. Nah, sebagian bisa digunain kembali, terus dijual ya, pre-love gitu, produk atau thrift ya, disumbangin atau didaur ulang. Tapi sebagian lainnya berakhir di tempat pembuangan atau dibakar. Bahan pakaian juga berpengaruh nih. Pakaian berbahan sintetis seperti polyester ataupun nilon ya berasal dari bahan berbasis fosil dan dapat melepaskan serat mikroplastik ketika dicuci juga. UNEP memperkirakan sektor tekstil ini menyumbang sekitar 9% mikroplastik yang masuk ke lautan setiap tahun. Wah, banyak itu, 9% tuh banyak banget nomor 2. Jadi ya, satu pakaian ini memang bukan satu-satunya penyebab masalah di lingkungan, tapi ketika produksi dan juga konsumsi terjadi dalam jumlah yang sangat besar, dampaknya juga ikut besar pastinya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman.
2: Hore! Juara!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Darbuka merupakan alat musik perkusi yang telah lama dikenal dalam tradisi musik Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Bentuknya yang menyerupai piala ternyata sudah menjadi ciri khas alat musik ini sejak lama. Menariknya, darbuka memiliki banyak nama, termasuk dombek dan juga derbake, tergantung wilayah dan juga tradisi musiknya. Kini darbuka tidak lagi hanya terdengar dalam musik tradisional, tetapi juga digunakan dalam pertunjukan musik modern di berbagai belahan dunia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau bahas fast fashion ya, kadang pembahasannya berhenti di kalimat ya konsumen harus lebih bijak gitu doang tentang produk. Padahal masalahnya lebih jauh atau lebih luas lagi. Dari awal industri fashion ini punya rantai produksi yang panjang. Ada bahan baku, pabrik tekstil ya, proses pewarnaan, lalu juga pembuatan pakaian, transportasi, toko, sampai dengan akhirnya pakaian digunain dan juga dibuang. Nah, UNEP atau UNEP ini menyebut produksi bahan kain menjadi salah satu bagian terbesar dari jejak lingkungan sebuah pakaian. Dalam salah satu kajian terhadap produksi jaket, lebih dari 80% dampak lingkungan ini berasal dari produksi bahan kainnya. Artinya perubahan nggak bisa hanya dibebankan kepada orang yang membeli pakaian ya, atau usernya aja. Produsen juga punya peran untuk membuat pakaian yang lebih tahan lama, lalu menggunakan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi bahan kimia berbahaya, dan juga membuat produk yang lebih mudah diperbaiki atau didaur ulang. Di sisi lain, konsumen juga punya ruang nih untuk mengubah kebiasaan. Bukan berarti harus berhenti beli pakaian nih ya, tapi bisa mulai dengan misal nih, aku beli karena butuh teman produk, bukan karena modelnya yang lagi tren aja. Kalau sebuah pakaian ini masih bagus ya dan masih bisa digunain, ya nggak ada keharusan untuk ganti atau beli baru hanya karena ya muncul model terbaru aja teman produk. Jadi jangan selalu mengikuti tren terkini ya soal fashion ini, karena semakin lama sebuah pakaian digunakan, semakin panjang juga umur pakaian tersebut sebelum akhirnya menjadi limbah. Nah, kita bacain gabungan teman produk nih yang sudah ada di WhatsApp-nya Produa. Lagi-lagi Kak Lara ini selalu setia sama Produa RRI Jember teman Produa. Nah, kata Kak Lara, nih Kak Lara punya pandangan kalau fashion itu seharusnya nggak cuma soal gimana kita ngelihat menariknya aja, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai lingkungan dan juga orang lain. Terus kadang kita gampang juga ngerasa bosan dengan pakaian yang kita punya, lalu nganggep pakaian tersebut udah nggak berguna. Padahal ya, kalau kondisinya masih layak, pakaian tersebut masih bisa dipakai dan juga bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, Kak Lara juga ngingetin nih, kalau memang udah gak ingin pakai pakaian tertentu, kita gak harus langsung membuangnya, kata Kak Lara. Bisa diberikan ke saudara, tetangga, atau orang lain yang memang membutuhkan. Dan dengan begitu ya, pakaian tersebut juga gak langsung jadi limbah dan masih bisa digunakan kembali. Nah, setuju banget nih sama Kak Lara, karena ternyata langkah sederhana ini ya, seperti memilah pakaian yang udah gak kita pakai dan juga memberikannya kepada orang lain, juga termasuk bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Di saat yang sama, kita juga belajar nih untuk lebih menghargai apa yang kita punya dan juga berbagi dengan sesama. Makasih banyak Kak Lara sudah ikut nimbrung nih dan juga berbagi pandangan ya pada pagi hari ini. Nah, selain mungkin dikasih sama orang atau disumbangkan nih teman produa, kamu juga ini bisa ini ya mendaur ulang ya, mungkin dibuat kerajinan tangan, tiba-tiba jadi vest yang tadinya kemeja jadi vest atau jadi rompi, terus jadi tas juga teman produa. Tinggal nonton ini aja DIY di YouTube, silahkan berkreasi sesuka kamu teman produa. Nah, terima kasih teman produa ya, pembahasan kita pastinya insightful banget, semoga bermanfaat buat teman Produa bisa makin bijak untuk membelanjakan uangnya ya, apalagi untuk membelanjakan dengan pakaian-pakaian. Gak cuman ngikuti tren aja, tapi juga lebih bijak nih memilih pakaian yang lebih ramah lingkungan. Dan terima kasih teman Produa, tapi Ija harus pamit nih di pada kali ini. Tapi tenang aja, besok aku bakal nemenin kamu kok teman Produa. Jadi stay tune terus pokoknya setiap sepada dan juga program-program lainnya di Produa RRI Jember. Seperti abis ini nih bakal ada Produa Hit List bareng Devi Wulandari. Teman Produa silahkan request lagu sebanyak-banyaknya biar Jumatnya makin berkah ya. Silahkan nanti pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau ada salah kata mohon maaf teman Produa, dan Ija signing out dulu. Terima kasih, selamat beraktivitas. See you tomorrow dan love you teman Produa. Bye.

lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah. Meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.

0: Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, kabar hoax pemadaman internet. Kemkomdigi gandeng APH kejar pelaku. Informasi berikutnya, bulu tangkis sumbang emas pertama Indonesia. Dan informasi yang terakhir, Menkomdigi serukan perlindungan anak Indonesia di era AI. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 25 September 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH untuk menelusuri kabar hoaks pemadaman internet nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo. Langkah penegakan hukum dikatakan Wamenkomdigi untuk menelusuri oknum yang membuat dan menyebarkan kabar hoaks tersebut. Sebab kabar hoaks ini membuat dokumen yang mengatasnamakan Kemkomdigi dan ditandatangani langsung Menteri Komdigi. Lebih lanjut, teman Pro 2, dokumen yang tersebar di platform digital itu ditegaskan oleh Angga Raka merupakan dokumen palsu, sehingga koordinasi ini dijelaskannya untuk memastikan ruang digital yang bersih dan terhindar dari informasi yang tidak benar.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Chef The Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengapresiasi persembahan emas pertama yang datang dari nomor beregu putra bulu tangkis. Indonesia mengalahkan Cina dengan skor 3-2 dalam final di Ichinomiya-Siri Municipal Gymnasium pada Kamis 24 September 2026. Indonesia sempat tertinggal 0-2 dari Cina pada dua pertandingan pertama, namun kebangkitan dimulai setelah Alwi Farhan memenangi partai ketiga dan menjaga peluang Indonesia. Pada partai kelima, Muhammad Zaki Ubaidillah memastikan kemenangan Indonesia. Ia mengalahkan Weng Hongyang dengan skor 2-3, 2-1, 2-1, 13.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, Menteri Komunikasi dan Digital Muthia Hafidz menyerukan pentingnya perlindungan anak menghadapi perkembangan kecerdasan buatan pada forum tingkat tinggi di sela sidang umum ke-81 PBB di New York. Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda perlindungan anak di era AI karena sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI. Seruan Menkomdigi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi generasi muda dari resiko yang mungkin timbul dari perkembangan teknologi AI yang pesat. Baik teman Produa, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Produa. Simak terus berita update kami di www.rri.go.id. Produa FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dilanjut lagi teman Pro 2 di hari Jumatnya. Kamu ditemenin sama Pro 2 Hitlist dong. Pastinya masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu ya. Edisi 25 September 2026 barengan sama Devi Wulandari nih, ngelanjutin Iza tadi. Dari pagi udah ditemenin sama Irza. Lanjut lagi sama aku, yang pastinya Pro 2 Hitlist sampai pukul 12 siang. So, kamu yang mau request lagu, boleh banget, tinggal WhatsAppin aja lagu yang pengen kamu dengerin tuh apa, judulnya, dari penyanyinya siapa. Kirim ke WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga nih kalau kamu mau lewat Instagram story Pro 2 Jember, ada tuh di postingan story terakhir, di situ ada question box. Kamu tinggal isiin aja nama penyanyinya siapa, terus juga judul lagunya apa. Gimana teman Pro 2 di hari Jumatnya? Semoga masih semangat ya, meskipun tanggalnya tuir kali 25. Tapi ada juga yang gajiannya di tanggal 25, berarti hari ini payday dong. Yang gajinya tanggal 1, sabar dulu, masih harus nunggu beberapa hari lagi ya untuk ketemu sama yang namanya tanggal 1 tuh teman Pro 2. Dan tentu saja menjelang akhir pekan, besok udah Sabtu, terus Minggu, ya udah weekend, tanggal tua gak usah kemana-mana, udah di rumah aja, gak usah pergi-pergi. Hemat dulu, in this economy, ya kan teman Pro 2. Kalaupun mau ngopi, menurut aku kopi saset aja gak sih? Sekalipun rasanya ya beda ya, terus juga vibes-nya juga beda. Tapi kalau misalkan nih, ngopi kamu di weekend besok itu adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan cuan, ya lanjut aja deh teman Pro 2. Pokoknya menghasilkan cuan mah gaspol gitu ya. Yang pastinya juga teman Pro 2, nanti aku bakal nemenin kamu sampai di santai siang. Jadi kamu harus station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: di rumah, AC bertugas mendinginkan ruangan. Tapi di pesawat, sistem pengatur udara justru bisa digunakan untuk menghangatkan kabin. Tapi gimana ya caranya? Saat pesawat terbang tinggi, udara di luar sangat dingin. Udara tersebut masuk ke bagian kompresor mesin dan ditekan dengan tekanan tinggi, sehingga temperaturnya meningkat. Udara panas ini kemudian dialirkan ke air conditioning pipe, yaitu sistem yang mengatur tekanan sekaligus suhu udara sebelum masuk ke kabin. Setelah temperaturnya disesuaikan, udara dialirkan ke seluruh kabin. Suhunya juga terus dipantau dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem pengatur udara pesawat bukan sekedar AC, tetapi bekerja mengatur suhu, tekanan, dan sirkulasi udara selama penerbangan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Good morning buat Minase. Ya benar, hai kakak aku Minase. Oke, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Thank you Minase. Terus ada juga dari Maria, yang mana dia adalah Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Request lagunya Selesai dari Sabrina. Oke, ditunggu ya Maria. Terus ada yang udah masuk dari Instagram. Wait a minute, teman pro 2 yang cukup banyak sekali di Instagram. Ada dari Farisa dari skor Naura 08. Request Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Terus ada juga dari Arum Puspito 83 yang requestnya juga Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Lanjut ada Fauzia Mohtar 19, requestnya lagu Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Terus ada dari SH Daily, lagu Nabila Takia yang Cegil. Waduh, ada dua kubu nih sepertinya nih teman berdua. Lalu ada juga dari Zatia Finovic, request lagunya Leodra, Teganya Kau. Oke. Terus ada dari Sania underscore, request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Boleh. By the way, Zatia Finovic dari Leodra aku udah siapin ya, judulnya Pura-Pura. Boleh ya, buat hari ini aku kasih Leodra yang Pura-Pura. Dan buat kamu yang udah nungguin Nabila Takia, requestannya ya Tak Semudah Home Pimpa, nanti deh kamu tungguin lagi. Biar kamu station terus aja. Ya pastinya di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Devi Wulandari.

0: Pada pagi hari 11 September 2001, Amerika Serikat mengalami salah satu serangan teroris paling mengejutkan dalam sejarah modern. 4 pesawat penumpang dibajak, 2 diantaranya menabrak menara WTC atau World Trade Center di New York. 1 pesawat menghantam Pentagon, sementara pesawat keempat jatuh di Pennsylvania setelah para penumpang dan awak berusaha mengambil alih pesawat. Serangan tersebut menewaskan hampir 3.000 orang dan mengguncang dunia. Setelah peristiwa itu, Amerika Serikat melancarkan perang terhadap jaringan Al-Qaeda dan memulai operasi militer di Afghanistan. Dampak 11 September tidak hanya dirasakan dalam bidang keamanan. Pemeriksaan di bandara diperketat, kebijakan anti-terorisme dirubah, dan hubungan internasional mengalami perubahan besar. Peristiwa tersebut juga menjadi titik balik dalam politik global pada awal abad ke-21. Lebih dari 2 dekade kemudian, 11 September masih dikenang sebagai salah satu peristiwa yang paling mempengaruhi dunia modern.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Teman produser sebenarnya tuh request gak melulu dari WhatsApp ataupun dari Instagram aja sih. Tapi kamu pun juga bisa requestnya melalui aplikasi RRI Digital. Karena di situ ada fitur live chat. Jadi kamu tuh bisa chat langsung di situ, minta lagu judulnya apa. Nah, kalau kamu masih belum ada tuh aplikasi RRI Digital di handphone kamu, download dong. Ada di Play Store dan juga di App Store, teman Pro 2. Ini gratis dan lagi banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang bisa kamu manfaatkan. Nih ya, aku mau kasih tahu kamu nih fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Selain nih teman Pro 2, kamu bisa nikmatin program-program dari programa 1 sampai programa 5 dari RRI seluruh Indonesia. Kamu pun juga bisa nih teman Pro 2, kalau mau cari informasi-informasi terkini dari fitur berita. Jadi informasi yang ada di dalamnya tuh ada informasi dari regional, nasional, internasional. Terus ada fitur podcast juga di dalamnya. Ada fitur komunitas nih kalau kamu mau nambah networking kamu. Dan yang pastinya banyak sekali fitur-fitur lainnya nih teman Pro 2. Wait, ada kanal daerah juga. Terus kalau kamu mau cari informasi tentang wisata kuliner, itu ada. Tentang hiburan, terus juga liburan, lengkap banget. Pokoknya semuanya ada di aplikasi RRI Digital. Ini aplikasi juga sudah terhubung sama sosial media penyiar-penyiar dari RRI seluruh Indonesia. Jadi kamu gak perlu cari-cari lagi di Instagram, kayak langsung aja terhubung melalui aplikasi RRI Digital itu. So, tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu ketinggalan deh sama program-program dan juga informasi-informasi terkini. Bisa banget kamu langsung cek di aplikasi RRI Digital yang udah bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store. Gratis loh. No matter what.

0: Di balik sandal anyaman yang dikenakan pengunjung Candi Borobudur, tersimpan sebuah nama yang berakar pada tradisi Nusantara kuno, yaitu Upanat. Nama Upanat diambil dari kata upanah dalam bahasa Sanskerta yang berarti alas kaki atau sandal. Istilah ini dikenal dalam tradisi Jawa kuno dan kini diadopsi sebagai nama sandal khusus bagi pengunjung Borobudur. Sandal ini dibuat dari anyaman daun pandan agar tidak mengikis permukaan batu andesit candi. Selain mendukung upaya konservasi, pembuatannya juga melibatkan perajin lokal yang mempertahankan teknik anyaman tradisional. Karena itu, upanat bukan sekedar alas kaki, tetapi juga menjadi simbol perpaduan antara pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Barusan teman pro 2 kamu dengerin satu single dari Raim Laude ya, judulnya Iqra. Ini dalam banget loh makna dari lagu tersebut. Lirik-liriknya itu kalau kamu resapin kayak tanpa instruksi itu air mata udah mengalir aja turun gitu lah teman pro 2. Nah, kerennya lagu Iqra ini, dia itu tuh fun fact ya teman pro 2, dia tuh tercatat pernah mencapai di posisi kedua chart Spotify Malaysia. Dan juga ada lagi nih lagunya Raim Laude yang judulnya Dunia Yang Dinanti, itu ada di posisi kelima berdasarkan data chart pada bulan September 2026. Nah loh, ini lagu yang judulnya Iqra gak cuma sebagai judul lagu aja, tapi juga menjadi satu judul untuk, bukan judul ya, nama ya, nama album dari si Raim Laude nih teman pro 2. Albumnya dirilisnya di tanggal 24 April 2026. Dia berhasil menempati posisi pertama album yang paling banyak didengar di Spotify Malaysia. Dan gak cuma di Malaysia aja, tapi album Iqra ini pun juga tercatat berada di peringkat pertama chart album Spotify Indonesia dan posisi ke-23 secara global. Ini lagu-lagu yang ada di dalamnya tuh benar-benar yang makna kehidupannya tuh dalam banget gitu loh teman pro 2. Iqra yang barusan ya kan, Dunia Yang Dinanti, siapa sih yang gak tahu lagu itu? Lagu yang viral untuk konten-konten di sosial media ya kan. Terus ada juga lagu yang judulnya Menari-Nari, ada lagi judulnya Arti Hidup, ada lagi Dialog Rindu, sampai lagunya judulnya Komang. Nah, popularitas dari album Iqra ini pun juga terlihat dari gimana performanya dari sejumlah lagunya, gak cuma di Indonesia tapi juga di negara tetangga tuh teman pro 2. Dan kerennya lagi, dengan album Iqra yang berada di posisi pertama Spotify Malaysia itu, kiprah dari Raim Laude pastinya ya kembali menjadi sorotan di industri musik Indonesia. Pencapaian ini pun juga nunjukin kalau karya musik musisi Indonesia ini juga bisa memperoleh perhatian luas loh dari pendengar regional maupun internasional.

0: Coba lihat tulisan waktu SD, masih sama nggak dengan sekarang? Kemungkinan besar jawabannya enggak ya. Tulisan tangan seseorang bisa berubah seiring waktu. Kebiasaan menulis, cara memegang alat tulis, kecepatan menulis, hingga pengalaman sehari-hari bisa mempengaruhi bentuk tulisan kita. Makanya, tulisan tangan waktu masih sekolah dasar biasanya terlihat berbeda dengan tulisan kita sekarang. Menariknya, tulisan tangan juga merupakan keterampilan motorik yang terus berkembang menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi, kalau tulisanmu sekarang sudah nggak seperti dulu, itu wajar ya. Itu berarti tulisanmu sedang ikut tumbuh bersamamu.
1: Lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yo guys, wayae, balik deso, bangun deso.

Tuan Prudua, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari. Tentunya masih ya 27 menit lah aku nemenin kamu. No. Sekarang udah 26 menit lagi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Masih segitu lamanya teman Pro 2. Jadi yang mau request lagu masih bisa banget. Kamu kirim aja di WhatsApp di 081-559-70-8950. Aku tengok-tengok lagi ya yang masuk requestnya ada siapakah. Home Pimpa dari Nabila Takia tadi masih belum aku play ya. Oh, Home Pimpa. Tak semudah Home Pimpa. Gampang banget nyebutinnya Home Pimpa doang. Terus ada nih Asri Rena. Hai Asri Rena, ada Mia Dilarki. Terus juga ada yang udah masuk-masuk ya di Instagram, ada Mams underscore Hans, ada LikU23, terus Rial Wawor, halo. And then ada Kiar underscore 7. Terus ada Sita Latifah, hai Sita. Ada dari Alice. Terus ada Sania underscore. Ada Zatia Finovic, tadi udah aku bacain. Itu tadi deh teman Pro 2. Hai kamu yang udah gabungan, udah request, thank you so much ya. Ditungguin aja requestan kamu yang maybe masih ada yang belum aku play. Jadi sabar-sabar, kamu stay tune aja terus. Pastinya di Pro 2 Hitlist.

0: Sainsepedia. Teman Pro 2 pernah kepikiran nggak sih, ternyata mencium aroma tanah setelah hujan ini bisa buat kita tenang. Emang kedengarannya aneh sih ya. Ternyata aroma itu punya nama ilmiah, yaitu petrichor. Nah, istilah ini nih pertama kali diperkenalkan dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, yaitu Nature Portfolio. Aroma tersebut berasal dari minyak alami tumbuhan dan senyawa yang dihasilkan bakteri tanah. Ketika hujan turun, senyawa itu terangkat ke udara dan tercium oleh hidung kita. Jadi, ternyata rasa nyaman saat mencium bau hujan itu bukan sekedar perasaan aja, tetapi memang ada penjelasan ilmiahnya.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Teman Pro 2 udah mau masuk pukul 12 siang nih. Pro 2 Hitlist artinya udah selesai buat nemenin kamu ya. Abis ini dilanjut sama, masih sama aku. Tenang aja, di santai siang teman Pro 2 ya, lanjut lagi buat nemenin kamu di hari Jumat ini. Selamat beraktivitas di hari Jumat. Waktunya buat makan siang ya, harus makan ya teman Pro 2, jangan diabaikan. Jangan karena malas, moodnya lagi gak baik, terus kamu gak makan. No ya teman Pro 2. Thank you yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist. Thank you yang udah nyimak Pro 2 Hitlist dari pukul 10 tadi. Besok balik lagi Pro 2 Hitlist buat nemenin kamu dan juga manjain kamu dengan lagu yang pengen kamu dengerin di jam 10 hari Sabtu ya. Devi Wulandari pamit dulu dari ruang dengar kamu di Pro 2 Hitlist. Kita lanjut di santai siang ya teman Pro 2. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Jumat kamu masih ditemenin sama Devi Wulandari, teman Pro 2, yang pastinya juga masih ditemenin sama 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu dong. Di edisi 25 September 2026 ini, udah waktunya jam 12 adalah santai siang. Sambil makan siang, sambil nyantai gitu ya teman Pro 2. Ngopi siang boleh juga, aduh enak banget itu pasti. Di santai siang sampai nanti pukul 3 sore, aku yang temenin di berbagai segmen. Ada muda kreatif, ada sport zone, dan juga pastinya showbiz ya. Berbagai informasi juga udah aku siapin. Jadi jangan sampai kamu gak menyimak untuk santai siang di hari Jumat ini. Semangat hari Jumatnya teman Pro 2. Besok udah ketemu sama weekend. Jangan dong buat mager-mager di hari Jumat. Tetap semangat ya hari Jumat ini.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4.000 rupiah tuh, 150 rupiah aja nggak, 150 ribu rupiah aja nggak genep tuh ya teman bro dua, 144 ribu rupiah. Ade Azhar ini dia tuh ceritanya adalah seorang ex CEO suatu perusahaan distribusi Malaysia. Nah, dia nekat berjualan nasi lemak dari bagasi mobilnya. Hal ini dia lakukan demi bangkit dari keterpurukan nih teman pro 2. Jadi si CEO ini dia berubah menjadi orang biasa. Itu ternyata bukan cuma ada di drama Cina aja ya, tapi ada di dunia nyata, yaitu di Malaysia ini teman pro 2, yang dia banting setir berjualan makanan demi menggapai hidup yang lebih baik. Jadi Ade Azhar ini sudah berkecimpung hampir 16 tahun sebagai seorang pengusaha sekaligus CEO perusahaan distribusi berpenghasilan 5 digit. Sebelum akhirnya dia terlilit kesulitan keuangan, terus akhirnya pilot ya kan, dari karyawannya 60 orang di perusahaan itu bisa menjadi 14 orang. Dan sebagian besar akibat karyawannya generasi Z ya, yang dia tuh enggan bertahan di bidang penjualan langsung. Nah, dari nih perusahaan gede, terus dia pilot, akhirnya ya harus dong terpaksa untuk banting setir. Meskipun awalnya dia itu ada rasa malu, terus juga malu ketemu sama saudara, kerabat ataupun staff ya kan. Kan dia jualan ya teman pro 2 di jalan. Tapi nyatanya rasa malu itu membuahkan hasil, dimana keuntungan penjualan dari si nasi lemak ini kalau dirupiahin itu 39 juta dia berhasil kantongin hanya dalam bulan pertama berjualan teman pro 2. Bahkan istri dan keluarganya ini sama sekali tidak mengetahui kesulitan yang dia hadapi sampai hari ke-15 berjualan, karena dia ngambil pasokan nasi lemak itu dari kerabat jauh ya, bukan dari buatannya sendiri gitu loh teman pro 2. Jadi kayak dia ngejualin masakan dari kerabatnya kayak gitu. Hari pertama Ade ini bawa 30 nasi bungkus dan semuanya ludes terjual. Dan usahanya sekarang ini makin berkembang usai video dirinya itu viral di media sosial. Di hari ke-53, berarti udah hampir 2 bulan ya, dia mulai ngerekrut karyawan baru dan juga memperluas jualannya ke 5 lokasi tambahan dengan konsep serupa. Dan sekarang ini dia udah punya tim. Terus jualannya dari awalnya 30 bungkus sekarang 1.200 bungkus nasi lemak setiap harinya teman pro 2. Ribuan nasi lemak ini dijajakan dalam 2 shift, yaitu ada shift pagi di 8.30 dan juga jam 5 sore sampai dagangannya ludes. Ini bisa disebut dagangan dari Ade itu tercatat selalu ludes terjual sedari hari pertama sampai hari ke-81. Wih, keren banget. Bisa yang namanya melawan rasa malu itu makin kesini makin terkenal kan, makin banyak pasti pelanggannya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang maybe mau memulai suatu usaha tapi kamu ada malu-malunya nih, malu sama tetangga, malu sama keluarga, malu sama temen, please hapus dulu malu itu ya kan. Siapa tahu kisah dari Ade Azhar ini bisa juga kamu rasain tuh teman pro 2.

0: terasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada satu ide buat jualan yang menarik nih teman Pro 2 yang sekarang pun juga lagi viral di sosial media, adalah kue gabin. Kue gabin bukan sembarang kue gabin. Jadi kalau kita tahu ya, dimana kue gabin ini adalah jajanan tradisional yang dia itu terdiri atas biskuit dan juga tape. Sekarang ini banyak yang mengkreasikannya dengan es krim, dan itu viral di sosial media teman Pro 2. Gabin itu kan kue tradisional, biasanya ditemui tuh di penjual jajanan pasar ya kan. Harganya mulai dari 2000-an per buahnya. Nah, jajanan ini terbuat dari biskuit Malkis yang itu dipadukan isian pasta tape. Ada juga tape singkong yang dilumatkan, terus juga ditambahin sama kental manis dan gula, lalu dioleskan ke tumpukan biskuit. Nah, sekarang ini kue gabin naik kelas, naik levelnya gitu teman produk ya. Value-nya tuh nambah gitu. Nggak lagi berisikan isi pasta tape, tapi ada juga yang membuat variasi aneka rasa. Di antaranya ada rasa coklat, keju, juga ada yang menggunakan ubi ungu. Nah, semakin berkembangnya inovasi kuliner di Indonesia, kue gabin pun di sekarang ini turut mengikuti zaman ya. Dikreasikan dengan yang namanya es krim. Banyak kreasi gabin es krim yang itu dibuat oleh para pengguna sosial media TikTok ini teman Pro 2. Kebanyakan mereka ini berjualan dengan variasinya yang beda-beda. Ada salah satu penjual di akun sosmed tersebut yang menawarkan harga mulai dari 7.000 sampai 9.000 per bungkusnya. Namanya gabin es krim itu ya menunya. Nah, variasi yang ditawarin itu pun juga sangat beragam teman Pro 2. Mulai dari vanilla, terus coklat, matcha, cookies dan cookies and cream. Terus juga ada alpukat, cheese regal, sampai tiramisu brownie. Penjual lainnya juga menawarkan gabin es krim ini adalah gabin bar yang lokasinya ada di Jawa Barat, ada di Bekasi lebih tepatnya ya. Gabin ini juga tampak menggugah selera. Kenapa jadi mengunggah? Tampak menggugah selera dengan variasinya yang beragam nih teman Pro 2. Macam-macam sih dijualnya, harganya itu mulai dari 10.000 per bungkusnya. Variasinya ada ubi ungu, terus ada matcha, ada cookies and cream, ada cookies bites dan juga keju. Banyak sekali nih teman Pro 2, bisa kamu contoh ya. Di mana? Kalau di Jember, apakah sudah ada? Masih belum tahu sih, aku masih belum pernah nemuin sih ya kalau di Jember. Tapi kalau di Bekasi tadi udah, terus abis itu juga di mana tadi? Di Jakarta juga udah. Nah, ngobrolin soal gabin, ini sebenarnya sejarah dari kue gabin itu, dia termasuk jajanan tradisional yang terbilang legendaris karena udah ada dari zaman kolonial Belanda nih teman Pro 2. Konon katanya gabin ini diambil dari sebuah merek biskuit populer di Samarinda. Jadi gak heran teman Pro 2 kalau gabin ini populer di Samarinda, dan dia sempat menjadi oleh-oleh khas dari daerah tersebut. Tapi sekarang kue gabin juga gampang banget ditemuin, di sekitaran kita mah juga ada.

Mau pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 selalu update informasi-informasi terkini melalui website rri.co.id ya. Jadi di dalam website ini kamu tuh bakalan dapetin informasi yang terpercaya pastinya, terus juga up to date. Dan lagi informasinya banyak banget, mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional, terus juga tentang olahraga itu ada, berita informasi tentang gaya hidup, mulai dari hobi, budaya, kesehatan, terus juga entertain, kuliner, wisata, itu ada semuanya di dalam website rri.co.id. Dan lagi teman Pro 2, dari website ini kamu tuh bisa juga streaming mendengarkan program 1 sampai dengan program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Ada pula fitur RRI digital yang ada di dalam website rri.co.id. Tuh lengkap banget ya, pokoknya ini website kamu bakalan dimanjain dengan berbagai informasi dan juga pastinya program-program menarik dari Radio Republik Indonesia. Jadi jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk kamu cek-cek deh website rri.co.id.

0: Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung. Dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2, dan waktunya buat kita ngobrolin dari dunia sport ya. Udah masuk di segmen sport zone. Nah, apa sih? Abis ini ya, abis libur berbayar jadi agak jet lag Teman Pro 2. Sport Zone ini masuk di interval 2 dari Santai Siang. Ada satu pengamat sepak bola Indonesia loh, yang dia sangatlah optimis untuk Indonesia biar mampu memenangi pertandingan melawan Singapura nantinya tuh hari ini. Pengamat sepak bola ini adalah Estu Santoso, Teman Pro 2 ya. Jadi pertandingan yang nanti bakal digelar malam hari ini disebut menjadi bagian dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama GBK Jakarta. Nah, Estu Santoso ini menilai kalau Indonesia itu tuh punya peluang meraih kemenangan, tapi tetap harus tetap fokus ya untuk menghadapi permainan dari Singapura sepanjang pertandingan nanti. Dia pun juga mengingatkan untuk para supporter agar memberikan dukungan positif dan tidak membangun anggapan Indonesia ini mudah mengalahkan lawannya malam nanti. Menurutnya Teman Pro 2, pemain Indonesia ini diyakini sudah memahami pentingnya menjaga konsentrasi dan tidak menganggap ringan kekuatan Singapura ya. Jadi dukungan supporter yang positif itu pun juga diharapkan membantu timnas Indonesia bisa tampil percaya diri dan juga menjaga fokusnya hingga pertandingan berakhir nanti. Mantan pemain Persija Jakarta ini pun sekaligus sebagai pengamat sepak bola nasional ada Luciano Leonardo ya, yang juga memberikan sejumlah catatan. Catatan ini perlu diperhatiin sama timnas Indonesia pastinya untuk meraih kemenangan. Perlu diketahui Teman Pro 2 kalau pelatih timnas Indonesia ada John Herdman membawa 23 pemain untuk turnamen tersebut, skuad Garuda yang tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Semoga pertandingan nanti malam berjalan dengan lancar dan Indonesia bisa menjadi pemenangnya. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, lumba-lumba dikenal sebagai hewan laut yang sangat cerdas. Mereka mampu berkomunikasi menggunakan suara dan siulan khas yang berbeda-beda. Bahkan, setiap lumba-lumba memiliki siulan nama sendiri yang digunakan untuk saling mengenali. Selain itu, lumba-lumba juga dikenal sering membantu manusia atau hewan lain yang sedang dalam bahaya di laut.
3: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
4: Jadi guru itu sulit loh.
3: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
4: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
5: A few moments later.
3: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
4: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
3: Ngeri, Ma.
4: Masih mikir profesi guru itu gampang.
3: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
6: Papa!
4: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
3: Enggak, Ma. Ampun!
7: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Teman Pro 2 dari informasi Sports Zone ya. Ini ada Menpora Erick Thohir nih yang dia ini ngejelasin kenapa Stadion Sijalak Harupat itu dipilih jadi venue FIFA Asian Cup 2026 kini. Jadi nih teman Pro 2, adanya pemilihan stadion tersebut mengacu pada satu penilaian FIFA serta kesiapan dari fasilitas yang memenuhi standar internasional untuk pertandingan sepak bola. Disebutkan juga kalau Sijalak Harupat itu memiliki pengalaman menggelar berbagai ajang internasional termasuk juga Piala Dunia U17 beberapa waktu sebelumnya ya. Nah, pengalaman itu akhirnya menjadi pertimbangan penting karena stadionnya itu dinilai mampu mendukung kebutuhan pertandingan internasional dengan fasilitas yang memadai. Dia pun juga menilai kalau fasilitas dari Stadion Sijalak Harupat ini masih terjaga nih untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan internasional di Indonesia saat ini. Dan menurutnya keberadaan dari 4 ruang ganti dalam kondisi baik itu juga turut menunjukkan kesiapan dari stadion tersebut menerima pertandingan berskala internasional kembali. Dikatakan juga teman Pro 2, investasi dari pemerintah pusat dan daerah terhadap stadion ini juga harus disertai program berkelanjutan ya, supaya fasilitas itu tetap terus dimanfaatkan. Nah, keberlanjutan pertandingan itu pun juga dinilai penting untuk memastikan stadion itu tidak hanya digunakan ketika Indonesia menjadi tuan rumah ajang internasional utama aja. Jadi bisa kali ya disewain nanti gitu. Tapi untuk ajang internasional. Karena itu teman Bro 2, dari pemerintah pun kembali menghadirkan ajang internasional di Stadion Sijalak Harupat melalui gelaran FIFA Asian Cup 2026. Dipastikan kalau stadion itu tetap menjadi pilihan untuk pertandingan internasional karena yaitu tadi punya fasilitas dan juga pengalaman penyelenggaraan yang sudah

Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.

0: Maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh, mataku perih, aduh.
3: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada satu kabar yang ini sih patut untuk diacungi jempol ya, dan juga congratulation buat tim Putri Takraw Indonesia. Tim Putri Takraw Indonesia yang berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan tim tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 hari ini, teman Pro 2. Berlaga di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Indonesia ini tampil solid sedari awal pertandingan. Ada Yuliana dan juga kawan-kawan yang dikabarkan bermain agresif ya, yaitu membuat Jepang kewalahan, teman Pro 2. Set pertama pada game pertama ini disudahi dengan kemenangan 15-11, lalu di set kedua kembali dimenangkan oleh trio Saridini, ada Lestari Fuji dan juga Yuliana dengan skornya 15-9. Pada game kedua, Sri Kandi Indonesia yang tampil adalah Rahmadi Wan, terus ada Perdana Evi Phone dan juga ada Kusnelia. Sama seperti tim pertama, atlet Indonesia ini langsung bermain secara agresif, di mana set pertama dimenangkan tim beregu kedua Indonesia ini dengan kemenangan 15-5. Nampak sebegitu agresifnya ya, teman Pro 2. Selisihnya 10 poin banget. Adapun di set kedua berlangsung lebih sengit lagi, tapi bisa diakhiri dengan skornya 15-12. Tentu saja kemenangan ini membuat Indonesia meraih medali perunggu cabang olahraga takraw nomor beregu putri, dan ini menjadi perunggu ke-16 Indonesia atau medali ke-21. Indonesia melaju ke perebutan peringkat ketiga setelah pada babak semifinal kalah dari Korea Selatan. Ya meski hanya perunggu ya, teman Pro 2, ini menjadi suatu pencapaian yang manis untuk Indonesia. Sekali lagi, congratulations ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tiap kali aplikasi di HP atau komputer kamu error, pernah nggak kamu dengar istilah bug? Nah, pernah penasaran nggak sih kenapa masalah di dunia komputer dinamakan serangga? Istilah itu ternyata berawal dari kejadian nyata yang lucu banget di tahun 1947. Waktu para ilmuwan di Universitas Harvard lagi bingung kenapa komputer raksasa bernama Mark II mendadak mogok kerja. Mereka membuka mesinnya buat ngecek komponen dalam. Dan tebak apa yang mereka temukan di dalam mesin? Seekor ngengat asli alias serangga beneran terjebak di antara celah komponen elektronik. Ngengat itu langsung dilepas menggunakan isolasi dan ditempatkan ke buku catatan kerja dengan tulisan kasus pertama bug yang ditemukan. Sejak hari itulah, istilah bug resmi dipakai di seluruh dunia buat menyebut kesalahan sistem pada komputer.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih di Santai Siang yang pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Barengan sama Devi Wulandari ya, masihan. Di edisi 28 cepat-cepat aja mau 28. 25 September 2026. Tenang, kamu enggak usah langsung nyolot gitu, aku salah sebut tanggal. Emang tujuannya tuh biar kamu fokus mengingat 28, salah tuh Devi. Kalau kamu benar dengan kamu langsung nyolot gitu teman berdua, oh berarti fokus kamu masih terjaga. Tapi kalau kamu percaya-percaya aja aku bilang 28, oh berarti fokus kamu patut untuk di tanyakan. By the way teman Pro 2 masuk di segmen showbiz ya. Ini ada satu informasi dari teman aku yaitu Taylor Swift. Celah, teman dari mana? Teman di sosial media, aku follow dia tapi dia enggak follow aku teman Pro 2. Ya kan teman kan, meskipun cuma satu arah doang pertemanan ini. Jadi kabar terbarunya dari temen aku, si Taylor Swift ini, dia tuh bakalan menyiapkan ada 4 lagu baru dalam edisi spesial atau yang disebut dengan deluxe album Life of a Showgirl, yang itu diberi judul The Life of a Showgirl The Encore. Jadi nih teman Pro 2, lagu-lagu baru yang nantinya bakalan masuk ke dalam albumnya itu ya, deluxe albumnya itu ya, itu bukan suatu bagian dari sesi rekaman original Showgirl sih. Tapi kata Taylor Swift ya, waktu cerita ke aku tuh teman Pro 2, jadi lagu-lagu itu tuh justru dibuatnya barengan sama kolaborator, ada Max Martin dan juga Shellback, ketika mereka itu merayakan perilisan album Life of a Showgirl di tahun 2025 yang itu meraih pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarahnya. Menurutnya, awal mula mereka itu tuh cuma pengen menikmati momen itu, tapi ada nih studio di sana yang itu membuat mereka kembali berkarya dan juga nulis lagu baru sebagai bentuk rasa syukur atas antusiasme para penggemar terhadap album tersebut. Jadi kayak pas lagi nongkrong, lihat studio nganggur tuh. Dia gak lihat studio Pro 2 sih. Kalau lihat studio Pro 2 tuh gak pernah ada nganggurnya kita ya. Nah sebelumnya teman Pro 2, Taylor Swift ini juga ngomongin kalau lagu baru yang judulnya Passion Zero, dengan dia menampilkan hitungan mundur selama 24 jam yang berakhir pukul 14 waktu Eastern Time, serta bersamaan juga menawarkan 3 edisi CD kolektor untuk single Passion Zero selama 24 jam berikutnya. Sementara itu, dari album edisi The Life of a Showgirl The Encore ini juga sebelumnya muncul ya, setelah penampilan singkat dari Taylor Swift yang dipenuhi pertunjukan tersembunyi dalam sketsa bertema Law and Order SVU yang sudah direkam sebelumnya dan ditayangkan dalam Emmy Award 2026. Kalau kamu nonton Emmy Award di kemarin-kemarin, wah berarti kamu ada sempet nih ngeliat nih sketsa yang temanya Law and Order SVU dari Taylor Swift. Kita tunggu deh rilis semuanya, baru nanti kita bisa menikmati karya-karya terbaru dari teman aku itu tadi, si Taylor Swift tuh teman Pro 2.

0: Siapa yang suka es krim? Ternyata, saat makan es krim terlalu cepat, sebagian orang pernah merasakan sakit kepala mendadak yang sering disebut brain freeze. Hal ini terjadi karena suhu dingin yang tiba-tiba menyentuh langit-langit mulut, membuat pembuluh darah di area tersebut menyempit lalu melebar dengan cepat. Otak kemudian menafsirkan perubahan itu sebagai rasa sakit. Kabar baiknya, sensasi ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik hingga 1 menit saja. Jadi, kalau kamu sedang menikmati es krim favorit kamu, mungkin ada baiknya menikmatinya pelan-pelan. Selain lebih nikmat, juga mengurangi kemungkinan terkena brain freeze.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, satu kabar menarik dari ini ya, layar lebar Indonesia yang sepertinya gak pernah benar-benar keluar dari kegelapan, ya kan? Dari lorong-lorong rumah tua, terus juga ruang-ruang sunyi, sampai mitos yang hidup dari mulut ke mulut. Nah, satu genre film horor kembali nemuin tempatnya, yaitu ada di film yang berjudul Memburu Pemangsa. Ini bakalan tayang di 24 September 2026 di bioskop. Berarti udah tayang, ini hari kedua ya teman bro dua. Nah, film ini meramu horor psikologis, terus juga investigasi kriminal dan laga fisik dalam satu rangkaian cerita. Di balik ketegangan yang dibangun, film ini mengusung isu yang jauh lebih nyata dan getir, kekerasan seksual terhadap anak. Jadi ceritanya ini berpusat pada 4 jurnalis di sebuah ruang redaksi yang terseret ke dalam teka-teki hilangnya sejumlah anak secara beruntun. Apa yang semula tampak sebagai kasus penculikan biasa, perlahan membuka lapisan persoalan yang lebih kelam, mulai dari praktik pemujaan sesat sampai jejak predator berdarah dingin yang menggerogoti batas-batas kemanusiaan. Daya tarik utama dari film ini pun bertumpu pada penulisan karakter perempuan yang kokoh dan berdaya ya teman pro 2. Naskah garapan dari Rezi Junio dan juga Umay Sahab ini menepis kecenderungan menempatkan perempuan sekedar sebagai pemanis layar ataupun korban tak berdaya. Keempat jurnalis ini memikul suatu beban emosional masing-masing yang menjadi mesin penggerak investigasi. Diperankan oleh Laura Basuki, terus juga ada Prilly Latuconsina, ada Jordan Omar, dan ada Taskia Namiyah teman pro 2, dan masih banyak lagi aktor dan juga aktris yang berperan di dalamnya. Disebut sih ya kalau film ini patut diacungi jempol dalam menangkap dinamika kerja jurnalistik. Kalau kamu penasaran seperti apa filmnya, boleh banget kamu tonton deh teman pro 2 ya, karena diklaim ini tuh ada kolaborasi antara riset meja redaksi dan juga penelusuran lapangan, yang itu menjadi sequence yang memikat sekaligus juga edukatif bagi penonton awam mengenai beratnya tanggung jawab profesi pewarta. Langsung deh kamu weekend ini tonton film yang lagi tayang di bioskop berjudul Memburu Pemangsa.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan.

0: Jauh sebelum ada jam dinding atau jam tangan, manusia sudah bisa mengukur waktu menggunakan jam air atau klepsidra. Ini bekerja dengan memanfaatkan tetesan air yang mengalir secara perlahan dari satu wadah ke wadah lainnya. Uniknya, di zaman Yunani kuno, jam air tidak hanya digunakan untuk melihat waktu, tapi juga membatasi lamanya seseorang berbicara di pengadilan. Saat airnya habis, berarti waktu berbicaranya juga selesai. Jadi, ribuan tahun yang lalu, tetesan air sudah menjadi pengatur waktu yang membantu persidangan berjalan lebih tertib.
1: Bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Cuman bro dua, sepertinya sih, bukan sepertinya lagi ya. Sampai siang udah selesai buat nemenin kamu. Karena mau masuk jam 3, yang itu artinya aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu ya teman bro dua. Abis ini dilanjut sama Sore Ceria barengan sama penyiar selanjutnya siapakah itu. Aku lihat-lihat sih udah siap banget Isyana dan juga Raisa ya. Maksudnya para pengoleksi fotonya Raisa dan juga Isyana, bukan orangnya. Oke deh teman bro dua, thank you ya kamu udah nyimak aku dari pukul 12 tadi. Abis ini masih dilanjut Sore Ceria, jadi station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Nyatanya penyiar selanjutnya udah gak sabar nih teman bro dua. Gerabak, rubuk banget nih di belakang. Oke deh, bye teman bro dua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 hari.
4: Info Pro 2 hari ini.
5: Hai teman Pro 2, ya kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 25 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Indonesia tanda tangani konvensi cyber kerjasama internasional. Informasi kedua tentang pemerintah dorong investasi kelistrikan 100 gigawatt untuk capai NZE 2050-2060. Informasi berikutnya tentang Porsadin Jatim 2026, Bondowoso kirim 34 peserta ke Lumajang. Menlu RI Sugiono mewakili pemerintah RI telah menandatangani konvensi cyber pada Kamis 24 September 2026 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Konvensi cyber merupakan konvensi pertama di bawah kerangka PBB yang mengatur pencegahan dan pemberantasan kejahatan cyber secara global. Indonesia berperan aktif sepanjang perundingan konvensi sejak pembentukan Komite Ad Hoc pada 2019 hingga diadopsinya konvensi pada 24 Desember 2024. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt untuk mendukung target net zero emission atau NZE 2050 hingga 2060. Porsi energi baru terbarukan atau EBT dalam RUPTL didorong mencapai 70% sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Kebutuhan investasi pengembangan kelistrikan diperkirakan mencapai USD 70 hingga 73 miliar dengan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48 km sirkuit.

Sebanyak 34 peserta dari Kabupaten Bondowoso akan mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Dinayah atau Porstadin ke-7 tingkat Provinsi Jawa Timur 2026 di Kabupaten Lumajang. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai hari Jumat hingga Minggu di 25 hingga 27 September mendatang. Dengan mempertandingkan 17 cabang olahraga dan seni, di mana ada Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PD Pontren Kementerian Agama Bondowoso, Muhammad Nur Fauzan yang mengatakan jika para peserta merupakan hasil seleksi berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: dimanapun kamu berada.
1: Hai, balik lagi di Sore Ceria barengan aku Dita Aulia dan juga
0: ada aku Vita Karina.
1: Waduh, di hari Jumat sore tahun kedua ini sudah. Kalau udah Jumat sore mah udah weekend kali hitungannya. Mm-hmm. Kayaknya nih sore-sore yang kali ini mungkin masih bekerja udah pada siap-siap abis ini lanjut.
0: Mm-hmm.
1: Nongkrong
0: tapi
1: kemana tuh?
0: Nongkrongnya kemana ya? Kita pikir-pikir dulu aja deh ya, nanti kira-kira mau nongkrongnya kemana atau ditunda aja karena kan udah seharian nih beraktivitas, capek.
1: Boleh, besok. Tapi kebanyakan kalau masih muda-mudi ini pada gas terus. Tapi ingat ya tahun kedua ini sekarang lagi pada musim sakit ya.
0: Betul.
1: Agak bingung juga nih. Jadi mungkin juga energinya boleh kali disimpan dikit-dikit ya.
0: Betul.
1: Biar kita stay safe semua, sehat-sehat.
0: Iya.
1: Lagi musim batuk pilek, demam, tenggorokan gitu. Dan wapre dua sebelum kamu benar-benar menjumpai weekend nanti, kita bakal nemenin kamu biar waktunya sedikit gak berasa ya.
0: Okay.
1: Kita bakal nemenin kamu dengan cerita yang lokal-lokal dulu.
0: Betul, nanti kita bakal hadirkan informasi seputaran Jember aja dulu.
1: Betul,
0: ya teman
1: Jember Pro
0: 2
1: dulu.
0: Di rangkaian Cloud
1: cerita
0: lokal
1: unik
0: terabit.
1: Bagus.
0: Iya, tapi bener ya, walaupun betul, cuma betul, loading dong. Ya kan, sedikit loading.
1: Loading 0,1 detik. It's okay.
0: It's
1: manusia.
0: Okay ya, dimaklumi.
1: Maklum.
0: Dita, gimana kabarnya? Kok kayaknya setiap ketemu aku suaranya deep banget.
1: Deep, balik deep lagi hari ini. Aduh, karena memang ya itu tadi aku ingetin kembali kalau semisal di kantor kamu udah pada pakai masker deh.
0: Iya, kita wajib banget untuk menjaga kesehatan kita.
1: Betul.
0: Ya, apalagi terik sinar matahari hari begitu panas menyengat ya. Itu bisa aja menjadi salah satu penyebab juga ya, pergantian musim, pergantian cuaca.
1: Betul.
0: Dan tubuh kita juga beradaptasi akhirnya.
1: Betul. So the one preview sambil nemenin waktu sore kamu, pokoknya pantengin aja, selain akan ada banyak sekali informasi di sini.
0: Yes.
1: Stay tune terus pokoknya di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu di sini aja, teman Pro 2.

0: nyatanya seperti bergerak di atas makanan. Namanya katsuobushi. Katsuobushi dibuat dari ikan bonito atau cakalang. Ikan ini direbus, diasap, lalu dikeringkan sampai mengeras. Menariknya, ikan yang sudah diasap kemudian diberi kapang, yaitu jenis jamur yang membuat proses fermentasi dan juga mengurangi kadar air. Setelah itu, kapang dibersihkan dan ikan dikeringkan kembali. Setelah kering dan juga keras, ikan diserut sangat tipis. Serutan katsuobushi ini digunakan sebagai topping atau bahan membuat dashi, yaitu kaldu khas Jepang yang memberikan rasa gurih atau umami.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya kita kan sudah sempat mention kalau Jember lagi cek panasnya.
1: Cek panas sih.
0: Banget, panasnya itu kayak luar biasa ya Allah. Aku kesini tuh kayak wah istighfar. Kayak udah pakai jaket tuh masih nembus angetnya ke dalam.
1: Iya, apalagi di wajah tuh kayak kerasa banget anget, bukan anget lagi, panas sampai bikin merah gitu.
0: Makanya itu nama pre ya. Dan ternyata memang lagi ada fenomena El Nino yang perlu kita waspadai teman pre 2. El Nino di tahun ini itu disebut masuk kategori Super El Nino. Karena anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu mencapai sekitar 2,6 derajat Celcius dan ini itu udah di atas rata-ratanya. Gitu. Jadi kayak benar-benar panas
1: ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan bagi banyak orang gitu ya. Kenapa sih beberapa waktu terakhir ini panas banget? Nah, kita jawab juga.
0: Itu
1: nah,
0: dia.
1: Ini informasinya juga dari Prakirawan Pos Meteorologi Bandara Noto Hadinegoro BMKG Banyuwangi, tepatnya bersama dengan Hukama Nur Akmal yang menjelaskan bahwa kondisi tersebut lebih tinggi dari perkiraan awal tahun yang dampaknya ternyata pada periode kemarau di Jember seperti waktu sekarang ini. Diperkirakan juga akan berlangsung lebih lama dan awal musim hujan ataupun pancaroba ikut mundur.
0: Mundur ya teman prediwe. Dan suhu maksimum saat kemarau sebenarnya berada di kisaran 34 sampai 35 derajat Celcius, tapi panasnya itu bisa terasa lebih menyengat karena dipengaruhi juga oleh kelembapan udara teman prediwe. Dan kemarin kita sempat ngecek ada di 33 udahan ya bahkan kak. Wow, luar biasa teman prediwe.
1: Iya, 33 aja panas. Betul. Loh, 31 aja udah panas sebenarnya.
0: Apalagi 34, 35.
1: Aduh, benar-benar gosong kulitnya. Nah, puncak El Nino ini diperkirakan teman Pro 2 akan berlangsung tepatnya pada bulan Agustus kemarin sampai dengan September ini ya. Semoga lah ya, akhir bulan, bulan berganti nanti adem ayem ya. Termasuk segera juga cuacanya juga. Kemudian akan berangsur menurun sampai awal tahun. Sementara untuk awal musim hujan bakal diperkirakan mundur sekitar 20 hari menuju akhir Oktober. Jadi pertengahan Oktober kira-kira ya.
0: Karena itu teman pre 2 BMKG mengingatkan nih buat kita untuk lebih bijak juga menggunakan air ya. Dan juga mewaspadai untuk apa masyarakat itu bisa mewaspadai aktivitas yang memicu kebakaran, termasuk membakar sampah juga.
1: Aduh, jangan deh ya, dihindari aja teman Pro 2. Apalagi kondisi lagi panas-panasnya banget ya kan. Dan perubahan cuaca juga bisa berdampak pada kesehatan. Jadi tetap jaga kondisi tubuh kamu dan juga pantau informasi cuaca terbaru.
0: Betul, jadi teman Pro 2, musim kemarau ini belum selesai. Jadi yuk kita lebih hemat air dan sama-sama waspada terhadap resiko kebakaran teman-teman berdua.

0: keset kaki yang bertuliskan welcome. Awalnya dibuat tanpa makna khusus, namun kini menjadi simbol sambutan hangat dan keramahan tuan rumah. Selain untuk mempercantik tampilan, keset juga berfungsi menahan kotoran agar tidak masuk ke ruangan dan mengurangi resiko terpleset. Di Indonesia sendiri, bahan keset berkembang dari sabut kelapa hingga kain perca, plastik, dan microfiber. Keset bertuliskan welcome biasanya diletakkan di depan pintu, sedangkan jenis lainnya seperti bedmat digunakan di area basah.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tawampre juga kali ini juga ada kabar menarik dari kota kita tercinta dari Jember, Tawampre juga. Yes. Kabar terbaru, ternyata ada 5 peninggalan bersejarah di Kabupaten Jember yang resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nih. Jadi penetapan ini tuh dilakukan melalui SK Bupati Jember berdasarkan kajian dan rekomendasi tim ahli cagar budaya Kabupaten Jember.
1: Bener banget. Jadi ada 5 peninggalan yang memang sudah masuk dalam rangkaian cagar budaya itu ya, teman Perudua ya. Ada Menhir Duplang serta juga ada struktur kubur Dolmen Duplang di Desa Kamal. Kemudian juga ada struktur Candi Deres di Desa Purwosari. Menara Air ya, hampir aja ngebacanya menari. Menara air di Pasar Tanjung, serta juga ada bangunan SMPN 10 Jember.
0: Oh, wow, ternyata Mampre 2 masing-masing juga punya cerita tersendiri. Di mana salah satunya tadi yang udah disebutkan, salah satunya ada Candi Deres di Desa Purwosari, Purwoasri, Kecamatan Gumukmas yang diperkirakan berasal dari abad ke-13 sampai 14 Masehi pada masa Majapahit. Candi ini tuh ditemukan pada tahun 1980 Tawampre 2 dan dinilai punya peran yang penting banget untuk kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga sejarah lokal tentunya.
1: Oke. Nah, ternyata juga penetapan sebagai cagar budaya ini bukan hanya soal memberikan status resmi aja gitu ya.
0: Betul.
1: Ada perlindungan hukum yang ternyata juga membuat peninggalan ini punya dasar yang lebih kuat untuk dirawat serta juga dilestarikan.
0: Betul Tawampre 2. Jadi untuk Pemkab Jember juga berencana nih mengelola situs tersebut secara berkelanjutan supaya makin dikenal masyarakat dan bisa menjadi media edukasi sekaligus destinasi wisata sejarah Tawampre 2.
1: Nah, ternyata juga masih ada beberapa bangunan bersejarah lainnya nih yang sedang dikaji berdasarkan usulan dari masyarakat.
0: Oh, masih akan ada
1: lagi. Jadi bukan hanya 5 tadi, Dita.
0: Lainnya on progress.
1: On progress.
0: Jadi Tawampre 2 menjaga cagar budaya ini bukan cuma merawat bangunan tua aja, tapi juga menjaga cerita dan identitas Jember supaya tetap dikenal generasi berikutnya Tawampre 2.
1: Yes ya, kalau mungkin teman Pro 2 masih bingung ya kira-kira apa aja itu tadi gambarnya seperti apa, bisa dicek di laman-laman resmi gitu ya untuk tahu lebih lanjut. Biar teman Pro 2 juga sebagai generasi muda zaman sekarang juga gak ketinggalan sama sejarah-sejarah yang pernah ada di zaman dulu dan ditemukan sampai dengan sekarang, dan bisa menambah pengetahuan kamu seputar sejarah.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tentunya masih bersama kita berdua, teman pro 2, barengan sama aku Vita Karina.
1: Dan aku ditaulnya di sore hari ini, teman pro 2, setelah tadi ada informasi yang lokal-lokal dulu, tadi ada cloud ya. Kali ini di jam 4 kita sudah beranjak dewasa.
0: Beranjak dewasa berarti menit kemudian
1: menit 59 tadi belum dewasa.
0: Belum dewasa, masih remaja. Baru sekarang nih dewasanya, teman pro 2 ya. Kita beranjak ke skena.
1: Betul, siaran
0: edukasi anak muda.
1: Kali ini akan ada informasi yang menarik banget, teman pro 2, terutama buat kamu yang mungkin masih pelajar ataupun masih mahasiswa ya. Akan ada inspirasi dari teman-teman kita yang luar biasa ataupun informasi yang penting lainnya ya, Tawa Predua.
0: Pastinya ada cerita-cerita menarik, cerita yang menginspirasi ataupun bisa memotivasi teman pro 2. Semenarik apa itu? Jadi untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut semenarik apa informasinya, tetap di channel 89,5 FM teman pro 2 di Skena, siaran edukasi
1: anak muda.

0: Rasa asam, manis, dan juga asin dalam kiamboy ternyata membawa cerita tentang perjalanan sebuah tradisi kuliner dari Tiongkok hingga Nusantara. Kiamboy merupakan manisan buah plum yang dibuat dengan garam dan juga gula, lalu dikeringkan agar lebih tahan disimpan. Seiring perjalanan masyarakat Tionghoa ke berbagai wilayah Asia, manisan ini pun sampai ke Indonesia. Kiamboy kemudian berbaur dalam berbagai sajian, mulai dari rujak, asinan, hingga minuman. Dari sebuah tradisi pengawetan buah, kiamboy akhirnya menjadi salah satu rasa yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan kuliner Nusantara.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini

0: Nigeria. Jureyin sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Yuk, kita gaspol lagi nih, Dita.
1: Betul, kita lanjutin lagi Temam Pre 2. Kali ini kita ngebahasnya agak ke dunia olahraga dikit, Temam Pre 2. Tapi ini masih dengan mahasiswa yang berprestasi di dunia olahraga.
0: Di mana tuh kira-kira?
1: Jadi Temam Pre 2 ada Kak Leika Al-Humaira Lubis, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, sekaligus atlet karate nasional yang berhasil meraih medali perunggu Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, Temam Pre 2.
0: Keren banget ya. Si Leika ini juga turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan juga berhasil untuk mengalahkan karateka Kyrgyzstan, Begimai Oriza Lieva dengan skor 6-1. Rada susah ya nama tempatnya ya.
1: Lawan-lawannya Leica lah ya. Nah, menariknya Temam Pre 2 di tengah kesibukannya sebagai atlet, Leica ini tetap menjalani kuliah di program S1 Ilmu Komputer USU Temam Pre 2. Dimana menurut Leica, prestasi olahraga yang diraihnya justru ikut membantu perjalanan akademiknya. Jadi bisa berjalanan berdampingan Temam Pre 2. Ia bisa masuk perguruan tinggi itu juga melalui jalur undangan. Nah, selain itu, kebiasaan sebagai atlet juga membentuk dirinya menjadi lebih disiplin, konsisten, mampu mengatur waktu dan terbiasa menghadapi tekanan Temam Pre 2.
0: Keren banget ya, ada generasi muda yang ternyata juga bisa ini berkembang bukan hanya di dunia sekolahnya tapi di luar dunia sekolahnya juga. Dan ternyata Temam Pre 2 medali Asian Games ini juga bukan prestasi pertamanya. Ini udah yang kesekian kalinya. Leika sebelumnya juga pernah meraih emas PON 2024, juara SEA Games 2025 dan juga juara kejuaraan nasional karate 2026.
1: Tentu prestasi dari Leika juga ada rektornya mengapresiasi, ada Bapak Profesor Moryanto Amin yang mengapresiasi pencapaian Leika dan menilai prestasinya menunjukkan bahwa mahasiswa itu bisa banget mengembangkan kemampuan akademik sekaligus potensi di bidang olahraganya, Temam Pre 2.
0: Setuju banget ya, karena memang kuliah dan mengejar prestasi ini seperti halnya kamu mungkin ya, Temam Pre 2 yang lagi mengejar prestasi di bidang lain, ternyata juga ada jalan sendiri gitu ya, dan tentunya harus bisa berjalan beriringan. Kuncinya adalah bukan hanya bakatnya aja, tapi harus butuh disiplin, kerja keras, atau bahkan kemampuan untuk mengatur waktu.
1: Setuju banget, Temam Pre 2.

ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik,

Bal apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay, teman pro 2, kita berdua masih menemani kamu ya. Masih di sesi skena siaran Betul. Edukasi anak muda.
1: Dan kali ini teman pro 2 ada kabar dari ternyata ini ada bangunan SD di salah satu SD di Ledok Ombo Jember, SDN Sumber Anget 1 yang saat ini sedang mengalami proses perbaikan teman pro 2. Jadi sekitar 3 minggu terakhir ini kegiatan belajar mengajar sekolah ini

0: berhenti, tapi dipindahkan ke beberapa musola di sekitar desa.
1: Oke, jadi tetap ya belajar mengajar tuh masih ada gitu.
0: Betul.
1: Teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah musola yang berukuran sekitar 4x3 meter. Di sana 6 siswa belajar bersama hanya beralaskan karpet dengan sebuah papan tulis sederhana dan gak ada meja ataupun kursi seperti ruang kelas pada umumnya.
0: Betul, karena memang sedang dalam masa perbaikan itu ya teman-teman Pre 2. Berarti ini untuk semangat belajarnya juga luar biasa. Betul. Dari teman-teman SD kita, dari adik-adik kita. Dan supaya kegiatan belajar tetap berjalan, pihak sekolah membagi siswa menjadi 2 shift. Okay. Ada kelas muda seperti kelas 2, itu belajar mulai pukul 7 sampai 9.30. Dan setelah itu giliran kelas senior, termasuk kelas 6, itu belajar sampai pukul 12 siang teman Pre 2.
1: Jadi memang kayak kerja gitu ya, ada sif-sifannya gitu. Padahal itu belajar mengajar.
0: Betul.
1: Meskipun tempatnya terbatas, teman Pro 2, proses belajar tersebut tetap berjalan dengan lancar. Bahkan juga para siswa ini tetap merasa senang karena memang masih bisa belajar serta juga berkumpul bersama dengan teman-temannya.
0: Betul, salah satu adik kita ada Debbie Veronica Aisyah, siswi kelas 6 yang juga mengaku tetap senang nih belajar di musola meskipun terbatas itu tadi ya. Debbie juga mengingat kondisi sekolah lama yang mungkin juga sering bocor saat hujan dan beberapa bagian pintunya udah mulai rusak juga teman Pre 2.
1: Nah, memang sekarang tuh sekolah sedang direvitalisasi gitu ya, melalui program revitalisasi satuan pendidikan 2026.
0: Betul.
1: Dan perbaikannya juga mencakup 6 ruang kelas, kemudian juga ada 3 toilet, perpustakaan serta juga ruang UKS.
0: Betul. Jadi teman Pre 2, untuk sementara lantai musola menjadi tempat mereka belajar, tapi dari situ juga kelihatan teman Pre 2, keterbatasan tempat bukan berarti semangat belajar ikut terbatas juga
1: ya,
0: teman Pre 2.
1: Kita juga bahagia banget ya, bangga banget ya. Ternyata juga semangat dari anak-anak muda zaman sekarang bisa ditemukan di salah satu SD ini ya. Walaupun ada revitalisasi dari tempat ataupun bangunannya, ternyata tidak mematahkan semangat belajarnya.
0: Betul.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, selama berabad-abad wilayah India berada di bawah pengaruh pemerintahan Inggris. Namun pada abad ke-20, gerakan kemerdekaan semakin kuat. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan tersebut adalah Mahatma Gandhi yang mendorong perlawanan melalui prinsip non-kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang besar. Akhirnya, India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India yang menyampaikan pidato bersejarah saat negara tersebut memasuki era baru. Namun, kemerdekaan juga disertai peristiwa tragis. India dan Pakistan terbentuk sebagai negara yang terpisah dan proses pembagian wilayah menyebabkan perpindahan penduduk serta kekerasan besar. Kemerdekaan India menjadi salah satu tonggak penting dalam gelombang dekolonisasi Asia.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau tadi informasinya seputar dunia pendidikan, kita beralih lagi ke dunia pertanian.
1: Nah,
0: ada kabar apa nih?
1: Betul, kali ini Tuan Predua dijemurkan lagi panas-panasnya ya. Nah, sinar matahari ini ternyata bisa banget dimanfaatkan untuk melindungi tanaman melon dari serangan hama loh.
0: Jadi keren banget ya. Ini ada inovasi baru nih Teman Pro 2 yang kali ini memang ditemukan oleh Politeknik Negeri Jember atau PoliJ yang menerapkan Smart Yellow Trapping System berbasis energi surya di Greenhouse Teaching Factory atau TEFA.
1: Wow, teknologi seperti ini digunakan untuk membantu mengendalikan hama seperti thrips dan juga kutu kebun yang biasanya menyerang tanaman melon premium. Kalau serangannya parah, produksi melon tuh berpotensi mencapai 2,5 ton dalam satu siklus, bahkan bisa turun lebih dari separuh, Teman Pro 2.
0: Oke, dan menariknya lagi, Teman Pro 2, sistem ini juga dirancang sebagai alternatif pengendalian hama tanpa terlalu bergantung pada pestisida sintetis. Nah, perangkapnya juga ini memanfaatkan sifat serangga yang tertarik pada warna kuning, kemudian mengarahkannya ke media penangkap. Jadi hama-hama yang ada tuh bisa ditangkap gitu ya dengan inovasi
1: ini. Energinya berasal dari panel surya.
0: Wow.
1: Jadi sistem ini bisa bekerja secara off-grid. Ada panel surya, terus ada baterainya, ada sensor cahaya, terus ada lampu LED, serta beberapa jenis media perangkap Tawang Pre2.
0: Dan sensor cahayanya juga bisa membuat alat bisa bekerja otomatis ketika kondisi mulai gelap, sehingga nggak perlu terus diatur secara manual.
1: Betul. Penerapan teknologi ini melibatkan dosen, lalu pengelola teaching factory, teknisi, dan juga mahasiswa dari beberapa program studi di PoliJ Tawang Pre2.
0: Jadi banyak ya juga ikut mensukseskan salah satu inovasi ini. Kemudian
1: mereka ini ternyata juga mendapat pelatihan untuk mengoperasikan dan merawat perangkat tersebut loh.
0: Bukan hanya itu aja, mengendalikan hama ini menjadi inovasi yang juga menjadi langkah menuju pertanian yang lebih efisien, kemudian ramah lingkungan, serta bisa memanfaatkan energi terbarukan. Keren banget ya.
1: Jadi Teman Pre2, ternyata energi matahari gak cuma bisa jadi sumber listrik aja, tetapi juga bisa ikut membantu menjaga tanaman tetap sehat nih Teman Pre2.
0: Sepakat.

0: Kenapa langit warnanya biru? Padahal cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Ternyata jawabannya ada pada atmosfer bumi. Cahaya matahari terdiri dari berbagai warna. Dan ketika masuk ke atmosfer, cahaya tersebut bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah tersebar ke berbagai arah dibandingkan warna lainnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat ke langit pada siang hari, warna birulah yang paling dominan terlihat. Menariknya, saat matahari terbit atau terbenam, langit justru bisa berubah menjadi jingga, merah, atau bahkan ungu. Ini karena cahaya matahari harus melewati atmosfer yang lebih panjang sebelum sampai ke mata kita. Jadi, langit biru yang kita lihat setiap hari sebenarnya adalah hasil dari perjalanan cahaya matahari menembus atmosfer bumi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, kali ini teman Pro 2 kita bergeser lagi ya, seperti biasa di jam 5 sore. Ada apa nih, Dita?
1: Nah, di jam 5 ini teman Pro 2 seperti biasa kita bakal ngobrol bareng kamu di luar sana teman Pro 2 sambil menikmati waktu sore. Karena ini emang waktu nyantai, sepertinya sudah beristirahat setelah satu minggu full beraktivitas ya teman Pro 2.
0: Totalnya sekitar 5 atau 6 hari inilah ya teman Pro 2 ya, udah capek banget.
1: Nah, itu dia teman Pro 2, apalagi ini mau weekend kan. Nah, mungkin weekend kamu sudah dipenuhi dengan beberapa rencana. Ada yang mau jalan-jalan, olahraga, atau habis ini mau nongkrong, atau mungkin jalan-jalan bareng keluarga lah ya besok. Mungkin buru-buru juga kita berburu makanan enak.
0: Tapi itu tuh, bisa
1: ada
0: tuh
1: juga mungkin yang justru punya satu agenda wajib. Rebahan.
0: Rebahan itu benar-benar gak bisa diganggu loh, Dit. Jadi apalagi kalau teman Pro 2 selama 5 atau 6 hari itu benar-benar udah full banget. Memang istirahatnya ya di rumah, gak kemana-mana, diem aja di rumah ataupun banyakin rebahan. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan terlalu banyak rebahan. Walaupun rebahan itu bisa jadi cara untuk recharge energi kamu, tapi paling tidak jangan sampai waktu kamu jadi terbuang karena banyak rebahan ya.
1: Habis cuma buat rebahan aja. Betul. Ya dikira-kira sendiri lah ya teman Pro 2. Dan pastinya setiap orang punya cara tersendiri untuk menikmati waktu liburnya. Nah, kalau teman Pro 2 gimana nih? Apa aktivitas favorit kamu setiap libur akhir pekan teman Pro 2?
0: Emang asik banget ya kalau kita ngomongin soal libur ataupun weekend. Karena ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu ya gak sih, Dit?
1: Betul, selalu ditunggu setiap minggu teman Pro 2. Jadi langsung aja bagiin apa nih kegiatan kamu, rencana kamu di akhir pekan ini. Karena siapa tahu loh teman Pro 2, aktivitas kamu itu bisa menjadi inspirasi buat rencana teman Pro 2 juga.
0: Siapa tahu teman Pro 2 yang lagi bingung cari ide kira-kira weekend bakal ngapain aja. Nah, mau dihabisin waktunya untuk apa aja. Nah tentunya langsung aja gabungan ya. Dengan tema kita di sore hari ini, apa aktivitas favorit kamu setiap libur akhir pekan? Caranya gimana nih?
1: Langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 ya, di 081 559 70 8950.
0: Kita tunggu gabungan kamu teman Pro 2.

0: SMS atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dan khusyuk hingga akhir hayat.

kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba? Pernah kepikiran gak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi, meskipun angkanya berbeda-beda tergantung kondisi dan cara pengukuran.

0: Jadi bersin bukan sekedar suara hacing yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita tetap bersih.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Tentunya akhir pekan ini bisa menjadi kesempatan ya untuk kita semua melakukan banyak hal yang mungkin Betul. Sulit untuk dilakukan ketika di tengah-tengah rutinitas yang padat gitu ya.
1: Nah, ada mungkin beberapa dari kamu yang menggunakan waktu di akhir pekan ini untuk berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman. Atau mungkin ada yang memilih untuk berolahraga, terus melakukan hobi yang kalian suka lah ya. Atau mungkin pergi ke tempat baru, atau ya sekedar rebahan itu tadi aja.
0: Dan WHO sudah memasukkan aktivitas ketika waktu luang seperti berjalan kaki, bersepeda, olahraga, dan lain sebagainya. Termasuk juga rekreasi aktif sebagai bagian dari aktivitas fisik juga nih Dita. Aktivitas fisik secara teratur juga berkaitan dengan kesehatan mental loh teman Pro2. Bahkan juga menentukan bagaimana kualitas hidup kamu serta juga kesejahteraan.
1: Betul teman Pro2, tapi ya bukan berarti setiap weekend harus diisi dengan kegiatan yang padat teman Pro2. Tenang aja, kalau mau rebahan aja juga gak apa-apa teman Pre2. WHO juga memasukkan tidur yang cukup itu dan terhubung dengan orang lain sebagai bagian dari kebiasaan yang juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan teman Pre2.
0: Oke, jadi kalau akhir pekan kamu pengen olahraga, ya udah olahraga aja. Pengen jalan-jalan aja teman Pro2, ketemu teman atau ngerjain hobi atau bahkan tidur lebih lama karena memang tubuh kamu memang butuh istirahat.
1: Betul.
0: Semuanya itu pasti menjadi pilihan kamu ya teman Pro2.
1: Yang paling penting kita bisa menikmati waktu libur tanpa merasa harus selalu dituntut produktif ya teman Pro2, tenang aja. Nah kali ini ada gabungan yang sudah masuk di question box
0: ada
1: melalui Instagram Pro2 Jember. Ada dari Kak Dian Wardatul. Ini kayaknya dia lagi jalan-jalan Kak.
0: Katanya jalan-jalan dia dengan sepadu.
1: Waduh.
0: Kok rada belibet ini barusan nyanyi. Yang itu gak sih bukan ya?
1: Bukan,
0: dia
1: beda lagi
0: biasa.
1: Ini jalan-jalannya menikmati, literally menikmati di Jogja guys.
0: Waduh.
1: Kak Dian Wardatul underscore, dia menikmati waktu di Keraton Yogyakarta.
0: Waduh.
1: Rencananya weekend ini, waduh, pengen ikut tuh gitu.
0: Pengen ikut ya, tapi kalau ke keraton sih kayaknya harus menyesuaikan dengan tempatnya ya. Harus kalem banget. Ya boleh tuh nyanyi jalan-jalan.
1: Waduh, itu pas mau masuk aja.
0: Pas waktu mau masuk aja. Pas masuk jangan begitu ya, harus benar-benar ditata kalem gitu kan. Biasanya kan orang-orang Jogja nih identik dengan benar-benar apa ya, Jawa banget, ditata banget. Itu aku seneng banget nih, salut banget sama orang-orang daerah sana ya. Oke, selanjutnya ada lagi, ada siapa Dita? Kita
1: selanjutnya
0: lanjut dari WhatsApp ya.
1: Betul.
0: Oke, aku dulu?
1: Boleh.
0: Oke, dari Rizal di daerah Kaliwates. Rizal di Kaliwates, kalau weekend aku biasanya main futsal aja sama teman-teman. Soalnya kalau hari biasa susah cari waktu yang pas, sekalian olahraga dan ketemu teman.
1: Betul. Futsal tuh kayak agenda rutinnya cowok kali ya.
0: Betul.
1: Mereka tuh kayak main dan itu biasanya di weekend, udah pada sibuk kerja, weekendnya futsal yuk.
0: Iya.
1: Jadi
0: memang futsal bisa jadi cara jitu untuk melepaskan penat ya buat cowok-cowok. Kalau cewek apa Dita biasanya?
1: Kita makan dimsum mentai.
0: Sama gitu ya. Beli apa ya lagi ya.
1: Nah itu selalu makanan enak kalau
0: pasti yang dipikir adalah cemilan, makanan.
1: Terus
0: ya kan
1: aja. Gak apa-apa teman Pro2 sesekali save reward sambil menikmati akhir pekan ya. Tapi ya tetap ingat teman Pro2, balik lagi pola makan yang sehat. Jangan seperti itu setiap hari ya teman Pro2.
0: Apalagi kalau teman Pro2 lagi bingung banget gimana caranya menurunkan angka berat badan kamu. Tapi malah hobinya nyemil kayak aku banget.
1: Ini masih PR bersama ya.
0: Karena semua orang pasti juga pengennya punya berat badan yang ideal. Tapi yang gak bisa dihindari ketika udah ketemu temen yang ditanyain apa? Mau jajan apa hari ini?
1: Apalagi kalau udah weekend ya.
0: Nah
1: jajan
0: itulah dia. Jajan yuk,
1: main
0: keluar yuk,
1: yuk.
0: Gitu.
1: Waduh. Apapun gitu aktivitas sih kamu teman Pro2 di akhir pekan nanti, semoga kamu bisa menjalannya dengan enjoy. Dan itu juga menjadi salah satu bentuk recharge ya, sehingga nanti kamu memulai hari Senin lagi, balik lagi untuk melakukan rutinitas dengan semangat teman Pro2.
0: Oke, jadi untuk kamu semuanya teman Pro2 yang mungkin sore menjelang malam kali ini udah ada janji ya, sebelum besok weekend udah janjian dulu,
1: mau
0: mulai
1: nongkrong
0: dari malam ini mau nongkrong, mungkin besok diulangi lagi nongkrong lagi ya kan, boleh
1: dimaksimalkan
0: ya.
1: waktunya
0: nanti ketemu hari Senin balik lagi dengan
1: rutinitas yang harus kamu jalani teman
0: Pro2.

0: Teman berdua, pada tahun 2008, dunia mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk sejak depresi besar. Masalah bermula dari sektor perumahan Amerika Serikat. Banyak lembaga keuangan memberikan pinjaman rumah berisiko tinggi. Ketika harga rumah turun dan banyak pinjaman gagal membayar, masalah tersebut menyebar ke sistem keuangan. Pada September 2008, Lehman Brothers, salah satu bank investasi besar Amerika, mengalami kebangkrutan. Kepanikan menyebar ke pasar keuangan dunia, bursa saham jatuh, perusahaan mengalami kesulitan, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah serta bank sentral di berbagai negara kemudian mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan sistem keuangan dan mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih luas. Krisis 2008 menunjukkan betapa terhubungnya ekonomi dunia. Masalah yang bermula di satu sektor dan satu negara ternyata dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini juga mendorong perubahan besar dalam regulasi sektor keuangan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini ada juga yang sudah bergabung ya Dita. Dari siapa Dita?
1: Ada dari Tika. Ini kata Tika nih ya, ini kayaknya sama kayak aku nih. Kalau aku lebih suka jalan-jalan cari makanan.
0: Nah, wah, berburu kuliner ya.
1: Betul, gak harus yang jauh sih Kak. Kadang ya keliling di Jember daerah kampus aja. Cari tempat makan yang mungkin terselip, belum pernah tercoba.
0: Kalau di daerah Jalan Jawa, ini Jalan Jawa tadi dia bilangnya?
1: Ya di sekitar kampus lah, ya termasuk sekitar, lah ya jalan.
0: Iya kan, kalau daerah kampus yang paling tren banget buat anak mahasiswi, mahasiswa juga ya, yang gak merogoh kocek yang terlalu besar juga, itu biasanya di daerah Jalan Jawa.
1: Betul.
0: Ya, tapi tahu kan makanannya apa aja yang ada di sana?
1: Tahu. Ada sate.
0: Ada sate, emang ya?
1: Di masuk perumahan tuh.
0: Oh, masuk gang. Ya. Tapi kalau di jalan rayanya, paling banyak itu pilihannya adalah lalapan.
1: Nah,
0: Dita,
1: itu yang belum pernah aku coba.
0: Oh, belum? Belum. Ya ampun.
1: Aku gak udah sama sekali beli.
0: Oke, jadi besok ya Dita, dijadwalin ya berburu kulinernya.
1: Boleh bareng kali kita Tika. Yuk Tika, boleh ajak aku. Kalau misal di besok kita mau gas cari kulineran, boleh kita jalan-jalan sambil berkuliner yang enak-enak. Tapi emang ini agenda yang agak berbahaya buat dompet ya.
0: Iya, apalagi tanggal tua.
1: Iya lagi. Jangan besok Tika, minggu depan aja.
0: Tunggu tanggal 1. Nah, jadi teman Pro 2, dari obrolan sore hari ini ya, kita bisa melihat bahwa setiap orang tuh punya cara yang berbeda beda gitu ya untuk menikmati akhir pekan dengan caranya masing-masing.
1: Betul, banyak banget deh pokoknya, ada yang cari makanan, olahraga, jalan-jalan dan rebahan juga ada teman Pro 2. Dan mungkin yang paling penting dari liburan tuh bukan seberapa jauh kita pergi atau seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan, tapi yang paling penting teman Pro 2, apakah setelahnya kita merasa lebih nyaman, lebih seger dan lebih siap kembali nih menjalani rutinitas.
0: Nah, jadi gak perlu untuk merasa harus selalu punya rencana besar gitu ya setiap weekend ya. Ya mungkin teman Pro 2 bisa melaksanakan hal-hal sederhana aja. Entah mungkin, kalau mungkin nih,
1: Apa tuh?
0: Kalau mungkin teman Pro 2 ya butuh istirahat, ya udah istirahat aja. Betul. Atau mungkin kamu yang butuh ketemu teman, ya udah bertemu teman aja. Ajak temennya keluar.
1: Ini ya.
0: Iya, extrovert gak apa-apa ya. Ya mumpung lagi libur juga. Betul. Kan Dita. Terus juga kalau mungkin kamu punya olahraga yang bisa dijalani, jalani aja dulu, sempatkan untuk bergerak.
1: Betul.
0: Yang punya hobi udah lama ditinggalkan, gak ada salahnya untuk mengasah hobi. Jadi weekendnya pun juga bermanfaat nih.
1: Intinya teman Pro 2, waktu libur ini gak harus sepadat itu kok. Tenang aja, pilih aja salah satu yang penting mah bisa menikmati dengan sederhana, yang dimana itu bisa mengembalikan energi kita teman Pro 2.
0: Yes, ya sebelum kita ketemu di hari Senin lagi.
1: Itu
0: intinya
1: dia.
0: Ada 3 hari sih ya. Jumat itu kalau menurut aku waktu yang oke juga. Sisa waktu dari separuh hari gitu ya,
1: dari
0: yang mungkin teman Pro 2 udah menjalankan aktivitas sampai dengan siang di hari Jumat, sorenya bisa buat jalan-jalan. Terus menjalankan aktivitas yang lebih ringan deh pokoknya, hampir sama dengan weekend. Anggap aja seperti weekend.
1: Betul.
0: Lah ya teman Pro 2. Jadi kurang lebih kamu punya waktu 3 hari sebelum ketemu hari Senin.
1: Betul. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang sekarang mungkin sudah akan berpergian kemana, hati-hati di jalan teman Pro 2. Selamat menikmati weekend.
0: Yeay, besok nih teman Pro 2.

Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.

0: kamu tahu? Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam, dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan, dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasi dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Biasanya ada satu hal yang bikin ketar-ketir gitu ya Dita, ketika apa kita itu lagi cek kesehatan, terus kita itu di tensi.
1: Waduh.
0: Nah, itu tuh langsung ketahuan tensinya lagi baik-baik aja atau enggak.
1: Nah, ini dia teman prediwe kalau ngomongin soal tensi atau mungkin ya kita cek tekanan darah ya. Apakah mungkin kita dalam menjaga tekanan darah itu beberapa dari kita kepikirannya kayak mungkin lari atau jalan cepat gitu ya teman prediwe. Tapi ternyata ada latihan yang dilakukan tanpa banyak bergerak loh.
0: Oh, apa itu?
1: Wow, namanya adalah latihan isometrik. Yang juga bisa disebut itu bisa membantu menjaga tekanan darah tawan pro 2.
0: Oh, jadi memang tawan pro 2 ini sudah ditegaskan oleh Dr. Cecep Hermawan yang membagikan dua latihan isometrik sederhana yang ternyata juga bisa dilakukan sendiri di rumah.
1: Tuh, yang pertama teman prediwe ada wall squat. Caranya adalah menyandarkan punggung ke dinding seperti posisi duduk ya. Nah, lalu tahan tuh sekitar 2 menit, terus istirahat 2 menit dan ulangi 4 kali. Jadi latihan ini disebut dapat membantu fungsi pembuluh darah melalui peningkatan aliran darah setelah otot berkontraksi.
0: Jadi yang biasanya sering kayak tegang di daerah punggung bisa dicoba juga nih teman pro 2 ya. Kemudian yang kedua adalah hand grip exercise. Yaitu adalah meremas bola atau botol dan lengan ditopang di meja. Nah, coba praktekin ya.
1: Praktek nih langsung sambil meremas bola atau botol.
0: Ya, betul. Kemudian remas dengan tenaga ringan selama 2 menit aja teman pro 2.
1: Wah, lumayan
0: Istirahatnya cuma 1 menit. Kemudian ganti tangan. Jadi habis sebelah kanan, sebelah kiri, tapi dengan waktu yang sama juga. Dan latihan ini juga dilakukan 4 kali yang disebut bisa membantu kerja sistem saraf yang mengatur tekanan darah.
1: Tapi itu mampir dua. Latihan isometrik ini bukan berarti olahraga kardio jadi gak penting ya. Bukan seperti itu teman prediwe. Karena menjaga tekanan darah tetap perlu dilakukan dengan pola hidup sehat secara menyeluruh nih.
0: Betul.
1: Seperti membatasi konsumsi garam, terus memperbanyak sayur dan buah, dan juga tetap aktif, lalu juga mengelola stres dan cukup tidur teman prediwe.
0: Jadi benar-benar yang dilaksanakan adalah pola hidup yang sehat gitu.
1: Tuh,
0: ya Dita
1: secara
0: ya.
1: Secara menyeluruh ya.
0: Betul banget, sepakat sih ya. Dan kalau kamu punya hipertensi nih teman pro 2, jangan menjadikan latihan ini alasan untuk menghentikan obat dari dokter.
1: Betul.
0: No ya Dek ya. Jadi memang kalau tekanan darah tetap sering berada di angka misalnya sekitar 140/90, ini ataupun juga yang biasanya tidak segitu ya, lebih dari itu, ya sebaiknya konsultasikan dengan tenaga medis.
1: Jadi teman prediwe, gerakan sederhana ini boleh banget dicoba, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga anjuran dokter teman prediwe.
0: Betul teman prediwe. Jadi beberapa tips tadi bisa kamu coba ya, tapi sesuaikan juga selain itu dengan kemampuan kamu
1: tuh.
0: Dan juga
1: kebutuhan kamu pastinya.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember.

0: Kembali lagi masih di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih barengan aku di Taulia dan juga
0: ada aku Vita Karina ya, wow. Yang suaranya masih juga sama, gak membedakan sama suara yang tadi. Jadi kayaknya masih inget lah ya kalau ini ada Dita dan juga Vita.
1: Betul, dan waktu mulai gelap teman Pro 2 mungkin ada beberapa dari kamu yang menikmati akhir pekannya di malam hari ini untuk beristirahat dulu. Betul. Untuk tidur dulu teman Pro 2, tapi pernah gak sih beberapa dari kamu mungkin yang niatnya udah tidur nih, beristirahat, tapi masih pikiran tuh masih kemana-mana tau Mampre juga.
0: Jadi kayak gak tuntas.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, akhirnya ya susah tidur di tempat tidur tuh kayak gulung kanan, gulung kiri. Akhirnya spray kelepas semua gitu. Kamu kegulung sama spray.
0: Waduh. Nah itu. Jadi ya teman Pro 2, kali ini kita mau ngebahas soal apa nih?
1: Kebiasaan sederhana yang bisa banget dicoba setelah makan malam supaya tidur kamu jadi lebih aman teman Pro 2.
0: Soal makan malam ya.
1: Betul.
0: Ternyata. Itu gimana Dita?
1: Yaitu kamu bisa mencoba untuk jalan kaki santai teman Pro 2. Dimana ada ahli saraf menyebut kalau berjalan kaki ringan setelah makan malam itu dapat membantu tubuh lebih rileks sekaligus mendukung beberapa proses yang berkaitan dengan kualitas tidur itu tadi.
0: Oh bisa ya. Betul. Ternyata. Jadi gak usah yang ribet-ribet ya teman Pro 2, gak usah olahraga yang berat juga. Ternyata jalan santai sekitar 10 sampai dengan 20 menit dengan kecepatan yang nyaman.
1: Betul.
0: Ini sudah cukup banget ya, dan patokannya kamu masih bisa ngobrol tanpa merasa kelelahan ataupun kehabisan nafas.
1: Betul.
0: Tapi tahu enggak sih Dit ya? Kita kan biasanya kalau yang tim-tim mager gitu biasanya enggak mau olahraga gitu ya karena mager itu tadi. Kalau ngomongin soal jalan santai kayaknya harus nunggu Agustusan enggak sih? Baru ada jalan santai.
1: Setahun sekali itu ya. Nah, makanya teman Pro 2 sempetin deh selama 10 menit itu udah cukup kok. Ada dari menurut neurolog Dr. Fawad Mian yang menjelaskan kalau berjalan setelah makan itu membantu tubuh mengelola kadar gula darah dan juga insulin nih teman Pro 2. Selain itu aktivitas ringan, aktivitas ini juga disebut bisa membantu menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon yang meningkat ketika tubuh mengalami stres teman Pro 2.
0: Jadi ketika tubuh itu mulai lebih rileks lagi.
1: Betul.
0: Nih teman Pro 2, kita pun juga bisa lebih mudah untuk beralih dari kondisi aktif ke kondisi siap istirahat.
1: Itu dia.
0: Nah makanya kalau kita itu olahraga ringan ya, pokoknya olahraga konteksnya
1: gerak
0: ya,
1: aja.
0: Iya, kita tuh malamnya enak banget tidurnya.
1: Enak banget.
0: Karena ya itu tadi udah rileks ya.
1: Betul.
0: Kondisinya dari yang aktif jadi siap untuk istirahat.
1: Betul. Dan jalan santai malam juga bisa jadi kesempatan buat menjauh sebentar dari HP teman Pro 2. Daripada sambil jalan malah sibuk scroll media sosial atau baca berita yang bikin pikiran makin aktif. Disitulah distraksinya yang makin luar biasa teman Pro 2. Lebih baik nikmati suasana sekitar aja gitu.
0: Nah tapi ingat ya teman Pro 2, jalan kaki setelah makan malam bukan solusi untuk semua masalah tidur.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Kalaupun kamu terus-menerus mengalami yang namanya sulit tidur ataupun insomnia, itu disertai dengan keluhan lain, sebaiknya tetap konsultasikan dengan tenaga medis.
1: Betul. Jadi teman Pro 2, setelah makan malam nanti kalau memungkinkan coba jalan dulu 10 sampai 20 menit. Siapa tahu badan kamu jadi lebih rileks dan tidur juga lebih nyaman teman Pro 2.
0: Bisa dicoba ya. Betul. Teman Pro 2, barangkali kamu yang selama ini udah mencoba berbagai cara biar tidurnya lebih nyenyak, tidurnya lebih sore gitu kan, tapi ternyata masih belum ada hasilnya. Coba
1: ini.
0: Cara ini.
1: Betul teman Pro 2.

0: kamu melintas di pusat kota Jember, coba perhatikan Masjid Jami Al-Baitul Amin. Sekilas bentuknya memang mirip gedung MPR atau DPR RI. Tapi di balik desainnya tersimpan filosofi yang menarik. Tujuh kubahnya melambangkan tujuh lapis langit dan bumi. Sedangkan 17 tiang penyangga menjadi simbol 17 rakaat sholat wajib setiap hari. Sekaligus mengingatkan pada 17 Agustus dan 17 Ramadan. Menariknya lagi, lantai ruang utama masjid ini menggunakan marmer Carrara dari Italia. Jenis marmer yang juga pernah dipakai sejak zaman Romawi kuno.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nigeria. Ciriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Nah, teman Pro 2, kalau tadi kamu udah ikuti beberapa informasi yang sudah kita bagikan di ruang dengar kamu.
1: Yeay.
0: Saatnya kita sekarang.
1: Saatnya teman Pro 2, seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta.
0: Betul. Nanti bakal ada guestar yang luar biasa.
1: Betul.
0: Ya. Kira-kira ada siapa, rahasia
1: nah,
0: dulu.
1: Nah, itu dia teman Pro 2, pastinya akan ada musisi yang dihadirkan di Music Live Chat nanti teman Pro 2. Pokoknya pantengin aja. Ini berarti aku dan Kak Vita harus pamit undur diri.
0: Ya, semoga nanti ada kesempatan lagi ya untuk kita berdua bisa nemenin kamu.
1: Ya, bulan depan balinya
0: sama Vita ataupun Dita.
1: Betul.
0: Ya, tahu deh ya. Ya,
1: kita,
0: semoga aja lah ya.
1: Iya, kita agak lumayan jarang dikombine ya teman Pro 2.
0: Ya, wajar sih teman Pro 2 karena kan aku biasanya pagi atau siang sekarang. Nah, kalau Dita selalu
1: Di sore. So, buat kamu teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada MLC yang menemani waktu kamu di malam hari ini teman Pro 2.
0: Jadi jangan lewatkan ya.
1: Betul.
0: Beragam informasi menarik yang tentunya sebelum di MLC nanti aku bakal ajak kamu semuanya untuk menyimak rangkaian info Pro 2. Dan satu lagi nih, aku juga mau kasih pesan ya sekali lagi untuk teman Pro 2 semuanya yang sekarang memang lagi ngerasa kondisi fisiknya lagi gak baik-baik aja.
1: Betul.
0: Tetap harus banyakin makannya, kesehatannya dijaga, vitaminnya ditambah, dan istirahatnya harus yang cukup.
1: Betul.
0: Ya.
1: Semoga semuanya sehat selalu teman Pro 2.
0: Walaupun Dita ngasih pesan dirinya sendiri
1: lagi
0: drop
1: keok, gitu ya. Gak apa-apa, semoga aja kita semua lekas sembuh deh kalau yang sudah sakit teman Pro 2, kalau yang belum dipertahankan gitu ya.
0: Doanya semoga selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Buat semuanya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Dan teman Pro 2 kita pamit deh ya undur diri. Terima kasih banyak and see you.
0: Bye bye teman Pro 2.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Sprinter Stake 2026 hadirkan persaingan 16 kuda. Kasus influenza A di Puskesmas Pare meningkat. Antisipasi influenza A, siswa SDN Dabasa 1 Bondowoso pakai masker. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina. Informasi pertama, sebanyak 16 kuda akan bersaing dalam pacu kuda kelas J1 Sprinter Stake 2026 di Nakayama, Jepang, tepatnya pada Minggu 27 September 2026. Para peserta yang berasal dari Jepang dan Amerika Serikat akan menempuh jarak sekitar 1.200 meter untuk memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen. Sprinter Stake menggunakan lintasan Nakayama yang memiliki turunan sekitar 200 meter menuju tikungan pertama. Setelah itu, kuda memasuki tikungan terakhir sebelum menuju lintasan lurus sepanjang 310 meter. Informasi kedua, kasus influenza tipe A di wilayah layanan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut ditandai dengan bertambahnya pasien yang mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, dengan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak ditemukan dalam pemeriksaan di fasilitas kesehatan tersebut. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aincha, juga mengatakan bahwa peningkatan kasus influenza tipe A mulai terlihat dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Penanganan pasien juga dilakukan berdasarkan gejala serta hasil pemeriksaan lab untuk memastikan penyebab penyakit. Informasi ketiga, SDN Dabasa 1 Bondowoso mulai menghimbau seluruh siswanya untuk menggunakan masker sebagai langkah antisipasi penularan influenza A, tepatnya pada Jumat hari ini. Kebijakan tersebut diterapkan setelah sejumlah siswa di beberapa kelas absen karena sakit dengan keluhan demam tinggi serta juga batuk. PLT Kepala SDN Dabasa 1 Bondowoso Wiwi Kandaria mengatakan bahwa dari total 18 kelas terdapat beberapa siswa di masing-masing kelas yang tidak masuk sekolah karena sakit. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan pihak sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan pendidikan. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Masih malam hari ini teman perdua, dan sesuai janji gue tadi teman perdua, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya teman perdua, tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat. Alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman produ ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar.
2: Tapi jangan sih,
0: Mas. Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Jadi ngobrol, Mas. Bener, kasihan ke Masnya
0: nanti. BTW, Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kak. Yo, Kak.
0: Nah, boleh Kang. Ayana. Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, boleh. Siapa jadi, nih?
1: Temen nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kita bikin band, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage Strip band, nah gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Cuma nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini nongkrong, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Boleh.
1: Judulnya
2: menang untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah.
1: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, yeah. Asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah, kan drama dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik nih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggas ya Mas.
0: Iya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
2: Ambil dulu ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
2: dikasih burung, kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung
1: gitu. Yeah. di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
1: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Di lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Bener.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
1: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat nongkrong. Terus
1: udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin. Petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, his.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: yang suka itu. Itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada

0: Kang Sikal gimana?
1: Payana bantuinnya, Pak Payana aja.
0: Oh, yaudah, Kang Sikal semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya di sang pemenang ini kan bukan orderan. Emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Yeah. Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu. Tapi
2: dengan sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si strip 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya sang pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is strip 457 dengan sang pemenang, here we go.

0: Semua berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Kang Yana boleh Kang, silakan.
2: Puas secara hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dan di masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Her dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini ya, berarti ya?
2: Udah jadi seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya gitu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat. Kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Oh mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak gitu. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh, yeah.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak kok begini bercandaannya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran, beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457,
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius kan? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Kristi Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh iya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
1: Sempat di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu. Jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, sini ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang akhirnya ketika diketin deh. Oh iya, benar ini ya. Oh iya, si Black Shadow itu seperti ini. Oh, si Stinging Bee itu seperti ini. Akhirnya ditulis ulang, kita rancangin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini, kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Oh iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: Nah, namanya nama teknologi. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

105,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman per 2. Malam hari ini kembali menemani kamu. Ya, suara ini lagi ada Deni di sini yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Teman per 2 jaga malam edisi 25 September 2026 memasuki tanggal-tanggal yang sangat menyedihkan banget. Teman per 2, menyedihkan bukan karena apa, tapi biasanya selain galau karena percintaan, kalau di tanggal tua itu galau karena perekonomian. Teman per 2 sudah mulai terdesak, terhimpit karena dompet sudah mulai kekeringan. Teman per 2 yang maybe kamu merasakan hal tersebut, semangat ya. Jadi kalau malam hari ini tiba-tiba teman per 2 pengen makanan A, B, C, D, ditunda dulu, ditahan dulu keinginan-keinginan tersebut, biar kondisi perekonomian kamu bisa tetap aman, lancar, jaya, sampai ketemu lagi di tanggal muda nanti. Dan malam hari ini biar kamu tidak gabut ya, pengen ana A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, mending kamu ditemani sama Deni malam hari ini dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menarik yang akan Deni hadirkan buat kamu sampai nanti di jam 11. Dan spesial sesaat lagi di interval pertama, Deni akan hadirkan teman Deni yang jauh-jauh dari Mesir, teman pro 2, untuk kita ngobrol-ngobrol malam hari ini tentang topik yang sudah kita pilih bersama dengan Cimsa Unet. Tapi sesaat lagi, stay tune dulu di 89,5 FM pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Dalam usul 5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Denny di sini, teman Pro 2 yang malam hari ini. Studio Denny ramai banget dan Denny sangat-sangat menyenangi lagi. Bahagia banget karena studio Denny tuh kalau malam kan suka kayak, ini studio apa tempat angker gitu. Karena kesepian terus. Dan malam hari ini Denny hadir bersama dengan teman-teman Denny yang datang di studio Pro 2 RRI Jember, yang biasanya anak-anak kampus di Jember-Jember aja, ada tapal kuda dan sebagainya. Tapi malam hari ini impornya jauh sekali, teman Pro 2. Ada salah satu dari Mesir yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember pada malam hari ini, dan juga bersama dengan teman-teman Cimsa. Seperti biasa, kalau udah masuk hari Jumat, kita akan bersama dengan teman-teman Cimsa yang sudah hadir dengan berbagai informasi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita sapa dulu malam hari ini teman-teman kita yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Ada teman-teman dari Cimsa. Selamat malam, guys. Guys.
1: Malam.
0: Hai. Ada satu suara yang malamnya kok berbeda ya pronunciation-nya ya, karena di sini ada salah satu teman kita berangkat dari Mesir, Ahmed Yahya. How are you today, Ahmed?
2: I'm doing fine, thank you.
0: Oh my god,
2: thanks,
0: Ahmed,
2: for hosting me.
0: Okay, so nice to meet you, Ahmed.
2: Nice to meet you too.
0: For coming in Studio Pro 2 RRI Jember. So have fun for tonight.
2: Yeah.
0: Just enjoy. We share all about topic Agromedics 2026 rooted in agrohealth, reach to global health, agromedical exchange experience. Jadi malam hari ini teman berdua, teman-teman dari Cimsa UNED ini hadir, yang biasanya dari anak-anak Cimsa saja. Karena part of dari Cimsa UNED itu ada departure-nya adalah di Scopi.
3: Scopi. Betul.
0: Scopi. Tuh aku hafal banget lah teman berdua. Karena aku ketua yayasan. Scopi yang itu adalah bagian yang menangani dalam hal program exchange.
3: Betul.
0: Karena selama ini kalau Scopi datang ke studio Pro 2 RRI Jember hanya bercerita.
3: Betul.
0: Tidak memberikan wujud nyatanya.
3: Praktiknya
0: kayak gimana sih? Dan malam hari ini mereka membuktikan, ada salah satu teman mereka dari Mesir datang ke Indonesia untuk berbagi pengalaman. Malam hari kita akan berbincang-bincang seru untuk topik yang kita bahas. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dah dengan teman-teman yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Dari siapa dulu? Ahmed, first you. You can introduce yourself.
2: Hello everyone, my name is Ahmed Yahya. I'm a medical student from South Valley University in Kenya, Egypt. I'm currently doing a student exchange, a clinical rotation in the neurology department in the RSD Sobandi Hospital. And I'm joining this exchange program through Scopi Cimsa.
0: Okay, jadi Ahmed di sini ini sebenarnya tujuannya adalah di Subandi sebagai
3: dokter muda.
0: Kalau di Indonesia itu sebutannya sebagai dokter koas.
3: Iya, dokter koas, DM.
0: Okay, dari koas. Ahmed dari mana?
3: Mesir. Kena Mesir.
0: Dari kota Kena Mesir. Okay, dan datang jauh-jauh dari Jember, teman produk kayak kota Jember. Kalau misalkan lihat Google Map itu pun harus zoom banget gitu ya. Jauh-jauh milih Jember. Why Subandi?
2: Well, I actually chose multiple universities, but basically the hosting country, so here in Indonesia, they chose for me one of my choice. Basically, I had a couple of choices to choose from, and I chose multiple universities, but the hosting country has to choose one, and they chose for me to stay here in Subandi.
0: Okay, berarti memang ada beberapa
3: pilihan
0: ya di sana ya, dan akhirnya memilih di Subandi Jember. Itu Jember.
3: Betul,
0: ya. Okay, berarti memang dari Subandi ini memang sudah ada kerjasama berarti ya?
3: Betul, kita
0: di kampusnya.
3: Kita Fakultas Kedokteran Universitas Jember, kita bekerja sama untuk memfasilitasi yang mau exchange ke Subandi seperti itu.
0: Okay. Tidak hanya Ahmed saja malam hari ini, ada teman-teman yang lainnya yang juga dari Scopi ya. Berarti ini teman-teman ya, boleh kenalan juga dong malam hari ini, silakan.
1: Okay, halo semuanya. Jadi aku Adelia Fairuz, biasa dipanggil Adel. Nah, aku di sini sebagai project officer dari Agromedex gitu.
0: Project officer dari Agromedex. Nah, ini penasaran banget Agromedex. Apa ini sebenarnya ya? Nanti dulu. Okay. Terus sebenarnya Fatih nih. Ini sebenarnya Fatih udah beberapa kali on air teman berdua ya. Karena malam hari ini dia hadir sebagai perbantuan.
3: Call friend
0: ya, karena dia udah enggak kuat malam hari ini teman berdua. Ini udah sibuk sekali, pusing sekali untuk mempersiapkan materi. Udah Fatih kamu on air aja ya, walaupun playernya cuma 2 orang. Fatih kamu on air aja untuk membantu obrolan kita biar nyambung gitu ya. Oke, jadi kita akan ada Kak Adelia dan juga Kak Amet ya yang malam hari ini. Boleh mungkin dikenalkan juga sebenarnya Chim Sound itu apa sih teman-teman?
3: Oke, dari siapa? Dari Fatih aja.
0: Boleh, silakan. Atau mungkin Amet yang ngomong.
3: Oke, boleh. Boleh dari aku deh. Oke, jadi sebenarnya CIMSA ini sendiri kan kita CIMSA stands for Center for Indonesian Medical Student Activities, yang bisa disingkat CIMSA ini merupakan organisasi mahasiswa kedokteran di Indonesia yang juga terafiliasi dengan FMSA. FMSA itu yang tingkat dunianya. Dan kita sendiri itu merupakan organisasi yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, dan inklusif, dan juga kita non-partisan. Nah, CIMSA ini punya beberapa SKO, ada 6 Skopi, Skori, Skof, Skorep, dan juga Skora, dan juga Skomi. Itu masing-masing memiliki hal yang di, apa ya, yang dinaunginya.
1: Fokusnya yang berbeda.
3: Betul sekali. Nah, kalau di Jember nih, Adel nih, boleh kasih tahu ada berapa Adel di Jember?
1: Nah, kalau misalnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember sendiri, itu punya 4 SKO. Jadi ada Skora, Skopi, Skof, dan juga Skorp gitu. Nah, untuk yang biru-biru, yang biasanya biru-biru ini sekarang, itu kita dari Skopi gitu.
0: Skopi. Bagiannya apa Skopi ini?
1: Skopi. Untuk exchange. I-nya itu exchange.
0: Betul sekali. Oke, jadi memang salah satu program kalian ya ini nih, yang betul. Malam hari ini kita hadirkan teman-teman berdua ya. Karena malam hari ini juga jujur adalah challenging banget buat Denny. Tiba-tiba kayak ada notification di grup, nanti tanggal 25 ada tamu nih dari Mesir nih. Oke. Sambil tanya, ini anak CIMSA ini kenapa nih kok tiba-tiba ada gebrakan banget nih ya. Karena kayaknya for the first time bagi kalian gak sih untuk menghadirkan teman kalian dari luar negeri untuk on air bareng di sini.
3: Betul banget, ini pertama kali program kita kan sebenarnya program untuk menerima itu udah beberapa tahun. Tapi untuk kita bawa on air ini first time. Jadi
0: first
3: kayak
0: time.
3: Excited banget.
0: Luar biasa banget. Dan malam hari kita akan ngebahas topik yang sangat menarik, yaitu tadi sudah sempat di-spill, yaitu Agromedex. Apa sebenarnya Agromedex itu? Karena sebatas pengetahuan diri tentang CIMSA itu, CIMSA ada beberapa Skopi, Skorep, dan sebagainya. Tiba-tiba muncul Agromedex. What is Agromedex?
1: Okay, jadi mungkin aku ya izin jawab ya.
0: Boleh, Adel.
1: Jadi Agromedex atau Agromedicine Intercultural Craigship Exchange 2026 itu merupakan program hosting incoming dari Skopi CIMSA UNEJ yang memadukan proses pembelajaran akademik klinis atau biasanya dari sini untuk koasi dengan potensi agromedis dan kebudayaan lokal Jember. Nah, rangkaian kegiatannya itu terstruktur mulai dari clerkship stase neurologi di RSD Dr. Subandi Jember, terus juga agromedex orientation and talks, disease talk show, sociocultural learning, dan sebagainya gitu.
0: Oke, jadi ini adalah rangkaian acara berarti sebenarnya Agromedex 2026 ini ya.
1: Benar.
0: Yang itu berarti mempertemukan beberapa teman-teman kalian, ada berarti dari koas juga atau bagaimana itu?
3: Betul sekali, jadi untuk yang kita bawa ke Jember kan, Ahmednya bawa ke Jember. Nah, Ahmednya ini akan tadi berjaga di stasiun neurologi spesialis saraf. Jadi teman-teman yang ke poli saraf nih untuk berobat pasti bertemu Ahmed.
0: Oke, gitu. Bapakku kontrol besok akan ketemu Ahmed kayaknya ini.
3: Nanti.
0: Oke, okay, ini menarik sekali. Tadi kan ada sebutannya IFMSA.
3: Betul.
0: Ya. Itu berarti Ahmed juga tergabung di situ, part of dari IFMSA.
3: Ha, bener banget. Jadi sebenarnya kan IFMSA itu kan yang International Federation of Medical Student Association, di mana itu merupakan organisasi kedokteran tertua dari tahun 51 kita. 1951 itu menaungi seluruh dunia, 145 negara. Dan CIMSA ini yang merepresentasikan Indonesia. Sebagai salah satu anggota FMSA. Kalau Ahmed sendiri itu namanya FMSA Egypt gitu.
0: IFMSA Egypt.
3: Nah, kita okay. Sama juga FMSA Indonesia tapi dibungkus dengan nama CIMSA Indonesia gitu.
0: Mungkin Ahmed boleh menceritakan IFMSA Egypt itu seperti apa?
3: Okay, Ahmed, can you tell about the FMSA Egypt here?
2: Oh, so basically IFMC generally stands for International Federation of Medical Students Association. So first and foremost, it's an international organization. It's not just in one country, it's multiple countries, and it's a non-governmental organization. And it's actually in the United Nations, during any discussion about healthcare and stuff like that, it's treated the same as a country in a sense that it's allowed to have a presentation on a panel and to kind of give a lot of research and a lot of they're presenting their ideas and their suggestions and solutions and stuff like that. But unlike an actual nation, they're not allowed to vote. And that's the international part. As for the federation, it's like a federation. So basically, there is the big organization that sets a certain amount of rules, certain rules. And basically, each subset of that organization, of that federation, just like any country that follows a federation order, basically everything that's smaller than the bigger organization, it's they're allowed to interpret these laws and rules in their own way. So basically, IFMC generally may have a certain rule, but then the smaller country organization may allow for that rule, may may use it, may allow for it, maybe overwrite it, maybe change the rule. And then from the kind of regions, you have the nations themselves, and they're allowed to have certain rules. And then from the nations, you have local committees. So basically, a committee for each university. For IFMC Egypt, IFMC Egypt is actually one of the biggest one of the biggest parts of IFMC generally. It's actually the biggest IFMC Egypt is actually the biggest national committee in the EMR, Eastern Mediterranean region, so basically the Arabic countries. There's the biggest one there, and actually Egypt is one of the biggest countries that contribute to IFMC generally. We do a lot of exchanges. We basically have a lot of people who have higher and higher positions in IFMC, and IFMC Egypt really encourages us to search for opportunities outside of our own country and to contribute meaningfully to IFMC generally. And specifically about IFMC Egypt, again, is its supportive nature. Everyone tries to support you, from your local committee to the national committee, and they try to basically encourage you to go outside the country to do many exchanges, to have as many opportunities as you can, and to learn as much as possible. So yeah, that's basically an overview of IFMC Egypt.
3: Okay, jadi tadi basically Ahmed bilang yang pertama itu tentang IFMC-nya dulu. IFMC in general itu adalah organisasi yang aku bilang tadi, organisasi kedokteran dunia yang dimana berawal dari tahun 51, dimana pada tahun itu tuh setelah Perang Dunia Kedua itu tuh banyak banget mahasiswa kedokteran yang ngerasa, aduh kok nggak setara ya level kesehatan di masing-masing negara ini. Jadi kayak karena kayak gitu, akhirnya ayo kita berkumpul, bikin federasi, bikin organisasi besar, dan itu dinamakanlah FMSC. Nah, pertama kali itu dibangun adalah SCOPI. Karena biar antar mahasiswa antar negara ini saling ngerti, suggestion apa ya, suggestion ini kayak kasih rekomendasi, terus masalah kalian gimana, terus masalah dunia ini apa sih yang sama,
0: biar
3: apa yang
0: harus still kita connect gitu. Betul, ya, di antara negara-negara itu ya,
3: kayak spal spil
0: Oke.
3: Dan itu berlanjut sampai sekarang, dan sama halnya seperti PBB, United Nation, kita sama seperti itu, tapi kita bedanya adalah kita tidak bisa voting karena kita merupakan negara, bukan sebagai masing-masing negara, tapi sebagai representasi dari negara tersebut. Dan kita di bawah WHO, jadi kita nggak bersama, kita bukan, nggak bisa mendahului WHO juga. Jadi kita mengubah dari tingkat mahasiswa kedokteran. Dan juga kalau untuk Egypt tadi katanya, untuk FMSM Egypt itu salah satu yang terbesar. Jadi kayak FMSM dibagi region, kita region Asia Pasifik, termasuk Jepang, Korea, Hong Kong. Nah kalau si FMSM Egypt masuknya ke EMR, East Mediterranean, right? Jadi itu isinya negara-negara Arab. Dan EMR itu regionnya FMSM yang khusus negara Arab. Kayak contohnya
0: kalau di Cinsa ini berarti nggak ada ya, yang maksudnya kayak kalau kita kan part of dari Asia Tenggara sebenarnya. Kalau itu adalah negara Timur Tengah gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, bisa dengan
0: negara
1: gitu Timur ya. Tengah. Jadi ada 6 region. Kalau 6 region ya. Masuknya ke
0: langsung
1: Asia
0: ke internasional. Oh, Asia Pasifik. Oke.
3: Asia Pasifik, betul.
0: Oke, okay. Dan itu memang cakupannya sangat luas sekali ya.
3: Betul.
0: Dan menariknya di sini ada keuntungan tersendiri ketika IOMSA ini ada tergabung. Jadi antar negara itu bisa saling mungkin mengetahui satu sama lain kondisi dan situasi, dan
3: bisa connect.
0: Banyak pembelajaran di situ. Yang namanya program exchange kan, kita benefitnya yang bisa didapat adalah bisa mengetahui bagaimana sih mungkin salah satunya cara menangani dan bagaimana tentang kesehatan dari negara-negara yang lainnya.
3: Betul.
0: Oke, okay. Amit, mungkin bagaimana? Ini sorry ya, di luar dari pertanyaan kita dulu ya. Aku penasaran banget sih soalnya. Amit, dari negara Mesir, melihat kondisi dan situasi tentang kesehatan di sana, apa yang shock culture lah bisa dikatakan gitu ya, melihat kondisi kesehatan, khususnya di bidang kesehatan. Okay. Indonesia, bagaimana?
3: Okay, basically he asked you like, what is the different, what is the culture shock of you in medical aspect, the difference between Egypt and Indonesia, since you have talked about it, right, on the talk show?
2: Oh, is the cultural aspect in the
3: medical aspect.
2: In the medical aspect, that's interesting. Generally, I guess a cultural joke that I have here from the medical aspects, that's interesting. Oh, well, I would say how the first of all, the clinical experience. So in Egypt, we as undergraduates are not allowed to do a lot of interventions on the patients themselves. We're not allowed to do a lot of examinations. You can have a long case each, like every now and again, but for most of the time, you don't interact with the patients directly. You're not allowed to give them any form of intervention, any wound stitching, any injections as well. You're not allowed to do that as a medical student, as an undergraduate in Egypt. But here in Indonesia, you're kind of allowed to do some of that stuff. And in your clinical rotations, most of the time you spend is spent on patients. So for me, that's a cultural shock in the sense that back in Egypt, I don't have a lot of hands-on experience. I don't have a lot of practical experience on the patients themselves. But here I can interact with the patients as much as I can, and it's very awesome actually. It's very informative too, because you read about the cases in the books and you see the pictures and you see the videos, but it's nothing compared to the actual visceral experience of just seeing a patient in front of you, examining them and treating them yourself. So this for me was one of the biggest cultural shocks in terms of the medical aspect. Also, I think in terms of the medical aspect is how kind the senior doctors are. For us in Egypt, it's the same here in the sense that you have to respect your senior doctor.

0: medicine, basically. They're teaching them how to be a medical doctor, how to... They're not trying to abuse the students in any shape or form. They're basically just trying to make the student a good doctor and to help real patients in the future. So that's the cultural shock for me in the medical educational aspect.
1: Okay.
2: So, jadi katanya kayak selama dia di sini tuh kayak dibanding di Egypt ya, di Egypt tuh kayak dia bahkan kayak ngasih intervensi nggak bisa gitu sebagai medical student gitu, sebagai mahasiswa kedokteran. Kalau di sini tuh kayak karena juga sejak kita pertama datang, sebelum dia bahkan masuk ke
1: dia kerja keras banget dia kayaknya
2: hari minggu kita baksos terus ya. Ternyata dia udah ambil darah dibolehin kan di bawah supervisi dokter ya kak. Dia ambil darah salah satu responden kita dan kayak dia bisa, jadi kayak wow, itu experience baru sama the hands on gitu. Terus juga di Subandi kan dia kan bareng anak-anak koas ya, pasti kayak anamnesis terus juga periksa-periksa saraf-saraf gitu kan, periksa fungsi saraf. Dan dia suka kayak oh aku bisa loh ngelakuin langsung dibanding kayak dia di Egypt tuh cuman dari
1: case, ada keterbatasan-keterbatasan ya.
2: Benar, dari buku kayak oh di buku emang ada kasus ada gambar tapi kayak dengan dia menangani langsung dia bisa bikin algoritma sendiri gitu.
1: Dan apalagi kalau di Subandi kayak dia akan sangat menarik, puas sekali gitu ya.
2: Sekali.
1: Yang awalnya nggak pernah dapat kok langsung dapat banyak lagi.
2: Banyak banget karena unik-unik case-ku katanya.
1: Karena kan memang Subandi itu adalah salah satu rumah sakit rujukan utama juga. Betul. Ya. Sehingga mungkin banyak banget pasien-pasien betul yang banget dia tangani sehingga banyak keanekaragaman di situ.
2: Banyak belajar.
1: Ini menarik sekali nih teman berdua. Kayaknya harus tinggal lebih lama di sini. Oke, by the way kita akan kembali lagi ngomongin soal kegiatan kalian AgroMedEx 2026 ini. Kira-kira ini kan Kak Adel kan sebagai project officer juga nih.
3: Benar.
1: Ini sudah berjalan atau belum sih sebenarnya Kak Adel?
3: Sudah, jadi kita udah berjalan dari 4 September kemarin. Nah ini nanti dia bakal selesai itu sekitar 1 bulanan. Jadi
1: 1 bulanan?
3: Dan sekarang kan udah di penghujungnya. Nah kita nanti bakal ada... apa ya kayak
2: semacam ada social program
1: ya,
2: lah
1: social ada program. Kejutan gitu lah ya.
3: Betul.
1: Ini yang jadi program yang ditunggu-tunggu mungkin. Betul. Yang gongnya
3: benar. Jadi tuh sebenarnya tuh kita mau ngajak dia juga ke ada ke salah satu wisata tapi kayaknya lagi terkendala deh kalau misalnya di situ, jadi kita pindah ke Banyuwangi nanti.
1: Oke. Okay.
3: Kita bakal snorkeling dan
2: tapal kuda.
3: Yes.
1: Oke. Okay. Kayak bentang Jawa apa gimana nih? Oke, jadi itu salah satu akhir dari serangkaian kegiatan dari AgroMedEx 2026. Seperti itu. Atau makin ada lagi?
2: Masih yang less bangetnya itu Del, final presentation.
1: Okay. Jadi memang ini terselenggara dari tanggal 4 September berakhir di tanggal
2: Tanggal 3 September. Itu dia mau baliknya.
1: Wait tanggal berapa tadi? 4 September.
2: 3 Oktober.
1: Dari maju belakang. Dari 4 September sampai 3 Oktober. Oke, okay, jadi ini 1 bulan ini dan sekarang sudah berjalan teman berdua ya, beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Apa saja kira-kira kegiatan yang sudah terlaksana teman-teman?
3: Tadi ada ini apa namanya? Kita ada pembukaan dulu. Itu pertama kali banget pas Ahmed masuk. Nah itu besok pas Ahmed datang di Jember, itu besoknya kita langsung pembukaan di auditorium FK UNEJ gitu. Nah terus setelah pembukaan dia hari Seninnya langsung rotasi klinik, beneran langsung koas lah istilahnya kalau misalnya di sini. Nah kemudian habis itu apa lagi kak?
2: Tadi kan udah ya apa jadi itu? Welcoming session dia. Jadi pas welcoming session tadi kita juga ada talk show. Jadi kita sebenarnya open for public, itu di posting juga di IG kita. Jadi kita open RSVP, siapa aja boleh datang. Jadi kayak boleh lihat gimana sih proses exchange itu di Jember dan gimana kita tuh supaya bisa ningkatin pengetahuan masyarakat tentang oh di Egypt tuh ternyata ada juga yang sama kayak Jember, kayak banyak penyakit yang mirip ternyata. Gitu. Terus nah untuk sekarang posisinya kan udah minggu ketiga. Kemarin sebenarnya kita udah bawa juga ke Papuma, kita bawa juga ke Jember Mini Zoo. Nah sekarang itu posisinya kita malam ini on air, besok insya Allah kita pagi
1: ke
2: Banyuwangi insya
1: Allah. Wow. Oke, harus kuat-kuat nih si Amis ini.
3: Bener, paginya itu pagi banget sih.
2: Pagi banget, pandan wangi kak.
1: Dia akan menjadi lokal
2: banget.
1: Warlock banget nih kayaknya ya.
2: Dan mungkin di hari Minggu insya Allah kita ada lari bersama UNEJ yang lari bersama POGIA, Persatuan Obgyn dan Ginekologi Indonesia.
1: Wow, gitu. Ternyata ya, kegiatan Amet ini di Jember ini banyak banget ya.

0: padat kita kak.
1: Kalau banyak dia. Banget bener kak. Dia kayak tiap ada social program, kayak salah satunya dari Scorp yang kemarin. Scorp itu departemen untuk peace.
0: Right and peace.
1: Iya, right and peace, dia juga ikut.
2: Oke. Wow, oh, ini banyak banget ya. Sesaat lagi kita akan tanya-tanya juga tentang Ahmed juga yang tadi dia juga di bagian acara kalian yang waktu welcoming dia kan juga akan sharing di situ ya. Bener. Tentang di negara Mesir dan lain sebagainya. Dia juga ada beberapa tempat yang sudah dia kunjungi. Tentang Jember, kita sesaat lagi akan tanya-tanya Ahmed gimana perasaannya di Jember. Ahmed, apakah dari cuacanya dan sebagainya, apakah Ahmed nyaman? Takutnya kalau nyaman dia ngekos di jalan jalan nih, ntar lagi.
1: Oke, Ahmed.
2: Ntar lagi aja di sesi yang berikutnya. Okay. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman, tetap stay tune dulu di 89.5 FM 2 hari Jember, teman terbaik kamu.

0: masih sering minum sambil berdiri. Yuk, coba biasakan minum sambil duduk. Karena posisi tubuh bisa mempengaruhi proses menelan. Saat duduk tegak, otot-otot menelan bekerja lebih stabil, sehingga cairan lebih mudah untuk masuk ke lambung dan menghindari resiko tersedak, terutamanya pada lansia atau orang dengan gangguan menelan. Selain itu, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks dan membantu mengurangi udara yang ikut tertelan. Meski bagi orang sehat, minum sambil berdiri umumnya tidak berbahaya, namun minum sambil duduk tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih nyaman.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

0: Gimana sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelompok 95 FM Pro 2 RRI, jam berteman terbaik. Kamu masih barengan Dini di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Masih panjang sekali perjalanan kita pada malam hari ini selama sampai jam 11 malam nanti. Dan kita sudah masuk di interval kedua. Ada yang namanya cerita penutup hari. Obrolan yang akan kita bahas pada malam hari ini, teman Pro 2. Dalam perjalanan hidup yang sudah kita lewati, mungkin teman Pro 2 rasa-rasanya kalau kita melihat, menengok ke belakang gitu ya teman Pro 2, pasti teman Pro 2 ada di posisi kayak, wah udah sejauh ini ya perjalanan yang sudah dilewati. Mungkin buat teman Pro 2 yang sekarang lagi struggling dengan quarter life crisisnya, ataupun di kehidupan yang sudah tidak ada excited-excitednya, ataupun dengan kehidupan yang masih dilema dengan keputusan-keputusan yang harus kamu ambil. Banyak sekali dari masa ke masa, dari setiap angka bertambah di usia kamu itu memiliki tingkat level yang berbeda untuk kamu jalaninya. Ada yang memang levelnya kayak harus struggling, harus lebih gimana-gimana. Karena dari setiap level kehidupan itu pasti tujuan dan arahnya adalah teman Pro 2 bisa memetik pembelajaran itu. Dan harapannya sih semakin tambah dewasa. Makanya ukuran dari orang itu bisa dikatakan dewasa itu bukan berasal dari berapa usianya, tapi bisa jadi berapa banyak pengalaman yang sudah dia lewati, dan dia bisa mengambil pembelajaran dari setiap pembelajaran yang dilewatinya. Nah, makanya dari setiap masa kehidupan kita itu pasti ada suatu masa yang menurut kita tuh sangat mengasyikkan mungkin, atau mungkin masa-masa tersebut adalah masa yang kalau pengen di kalau dikasih kesempatan untuk kembali lagi, teman Pro 2 pasti akan kepingin ke masa itu lagi. Nah, malam hari ini di cerita penutup hari, Dini mau nanya ke kamu, teman Pro 2, apa sih kalau misalkan kamu dikasih kesempatan untuk kembali ke satu masa dalam hidup kamu, kira-kira masa apa yang ingin kamu kunjungi? Ceritain malam hari ini di cerita penutup hari, sampai nanti di jam 11 malam kamu bisa kirim di 0515970895.

Cuman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969, ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.

0: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
1: Ibu!
2: Ada apa tuh Pak? Kok lari-lari kayak gitu tuh Pak?
1: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
2: Alhamdulillah Pak, doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
3: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.

0: 89.5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu malam hari ini. Teman berdua tentunya masih Denny temenin kamu di jaga malam edisi 25 September 2026 sampai nanti di jam 11 malam. Teman berdua menemani kamu yang sekarang lagi, biasanya kalau di jam-jam segini nih teman berdua, kalau masuk di jam-jam overthinking itu jam yang gak enak banget sih teman berdua ya. Pengennya ya udah pengen pulang ke rumah itu langsung tidur, tapi itu hanyalah teori. Kebanyakan orang yang kalau udah jam-jam segini masih ada momen ngelamun sejenak, memikirkan hal yang sebenarnya tidak perlu difikirkan, alias overthinking, yang ngebuat teman berdua yang harus terjadwal tidur jam 9 itu bisa tidur jam 10, 11, 12 atau sampai jam 1 dan jam 2 dan seterusnya. Maka dari itu, mungkin obrolan bersama dengan Denny malam hari ini bisa ngebantu kamu untuk keluar dari momen yang tidak kamu sukai, yaitu momen overthinking. Kita akan ngobrol, mungkin ini jadi deep conversation pertama kalinya di jaga malam selama Denny di siaran di Produa RR Jember. Karena selama ini jaga malam itu kan selalu sendiri ya teman berdua. Setelah ada narasumber, setelah itu Denny ngomong sendiri. Tapi hadirlah teman-teman Denny yang malam hari ini akan menemani kamu, tapi Denny tetap ada di sini. Jadi tenang aja. Dua orang sekaligus teman berdua. Ya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol seru malam hari ini, ngobrolin tentang topik di cerita penutup hari. Ada Priska dan juga ada Naufal yang sudah hadir menemani Denny sampai jam jam berapa sih kalian?
1: Sampai jam 12.
0: Jam 12 biar mereka merasakan gimana sih hirup pikuk menjadi penyiar malam.
1: Benar
0: itu.
1: Benar sekali.
0: Sampai-sampai fun fact-nya teman berdua. Sayangnya malam ini kita tidak live YouTube, ya kan? Jadi teman berdua tidak bisa melihat Priska yang mau summit ke Kawaii Gen.
1: Karena dingin banget.
0: Dingin banget ya. Biasanya kalau kita tidak kuat menghadapi sikapnya dia yang dingin, tapi kali ini yang benar-benar ruangan yang dingin gitu ya.
1: Benar. Ruangannya dingin, akhirnya aku pakai sarung tangan, pakai jaket, kaos kaki semuanya kayak ke Kawaii Gen beneran.
0: Kamu ada kaos kaki juga?
1: Iya.
0: Kayak kurang kupluk doang deh. Sama masker.
1: Ya udah pakai masker tadi.
0: Jadi video yang malam hari ini mereka berdua nih, ini kita introduce dulu ya mereka berdua ini siapa, kok tiba-tiba ada di jaga malam. Takutnya teman berdua nanti memberontak nih. Biasanya jaga malam itu satu orang, kenapa tiba-tiba dua orang? Tapi mereka ini tidak mungkin setiap hari ya. Tapi mungkin ya.
1: Mungkin aja.
0: Kalau dapat jaga malam terus
1: iya,
0: ya. Bentar-bentar deh di jaga malam aja deh biar enggak capek sendiri. Karena di jaga malam itu kayak siaran di malam hari itu menarik banget, tau gak sih teman-teman? Karena kantor sepi, tidak ada kehidupan,
1: sendirian ya,
0: sendirian. Jadi enjoy aja. Nah, si Priska sama si Naufal ini adalah part of dari magang Hub. Jadi kita sebut sebagai anak magang nomor 2 ya.
1: Benar sekali.
0: Mari kita prospek mereka. Prospek. Kalau prospek udah jauh jualan kayaknya. Kita ospek mereka berdua. Tapi malam hari ini ospeknya ala jaga malam itu tidak sebentak-bentak itu, tidak. Kita lebih ke ingin mengetahui lebih dalam dari Priska dan juga Naufal. Dari tadi Naufal ketawa-tawa mulu ya dari tadi ya.
1: Bener.
0: Cuma sumbangsi Naufal kayak gitu ya. By the way guys, kita kan malam hari ini ngobrolin topik yang mungkin akan relate dengan kehidupan kalian. Kalian ini usia berapa sih kalau boleh tahu?
1: Aku 22.
0: 22? Sangat muda sekali. Nomor berapa Naufal?
2: Sama, 22.
0: 22 juga. Dan kalau udah lulus nih?
1: Sudah
0: lulus kuliah. Welcome to Jihangal.
1: Iya, yes, betul.
0: Karena
1: sekali.
0: Satu kalimat yang selalu aku sampaikan kepada teman-teman yang baru lulus, welcome to the jungle, guys. Karena kayak strugglingnya kehidupan itu benar-benar ada ketika udah lulus. Iya nggak sih? Udah mulai ngerasa nggak sih?
2: Iya, udah mulai ngerasain.
1: Ngerasain banget.
0: Kalau mungkin dulu waktu kuliah strugglingnya mentoknya ke skripsi.
2: Benar-benar.
0: Yang kayak udah selesai skripsi, udah kelar, happy sesaat, udah kelar, udah selesai gitu ya. Tapi kalau udah masuk di after graduate itu beratnya luar biasa banget gak sih?
2: Benar.
1: Karena kan ke pressure ya. Jadi kalau setelah kuliah tuh biasanya kita kalau kuliah tuh terjadwal gitu. Oh, jam 8 kelas, jam ini.
0: Terus on schedule ya.
1: Iya, terus ada teman-teman nih. Kalau susah ya susahnya ditanggung bersama gitu. Kalau setelah lulus nih, wah parah sekali ya. Jadi teman-teman tuh kayak aku kenapa ya kok kayak gini ya, apalagi temanku udah berhasil kok aku enggak gitu loh, teman-teman udah pada lulus tapi aku kok enggak gitu. Jadi rasanya tuh lebih berat ditinggal teman-teman itu yang lebih berat.
0: Oke, jadi kalau kamu itu yang berat adalah beradaptasi dengan momen keadaan yang berbeda daripada sebelumnya.
1: Benar.
0: Melihat teman-teman yang sudah kemana-kemana sesuai dengan lintasan mereka masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Overthinking lah.
0: Overthinkingnya di situ ya. Terus ngerasa ini enggak sih? Sepinya udah kayak tiba-tiba sepi gitu rasanya.
1: Bener, sepi banget. Apalagi kalau udah malam ya, biasanya nongkrong ya ke kafe-kafe gitu. Tapi sekarang kayak, waduh sendirian nih, ngapain ya enaknya gitu.
0: Apalagi momen sedihnya adalah kalau misalkan punya teman-teman yang itu berangkat dari luar kota. Akhirnya say goodbye di situ.
1: Iya, apalagi setelah lulus biasanya wisuda tuh terus ayo main lagi, udah gak bisa nih, udah harus pulang besok pagi.
0: Betul.
1: Wah, sedih sekali sih.
0: After graduate, kalian udah berapa bulan dari pasca lulus? Ini adalah bulan keberapa?
1: Aku dari bulan Januari sih. Kalau Novel berapa?
2: Kalau aku sendiri dari bulan Februari.
0: Februari berarti terhitung ya
2: 6 bulan, 7 bulan.
0: 6 bulanan ya. Berarti ya,
2: 6 bulan, 7 bulan.
0: Di situ kalian kayaknya udah merasa comfort dengan kehidupan sekarang gak sih? Maksudnya adalah dengan kan ini kan dipaksa untuk beradaptasi.
2: Benar.
0: Dengan situasi dan kondisi yang mungkin sebelumnya kalian tiap malam nongkrong safari kafe, dari kafe satu berpindah ke kafe yang lain. Energi kalian otomatis berubah ya gak sih?
2: Benar-benar. Karena biasanya kita kan di kampus itu pasti bertemu banyak orang. Dan ketika kita lulus, kita harus menghadapi fase dimana teman-teman yang biasanya kita selalu bersama akhirnya mereka pergi satu-satu. Kita juga tidak bisa mengharapkan kehadiran mereka lagi, karena sejatinya kita sudah memiliki kehidupan masing-masing. Apalagi setelah life after graduate ini.
0: Itu. Kalau Priska tadi kan karena ditinggal teman-temannya. Kalau Novel sendiri, apa part terberat kamu menghadapi hidup after graduate ini?
2: Kalau buat aku part terberat menghadapi hidup after graduate adalah bentuk tanggung jawab. Karena mungkin kalau dulu kita masih kuliah, mungkin ada yang namanya mungkin orang tua mungkin masih membiayai, kemudian masih memprovide kita dan lain sebagainya. Cuman ketika kita sudah lulus, ketika kita sudah graduate dan lain sebagainya, pasti ada momen dimana kita punya mindset nih, dimana kita harus sudah mulai terbiasa nge-profit diri kita sendiri.
1: Benar.
2: Kemudian kita juga sudah mulai ada mindset nih, gimana nih ntar kalau kita misalkan let's say ada tanggung jawab, apalagi sebagai seorang laki-laki. Ketika nanti someday kita harus menempuh menjalani yang namanya kehidupan mungkin pernikahan dan lain sebagainya.
0: Sejauh itu kamu Novel, bagaimana kakakmu ini udah 29 tahun hidup.
2: Ya jadi itu sih. Jadi dari bentuk tanggung jawab itu. Jadi kalau dulu mungkin sebatas karena ya udah deh ada orang tua, masih ada yang nge-provide dan nge-bayai. Cuman ketika sudah lulus, walaupun juga masih ada orang tua, cuman rasa tanggung jawab itu sudah mulai hadir. Ya, rasa tanggung jawab itu sudah mulai hadir di fase-fase ini.
0: Jadi kayak tiba-tiba ada tanggung jawab besar lagi yang harus dipikul gitu ya. Ini menarik banget nih. Masa yang menurut kalian berat gak sih masa seperti sekarang ini?
2: Menurut aku lumayan berat ya. Karena biasanya mungkin ya benar tadi kata Kak Priska, kalau misalkan pas kuliah tuh kita terjadwal mungkin kayak misalkan jam 8, kemudian nanti lagi bangun ada kelas lagi mungkin jam 10 dan lain sebagainya. Cuman ketika dalam kehidupan pekerjaan, kayak kita tiba-tiba pagi-pagi, aduh habis ini kerja nih, besok lagi bangun, aduh habis ini kerja nih. Jadi kayak ada beban baru nih, ada kayak beban baru yang rutinitas baru yang harus kita jalani gitu. Betul. Cuman mau gak mau kita sebagai orang dewasa ini yang mungkin masih masih baru dalam fase dewasa, kita mau gak mau ya memang harus berani dan beranjak dari masa-masa sebelumnya.
1: Nah setuju banget ya, apalagi kalau udah kerja tuh rasanya aduh gak bisa bolos lagi. Kalau kuliah kan bisa bolos gitu.
2: Benar.
1: Dan kalau udah lulus tuh rasanya quarter life krisis gitu loh. Jadi krisis identitas dan lain sebagainya gitu kan. Teman-teman kayak gini, kita kok kayak gini gitu loh.
0: Jadi itu ya, melihat kalau aku sih dulu after graduate itu benar-benar momen yang berat banget sih teman-teman. Menurut aku adalah apalagi hidup itu kayak rasanya udah kering gak sih, hampa gak sih. Maksudnya kita dengan yang dulu di kampus sesibuk itu bisa jadi kayak gitu, yang rame lah intinya ya. Tiba-tiba dikasih udah stop semua kegiatan. Ketika kita banyak diemnya, di situ kan overthinking kan muncul. Kita strugglingnya di situ ya. Dan di fase-fase kayak gitu melihat temen yang sudah A, B, C, D dan kita masih stuck di pencapaian yang gitu-gitu aja, rasanya mungkin ada rasa tertinggal, rasa yang kayak kita menjadi orang yang tidak berhasil. Padahal yang perlu diketahui sih ya, setelah aku melewati itu semua ya, ya kita harus percaya bahwasanya setiap orang itu punya lintasan masing-masing dalam hidupnya. Dan tidak semua sama gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya nih dengan cerita penutup hari ini, kalau bisa kembali ke masa yang ingin kamu kembali di situ, kayaknya masa masa after grade itu aku gak mau kembali deh. Itu masa yang sangat-sangat berat banget dijalaninya. Jadi tidak lagi. Kalau kalian apa kira-kira teman-teman, kalau misalkan kalian dikasih kesempatan buat ke satu masa dalam hidup kamu, masa apa yang ingin kamu kunjungi? Ntar dulu deh, kita sharing sesaat lagi deh. Mungkin buat teman-teman kita ingetin ya. Mungkin yang mau join gabung malam hari ini boleh dikirim aja di 081 559 708 950. Gabungan teman-teman kita tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Tahukah kamu? Salah satu bangunan paling terkenal di dunia ternyata bisa sedikit berubah tinggi.
1: Hah?
0: Bangunan itu adalah Menara Eiffel di Paris. Saat cuaca panas, besi yang menjadi material utama Menara Eiffel mengalami pemuaian. Akibatnya, tinggi bangunan tersebut dapat bertambah beberapa sentimeter dibandingkan ketika suhu lebih dingin. Ketika temperatur turun, materialnya kembali menyusut. Fenomena ini disebut pemuaian termal dan sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Hampir semua material akan mengalami perubahan ukuran ketika suhu berubah, meskipun besarnya berbeda-beda. Jadi, Menara Eiffel sebenarnya tidak benar-benar tumbuh seperti manusia. Tapi kalau kamu mengunjunginya saat musim panas, bisa saja kamu sedang melihat Menara Eiffel dalam versi yang sedikit lebih tinggi.
2: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya, iya, iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
6: Bicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia, dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal dunia dan dimakamkan oleh warga setempat.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 8.5 FM Pro 2 Regime, berteman terbaik. Kamu masih barengan dengan Denny, ada Novel, dan juga ada Priska.
1: Yaps.
0: Ya malam hari ini. Kita semangat banget ya malam. Kita harus kayak down. Suaranya harus kayak seperti ini. Jatuhnya kayak ASMR. Malam hari ini. BTW gimana nih teman-teman? Kita tadi ada pertanyaan yang belum kita jawab ya. Dari cerita penutup hari ini. Apa tadi, kalau bisa kembali ke satu masa dalam hidup kamu, masa apa yang ingin kamu kunjungi? Priska dulu deh. Apa kira-kira Pris, kamu kalau misalnya membayangkan masa-masa yang sudah kamu lewati selama 22 tahun ya, momen apa yang rasanya aku pengen kembali ke situ?
1: Kalau aku sih kayaknya waktu SMP ya. Jadi waktu SMP tuh bener-bener temanku tuh solid banget. Terus kayak gak mikir kayak, kalau SMA kan kepikiran aku kuliah kemana ya. Kalau waktu SMP tuh beneran real main gitu. Jadi real main, belajar pun ya gak belajar-belajar banget. Pelajaran juga gak terlalu susah kan. Dan ya temanku ya, kan dulu gak bisa naik motor tuh. Temanku tuh yang jemput, effort banget pokoknya jemput.
0: Oh, like a princess.
1: Jadi aku yang paling, sebenarnya aku bukan yang paling muda, tapi kalau misalnya temanku yang jemput kayak semuanya tuh menuruti aku gitu loh. Jadi bukan yang kayak, bukan bos ya, maksudnya kayak
0: iya princess sih. Kayaknya princess sih, gak usah dipaksa bos atau princess udah.
1: Bener, jadi itu kayak aku pengen balik lagi ke masa itu. Orang tua juga masih kayak semuanya di profit lah
0: kok. Tapi emang bener ya, masa SMP itu masa yang berwarna kalau aku sih sebut ya. Kayak kita banyak belajar hal-hal yang menarik banget. Karena ada juga momen SMP itu aku adalah titik awal untuk aku bisa mengenal dunia per-MC-an, public speaking itu dari SMP juga.
1: Oh gitu.
0: Jadi emang banyak belajar hal baru di SMP itu ya. Kamu juga ngerasain cimon-cimon gak sih di SMP itu dulu?
1: Jujur enggak sih, tapi ngelihat teman-temanku ceritanya tuh ke aku kan. Jadi aku ngerasa kayak, oh ternyata kalian tuh jatuh cintanya tuh waktu SMP ya, cinta monyet gitu ya.
0: Oh emang kamu kapan TK?
1: Ya enggak lah.
0: Oh enggak, paut. Oke, jadi menarik banget SMP ya. Kalau novel, kamu...
2: Kalau aku disuruh milih, aku kayaknya bakalan kembali ke momen-momen SMA. Karena SMA. Kebetulan dulu aku pas masih SMA, dulu aku mondok di salah satu pondok pesantren di Jember. Dan kenapa aku ingin balik ke momen itu? Karena di momen, di masa-masa SMA itu dan di masa di pondok itu juga salah satu golden time aku. Karena dari sana juga aku ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang mana aku juga banyak belajar, kemudian juga akhirnya aku juga membiasakan diri menggunakan bahasa daerah ketika bertemu dengan teman-teman yang beda-beda itu. Ketika bertemu dengan teman yang pakai bahasa Jawa, otomatis aku ngomong pakai bahasa Jawa. Kemudian ketika teman Madura, aku ngomongnya pakai bahasa Madura gitu.
1: Trilingual.
2: Ya, benar-benar.
0: Trilingual tapi bukan bahasa asing ya.
2: Dan juga kayak ada sempat lah belajar beberapa bahasa, mungkin dari yang, mungkin dari Bali, temanku dari Bali dan lain sebagainya. Itu seru banget. Dan juga di masa-masa SMA itu juga momen pertama kali aku memperoleh lumayan banyak prestasi.
0: Khususnya di bidang public speaking. Ini kayak jumawa ya.
2: Karena jujur ketika momen kuliah itu udah mulai mager, males, terus udah kayak capek lah, mau ikut lomba, aduh gak usah deh, capek banget kan dengan segudang tugas dan aktivitas itu. Jadi momen SMA tuh bener-bener momen golden time buat aku, karena di momen itu banyak banget kenangan-kenangan yang gak bisa terlupakan. Apalagi teman-teman di sana tuh bener-bener, kita kan di pondok ya, otomatis kita ketemu teman tuh like 24/7 gitu. Kita tiap hari ketemu orang yang sama. Akhirnya kita juga punya kedekatan yang sangat-sangat dekat dengan teman-teman itu. Akhirnya persahabatan kita pun terjalin sampai sekarang juga alhamdulillah masih awet gitu.
0: Iya ya, aku belum bisa bayangin sih kehidupan sebagai anak pondok pesantren itu kayak gimana sih. Karena aku juga bukan dari anak pondok pesantren, aku anak pondok bambu perumahan. Tapi anyway kan setelah kamu ibaratnya itu mengenal dunia pun agak sempit ketika di pondok pesantren.
2: Benar.
0: Iya kan? Terus kamu dilepas bebas gitu. Apakah itu kamu merasa kayak agak sedikit canggung, rasa kurang nyaman, atau malah kayak akhirnya saya mengenal dunia, apa gimana?
2: Kebetulan berhubung aku juga anaknya lumayan extrovert gitu, jadi ketika bertemu dengan orang-orang luar sebenarnya gak yang lumayan kaget, karena kebetulan juga di pondok juga lumayan aktif nih bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Cuman yang bikin kaget mungkin dari ranah menggunakan teknologi mungkin ya. Jadi kan dulu di pondok itu kita kan jarang banget nih mengakses yang namanya media digital, mungkin seperti handphone atau mungkin laptop. Jadi ketika keluar, apalagi ketika masih menjadi mahasiswa baru, megang laptop dan menggunakannya itu seperti hal yang sangat, aduh ini gimana ya pakai Zoom ya. Karena aku dulu waktu COVID pun di pondok itu gak ada yang namanya Zoom atau kelas online. Jadi ketika pertama kali menggunakan Zoom, terus kemudian mengakses yang namanya mungkin G-Form dan lain sebagainya, itu kayak sempat ada kagok dan bingung sebenarnya. Jadi di teknologi itu aja sih.
0: Oke, jadi kaget. Mungkin kayak dulu keluar di pondok 2012 kayak keluar, oh ini sudah 2025. Sudah menghadapi masa-masa teknologi yang luar biasa gitu ya. Benar. Tapi momen-momen pondok itu emang mungkin momen yang sangat tidak semua orang bisa merasakan benar, ya. Jadi mungkin kamu ngerasa kayak ini adalah momen yang golden time juga, yang tidak bisa diulangi juga gak sih? Iya
2: benar-benar gak bisa diulangi.
0: Mungkin kita bisa ngulangi pesantren kilat kali ya. Kalau misalnya lagi kangen-kangennya ikutan pesantren kilat aja deh, seminggu, sebulan gitu ya. Untuk bisa kembali ke masa itu. Kalau aku, kalau misalkan ditanya pengen kembali ke masa apa, kalau aku sendiri sih sesaat lagi teman berdua. Jadi stay tune dulu di 89.5 FM The Energy, teman terbaik kamu.

0: Kamu yakin selalu bisa membaca semua huruf? Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: Janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak.

0: Ya, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89.5 FM Berdua Region, berteman terbaik. Kamu masih barengan Denny, ada Priska dan juga ada Noval malam hari ini nemenin kamu teman berdua. Suara kita udah kayak
1: setengah ya, tiga setengah buat ini.
0: Ini adalah suara-suara sleep call. Yeah. Jijik sebenarnya dengan suara sendiri. Oke, BTW teman-teman, kita akan cerita lagi deh. Kalau misalkan kembali ke satu masa dalam hidup, masa apa yang ingin kamu kunjungi? Kalau Priska tadi di masa SMP, kalau Novel masa Mondo,
2: ya SMA.
0: Di SMA. Kalau aku disuruh kembali ke masa lagi adalah masa di mana momen aku kuliah di Surabaya. Itu adalah karena aku selama hidup itu nggak pernah kemana-mana. Maksudnya di Jember mulu ya, kayak berarti kayak terus, Jember udah melekat dalam hidupku ya.
1: Tapi biasanya Jember gitu gak sih? Kayak apa? Jember tuh ngepoknya di Jember gitu.
0: Jadi kayak mau dari sekolah, mulai dari dalam kandungan, saya lahir di Jember. Keluar dari kandungan pun mulai dari kecil hingga TK, SD, SMP, SMA, semuanya di Jember. Kuliah S1 pun di Jember. Jadi kayak Jember adalah darahku, itu ada di situ. Mengenal Jember pokoknya ya udah gitu-gitu aja. Terus ada momen dulu waktu S2 udah akhirnya bisa move ke Surabaya. Di situ adalah momen kayak oh gini, jadi anak perantauan yang hidup dalam situasi dan kondisi yang kita harus survive.
1: Terhimpit lah gak sih?
0: Terhimpit dan dipaksa untuk kayak harus beradaptasi dengan orang-orang yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Percaya deh kalau misalkan kita tinggal di beberapa kota, di kota lain gitu ya, pola pikir orangnya beda.
2: Benar.
0: Iya gak sih? Gak usah jauh-jauh deh, kita misalkan ke Surabaya. Pola pikir orang-orang di Surabaya berbeda dengan orang-orang yang di Jember.
1: Benar.
0: Dan itu banyak belajar sih di situ. Terus mengenal dunia-dunia yang kayak serba kemudahan. Beda kalau di Jember.
1: Kan?
0: Betul, instan banget. Kayak pengen apa ada. Kalau di Jember ya sekarang sudah ada sih. Tapi tidak se... ada di kota besar gitu. Terus enjoy aja sih momen-momen itu, belajar lagi dan sebagainya.
1: Tapi ngunjungin mall terbesar gak di Surabaya?
0: Kalau itu sih lebih kepada daily activity aku ya. Sudah kayak hari-hari kayak yuk kita ke, mulai dari TP1 ke TP6 yuk, kita konsepnya tawaf di situ. Berjalan gitu-gitu mengunjungi, jadi kayak happy rasanya. Terus asik sih juga.
1: Tapi kalau menurutku ya perantauan, jadi aku waktu SMA kan udah jauh dari orang tua tuh. Nah itu
0: jauhnya antar Umbul Sari dan kota Jember.
1: Iya.
0: Menurutmu itu udah kayak merantau gitu cina.
1: Tapi kan waktu itu kan SMA belum ngerti apa apa.
0: Iya.
1: Tapi
0: jadi
1: aku baru bisa naik motor. Tapi itu pengalaman pertama aku tuh ya. Aku naik motor di mana semua serba cepat di sini dan aku baru belajar. Aku akhirnya
0: kaget.
1: Iya. Aku akhirnya kesundul sama mobil. Gitu.
0: Oh my god.
1: Rasanya tuh memalukan sih, bukan
0: definisi
1: sakit.
0: Slow living yang dibawa sampai slow living kan kehidupan ya. Kalau dia slow livingnya juga dibawa dengan cara nyetir motor gitu ya. Kayak enough. Sebenarnya kayak nyetir motor gak usah pakai teori slow living juga gitu ya.
1: Tapi akhirnya aku cepet sih ngebut gitu loh.
0: Akhirnya menjadi wanita-wanita
1: iya tangguh gitu ya.
0: Wanita-wanita tangguh, wanita-wanita pebalap.
1: Iya benar.
0: Wanita-wanita RX King gitu.
1: Ya ampun.
0: Oke. Di situ ya momen yang tidak pernah kamu lupakan ya. Aneh ya teman berdua ya, Umbul Sari ke kota Jember itu kayak menurut dia
2: merantau.
1: Ya kan gak pernah keluar waktu itu, akhirnya keluar.
0: Tapi aku ada momen gitu juga, karena aku juga berasal dari Wuhan.
2: Oh Wuhan.
0: Ya dimana Wuhan juga sama sebenarnya dengan Umbul Sari ya. Kayak ada momen kayak, oh gini jadi anak perantauan.
1: Padahal cuma berapa jam doang dari
0: yes. Gak berapa jam, satu jam. Kalau berapa jam kan jatuhnya kayak lebih dari satu kan. Ini kayak tinggal sirup aja udah nyampe sebenarnya. Oke, kita bacain gabungan yuk dari teman berdua. Kalau bisa kembali ke satu masa dalam hidup kamu, masa apa yang ingin kamu kunjungi? Kalau dari Rani, aku pengen kembali ke masa sekolah dasar. Waktu itu hidup rasanya sederhana banget. Pulang sekolah bisa langsung main, gak terlalu banyak yang dipikirkan. Sekarang kalau ingat masa itu rasanya kangen dengan kehidupan yang sesederhana itu.
1: Bener sih, kalau SD tuh beneran cuman main doang gitu loh. Meskipun PR itu gak dikerjakan tuh kayak pokoknya main.
0: Oh
1: gitu.
0: Kamu bukan anak prestasi ya. Beda banget sama kita ya Novel ya. Kita mah anak prestasi banget. Kita pulang kita pulang sekolah langsung belajar loh.
1: Jadi di sini aku outsider gitu.
0: aku nggak bilang kayak gitu ya. Tapi pas SD tuh seru itu emang ya. Kalau Novel dulu SD-mu gimana? Daripada dari tadi nyumbang sih dengan ngomong gih.
2: Benar, kalau aku dulu SD kebetulan deket rumah ya. Jadi
0: aduh, effortless banget sih hidupnya dia.
2: Benar-benar.
0: Gak ada yang seru dia digali dari hidupnya.
2: Benar, hidupku dari kecil sampai aku kuliah juga di Jember. TK deket rumah. SD di sebelah rumah juga. SMP, ya SMP jauhan dikit lah di SMP 4.
0: Jadi rumahmu di mana?
2: Rumahku di Arjasa.
0: Arjasa dan SMP 4 menurut dia jauh. Oke, baik.
2: Terus SMA-nya juga di... Itu masuk apa Anti Rogo itu ya? Sumber Sari deh kayaknya Anti Rogo itu. Apa masuk Baratan? Itu masih dekat sama rumah juga. Terus kuliah juga di UNED. Jadi semuanya
1: pindah nama jalan. Ya,
2: cuma pindah lokasi doang aja hidupku. Cuman dulu kalau masih SD memang sih SD itu momen-momen momen-momen bareng sama temen kita masih kayak having fun gitu. Terus kemudian juga dulu masih zaman-zamannya ngerjain PR. Cuman ngerjain PR-nya bareng-bareng jadi seru.
1: Gitu ya.
0: Kalau Priska
2: ada sense of friend.
0: Kayak Priska dijauhi deh sama teman-temannya.
1: Kita bisa jadi teman deh waktu dulu.
0: Karena
1: sih kamu kayak.
0: Karena Priska tuh membawa pengaruh negatif kepada teman-temannya.
1: Waduh.
0: Kita lanjut baca lagi yang lain. Fikri, seru ya kayak jika malam ngobrol gini aku gini kayak ada teman ngobrol.
2: Bener, ada temannya.
0: Aku ada teman ngobrol.
1: Jadi kartu ya.
0: Ada Fikri. Aku ingin kembali ke masa SMA, terutama saat sering kumpul dengan teman-teman. Dulu hampir setiap hari ketemu dan selalu ada cerita baru. Sekarang masing-masing udah punya kesibukan. Jadi momen seperti itu udah enggak sesering dulu. Iya lagi. Terus ya kemarin tuh baru minggu 3 hari yang lalu kayaknya. Aku bertemu sama teman-teman SMA aku. Karena itu adalah momen yang udah jarang banget ya sih teman-teman. Kita enggak bisa ketemu lagi teman-teman SMA.
1: Kayaknya benar. Beberapa tahun baru pertama sekali doang ketemu.
0: Bisa tuh, jadi ya. Kayak gitu. Dan kayak mungkin beda ya. Dulu kayak waktu SMA, kita jangan berpisah ya. Kita harus tetap chattingan
1: ya,
0: kita
1: harus
0: sempatkan bertemu ya seminggu sekali. Makin tua, makin tua, makin tua. Kayak alhamdulillah lah kita ada momen untuk bisa bertemu gitu. Nah kemarin aku ketemu nih sama teman-teman SMA aku. Kayak ya ampun seseru itu ya. Kita recall memory dengan cerita-cerita yang dulu kita pernah alami bersama-sama. Karena BTW kan aku anak STM.
2: Oh, STM.
0: STM solid cena. STM. Kenakalan remaja. Enggak dong. Tapi disitu kayak banyak banget momen-momen di SMA itu yang tidak pernah bisa dilupakan sih.
1: Jadi menurutku ya juga relate banget meskipun aku sukanya SMP. Tapi waktu SMA tuh masa-masa putih abu-abu gak sih? Maksudnya kayak jadi dewasa juga enggak. Tapi masih remaja gitu lah. Remaja baru gede gitu. Terus kalau misalnya teman-teman ngajak nongkrong itu masih enjoy gitu loh. Jadi kayak nongkrongnya, pokoknya hidupku tuh hanya untuk nongkrong gitu loh.
0: Dulu waktu sekolah SMA kalian usia tahun berapa berarti?
1: Tahun 2019.
0: Udah banyak tongkrongan ya teman-teman ya.
1: Udah lumayan.
0: Udah ada kafe-kafe api gitu ya. Kalau aku dulu nongkrong kayaknya di pinggir kali deh kayaknya.
2: Angkringan.
0: Mentok-mentok si Best kayaknya tongkrongannya. Karena dulu gak ada kafe hopping kayak gini. Sekarang itu gak ada. Bahkan aku waktu kuliah aja itu udah gak ada kayak gitu-gitu. Masih belum ada.
1: Masa sih?
0: Adanya warung bambu gitu-gitu.
2: Benar.
0: Yang kayak tau kan warung-warung yang sekarang lagi banyak anak-anak nugas. Kayak gitu mentok-mentok. Gak ada yang estetik-estetik. Kayak gitu gak
1: jadi,
0: ada.
1: Jadi pandangannya langsung alam gitu ya.
0: Alam dan juga kegelapan. Jadi mungkin kalau misalkan dikasih kesempatan nugas di warung-warung gitu harus bawa lampu belajar. Gak kelihatan. Oke, next ya. Kalau kata Mira, kalau aku pengen kembali ke masa ketika keluarga masih sering berkumpul lengkap di rumah. Dulu rasanya biasa saja, tapi sekarang justru momen itu yang paling dirindukan. Aku pengen merasakan lagi suasana rumah yang ramai dengan cerita dan canda.
2: So sweet.
0: Ayo.
1: Gimana kamu menurutmu?
2: Kayaknya kalau karena aku Nova kurang kan, relate ya, kurang relate.
0: Karena dia kan full happiness of family.
1: Oh iya, dia enggak pernah ngerantau sih.
2: Iya, benar. Karena kebetulan di rumah alhamdulillah juga masih lengkap gitu. Jadi mungkin tadi pertanyaan Mira mungkin lumayan menyentuh ya. Mungkin lumayan relate sama mereka-mereka yang ditinggal jauh mungkin sama kedua orang tuanya atau mungkin sama keluarganya sehingga mereka benar-benar nih membutuhkan momen-momen bareng lagi, kumpul-kumpul lagi.
0: Aku tuh ngerasa ada momen so touching banget ya. Ada konten yang tau gak sih teman-teman yang konten Google Maps dari tahun ke tahun gitu ya. Ada rumah yang dulu awalnya rame, terus dari bergesernya tahun-tahun ke tahun, terus habis itu ditinggal satu orang, dua orang, ada sama orang tua, dan akhirnya rumah itu menjadi terbengkalai dan tidak terawat dan sebagainya. Jadi ngerasa kayak iya ya, setiap kali kita punya momen ada bareng sama kumpul keluarga itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin momen itu. Karena itu kita tidak akan pernah tahu kapan kita berpisah dan sebagainya bersama dengan orang-orang tersayang kita. Makanya ketika ini ya, kalau misalnya aku nanti next punya keluarga itu ada satu hal yang aku tuh pengen banget. Aku adalah pengen punya meja makan.
1: Jadi meja makan tuh biasanya buat ngobrol gitu kan
0: ya. Karena di zaman sekarang mungkin tidak semua keluarga itu mendidik anaknya untuk ngobrol. Iya gak sih? Ada mungkin orang tua, tipe orang tua yang kalau kasih sayangnya itu bukan dalam bentuk ngobrol tapi hanya action aja.
2: Iya benar.
1: Act of service.
0: Atau mungkin kayak udah tipe orang tua yang kayak acu tacu, udah kayak gak ada apa-apa gitu ya kan. Momen ngobrolnya jarang. Apalagi ditambah dengan anak-anak zaman sekarang dengan penuh teknologi yang mungkin udah asik dengan dunia sendiri. Jadi menciptakan rumah yang benar-benar rumah itu udah mulai berkurang di zaman sekarang begitu ya. Dengan adanya meja makan itu ada reason untuk kita bisa duduk bareng, makan, ngobrol. Jadi anak itu tidak mencari rumah buat bercerita tuh dari luar.
1: Iya benar.
0: Tapi sudah didapatkan di rumahnya sendiri. Wow, gitu.
1: Keren sih itu mindsetnya.
0: Ya kan ada kan pernah dengar lagunya Sal Priadi yang kita usahakan rumah kecil.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya, tahu.
0: Ada part yang dia ngomong di situ urusan
1: keluarga gitu. Urusan rumah tangga deh. Apa ya?
0: Makanya didengarkan. makanya jadi Sal Priadi itu bercerita urusan pokoknya dia membayangkan ingin membangun rumah, ada meja makan di situ, tempat kita ngobrol, tempat kita udah capek dalam pekerjaan kita, kita ada di situ ngobrol. Jadi meja makan tuh didefinisikan sebagai tempat untuk kita tuh pulang.
1: Benar. Tapi biasanya meja makan tuh selain buat makan ya, tapi aku ngelihat keluarga-keluarga yang
0: buat pentas seni kamu.
1: Ya kagak lah, maksudnya mereka cerita tentang kejadian hari ini. Jadi ada satu waktu di mana mereka sibuk kerja tapi ketika kumpul mereka sharing gitu loh.
0: Betul. Sehingga itu jadi momen yang memorable banget di situ. Karena aku tidak pernah mendapatkan itu, teman-teman. BTW. Di rumah itu tidak ada meja makan yang buat duduk makan gitu.
1: Gitu.
0: Kamu ada? Atau meja kos-kosan yang kecil, meja belajar itu.
1: Meja kos-kosan itu cuman apalagi cuman keripik doang atau kukusan.
0: Iya, kayak misalnya dua piring aja udah kayak kesenggol, pecah itu piringnya. Anak kos relate. Oke, gitu ya. Try deh. Sekaligus kita akan closing malam hari ini. Tuh ngomong kayak gini aja 13 menit. Padahal aku biasa kalau siaran sendiri ngomong 1 menit doang, teman berdua. Nggak panjang-panjang. Ada try dari Nanda. Aku pengen kembali ke masa kecil saat liburan bersama keluarga. Nggak harus pergi ke tempat yang jauh. Yang penting semuanya bisa berkumpul dan menikmati waktu bersama. Sekarang justru kenangan sederhana seperti itu yang paling sering aku rindukan. Kamu bisa dulu ada momen liburan sama keluarga di mana yang nggak bisa dilupain?
1: Jujur, ayahku tuh introvert dan kita sekeluarga tuh introvert. Jadi
0: dan nggak pernah liburan.
1: Nggak pernah.
0: Aku jadi Priska sedih ya kayaknya. Ya. Dia udah nggak pernah hidupnya kemana-mana nih. Hidup mentok di Jember kota. Terus keluarganya yang nggak sering ngajak liburan. Puk-puk ya, Pris. Nanti kalau
2: puk-puk.
0: Gini ya kak, pesenku ya Pris ya. Pokoknya ntar lagi kalau lu punya duit, lu udah kerja, manfaatin duit lu buat keluar deh gitu ya. Setuju. Biar lu tahu dunia deh gitu.
1: Jujur ya, aku baru
2: minimal ke Lipo.
1: Jujur aku ke Pantai Papuma tuh baru 2 kali bayangin. Itu pun waktu kuliah ya kan. Sedih banget kan.
0: Ya. Aku curiga kayak di kos-kosannya Priska ini banyak lukisan-lukisan alam kayaknya. Kayak enough kok Kak, di sini udah cukup gitu. Hiburanku melihat dinding dan atap-atap kos-kosan ini. Ternyata bukan gambar langit, ternyata adalah jamur.
1: Benar,
2: dan lumut.
0: Begitu ya. Berarti gak pernah ada sama sekali momen liburan?
1: Ya pernah sih, sekali ke Kalimantan kalau gak salah kalau waktu itu.
0: Sekali liburan jauh,
2: Priska. Sekali liburan jauh ke Kalimantan.
1: Tapi waktu keren. Itu kan ada tugas ayah, kerjaan ayah gitu loh. Oh, jadi aku ikut aja.
0: Itu pun bukan kita sebut sebagai liburan.
1: Iya,
0: ya
1: Priska. Iya, jadi aku ya jalan-jalan, ayahku kerja. Jadi aku menikmati hasil kerja ayahku. Oh, buat beli semuanya di situ. Ternyata mahal, guys.
0: Oh, oke.
1: Tidak rekomend.
0: Oke. Kalau Noval, kamu dulu ada momen liburan gak sama keluarga kamu?
2: Kalau liburan bareng keluarga
0: setiap hari?
2: Lumayan sering ya dulu.
0: Orang heavy ya ini kan nomornya.
2: Ya alhamdulillah dari kecil
0: saya orang heavy.
2: Tercukup. Jadi kayak mungkin ke Surabaya, mungkin ke zoo, kemudian ke Malang, kemudian
0: ya
2: mungkin
0: pun.
2: Ke Jawa Tengah.
0: Heavy sekali sih. Sampai Jawa Tengah loh.
2: Ke Jawa Tengah itu ke Borobudur waktu itu, ke Borobudur.
0: Sangat cuman dipertegas banget ya. Seakan-akan temannya biar iri.
2: Yang sering ke Malang sih, karena kebetulan di sana juga ada saudara juga di sana. Jadi memang kalau yang liburan keluar kota lebih seringnya memang ke Malang dan Surabaya. Sama Madura ya. Satu lagi Madura. Karena memang keluarga nenekku banyak yang dari Madura.
1: Jadi keluargamu tuh banyak acara ya sebenarnya ya. Jadi
2: kayak benar.
1: Tiap bulan kayaknya tuh liburan benar. Gitu ya.
2: Enggak tiap bulan sih, tiap tahun.
1: Beda banget ya sama aku.
0: Beda banget ya. Maaf ya. Udah kita sudah aja obrolannya sama Novel kayak banyak halnya kayak can relate ya. Udah deh kalau gitu kita enggak usah bahas Novel deh, teman berdua kita closing aja ya malam hari ini.
1: So
0: thank you banget, kasih banget deh dia. Kita bisa kulik-kulik kalau dia enggak, karena terlalu berkecukupan dalam materi, berkecukupan dalam hal dicintai, mencintai keluarganya kayak full happiness. Ibarat kata nih kayak keluarga-keluarga yang stiker family di kaca belakang mobil.
1: Atau mungkin yang itu loh, biskuit yang biasanya
2: kongguan,
1: di
0: terlalu banyak menyebut merek ya malam hari ini ya. Oke deh teman-teman, malam hari kita pamit undur diri dulu. Thank you banget sudah dengerin kita dari jam 8 tadi sampai jam 11 malam. Sesaat lagi teman berdua akan mendengarkan lagu-lagu Jazz Music dari jam 11 sampai jam 12 untuk mengantarkan waktu tidur dari teman berdua.
2: Udah aja. Gak kerasa ya kalau malam gak kerasa.
0: Gak kerasa lah karena penyiarnya Dennis. Oke deh teman berdua, so thank you banget ya. Tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro RC Jabar.
2: Teman terbaik kamu.
0: Tuh keren loh, gak di briefing loh kayak mereka kayak gitu loh.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Nomor 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini hanya di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tom Bro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Sabtu 26 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Sabtu 26 September 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun produs, saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Abdullah Alifuddin dengan kajian generasi terbaik. Dan produs itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. So have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Produs RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya serta dijaga dari segala mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan yang diberkahi ini saya akan menyampaikan suatu pondasi dari pondasi-pondasi Islam yang sangat agung, yaitu tentang generasi terbaik umat ini. Perlu kita ketahui bersama teman Pro 2 bahwa umat ini bergenerasi-generasi sampai hari kiamat kelak. Nah, muncul pertanyaan, generasi manakah yang menjadi generasi terbaik umat ini? Kepada teman-teman yang bertanya seperti pertanyaan di atas, maka saya katakan bergembiralah, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, telah mengabarkan kepada kita tentang perkara ini secara khusus. Dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati wa fi riwayatin khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Artinya, sebaik-baik umatku, dalam sebuah riwayat lain, sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu yang setelah mereka, lalu yang setelah mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta selain keduanya. Coba kita renungkan hadis yang sangat agung ini teman Pro 2. Hadis ini adalah jawaban bagi pertanyaan tadi teman-teman, bahwa sebaik-baik umat Islam, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan dengan mulut beliau yang mulia bahwa para sahabatlah, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Bahkan beliau tidak berhenti di situ. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa generasi terbaik setelah sahabat adalah generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Lalu generasi paling terbaik setelah generasi para tabi'in adalah yang setelah mereka, yaitu generasi para tabi'ut tabi'in. Inilah teman Pro 2, generasi-generasi terbaik umat ini. Para ulama menamakan tiga generasi spesial ini dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, yakni generasi-generasi yang utama. Ini adalah sebuah pondasi yang agung, yang sangat besar sekali kedudukannya, yaitu kita menyatakan bahwa para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in adalah generasi-generasi terbaik umat Islam. Nah, sampai di sini muncul pertanyaan kedua, yaitu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita perkara ini? Yakni, mengapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in adalah generasi terbaik umat Islam? Tentunya teman-teman, saya katakan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin beliau bersabda dengan suatu hadis melainkan dalam hadis tersebut ada faedah yang sangat besar dan ada pelajaran yang perlu direnungi lalu diamalkan. Termasuk hadis ini, yakni tidak mungkin beliau mengabarkan bahwa para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah generasi yang terbaik hanya untuk mengabarkan saja. Tidak, akan tetapi beliau mengabarkan hal tersebut agar kita, yaitu generasi-generasi yang datang setelah mereka, bisa mengikuti mereka. Ya, ini dia faedah yang sangat besar yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu kita harus mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama Islam secara kafah, yakni secara menyeluruh, dari manhajnya, dari akidahnya, dari peribadatannya, dari muamalahnya, dari adabnya dan lain-lain. Kita harus mencontohi mereka dalam semua perkara ini. Selanjutnya, kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran terkait wajibnya dan pentingnya mengikuti manhajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dalil yang pertama terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ya, benar sekali. Dalil untuk mengikuti manhaj para salaf ada dalam surat Al-Fatihah. Saya yakin 100% bahwa pendengar sudah hafal ayat tersebut. Tentunya apabila pendengar adalah seorang muslim. Kenapa? Karena seorang muslim, dia diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Dan pada sholat-sholat tersebut, dia pasti membaca surat Al-Fatihah. Karena surat tersebut wajib dibaca pada sholat 5 waktu. Nah, apa ayatnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang dimurkai serta orang-orang yang sesat. Teman perdua, barakallahu fikum, pada ayat ini terdapat lafaz ihdinas siratal mustaqim, yakni berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus dalam hadis ini? Jawabannya terdapat di dalam tafsir Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Beliau adalah seorang ulama pakar tafsir. Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah. Beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, dan makna firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, dalam tempat ini, yakni, berikanlah kepada kami taufik untuk teguh di atasnya. Lalu, Imam At-Tabari melanjutkan tafsirnya dengan makna siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus. Beliau rahimahullah berkata, dan yang lebih utama untuk ditafsirkan dari ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, yakni berikanlah kami taufik untuk teguh di atas apa yang engkau ridai dan teguh di atas segala hal yang engkau berikan taufik padanya dari orang-orang yang engkau beri nikmat, dari hamba-hambamu, dari perbuatan dan perkataan. Dan inilah siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus, karena orang-orang yang diberi taufik sebagaimana orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh, maka sesungguhnya ia telah diberi taufik kepada Islam dan diberi taufik untuk membenarkan para rasul-rasul dan berpegang teguh dengan Alkitab dan mengamalkan perintah Allah serta menjauhi segala hal yang Allah larang, serta diberi taufik untuk mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam serta manhaj Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan setiap hamba yang saleh. Maka semua ini termasuk dari siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus. Selesailah perkataan Imam At-Tabari. Nah, sampai sini teman perdua, kita bisa simpulkan perkataan Imam At-Tabari yang tadi terkait siratal mustaqim menjadi 4, yaitu yang pertama, ia bermakna Al-Islam. Yang kedua, ia bermakna Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ia bermakna taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, ia bermakna manhaj Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Dan makna-makna ini, kalau kita lihat, tidak bertentangan sama sekali. Bahkan, mereka saling menguatkan. Karena Al-Islam dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Dan isinya adalah perintah dan larangan yang mana ia harus mentaati Allah dan Rasulnya. Dan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu, kita harus memahaminya dengan pemahaman yang benar, yaitu dengan pemahaman manhaj para sahabat yang diwakili oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Inilah makna dan tafsir Ihdinas Siratal Mustaqim yang kita setiap hari meminta kepada Allah. Kita setiap hari meminta kepada Allah untuk diberikan taufik untuk teguh di atas Al-Islam, teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, teguh di atas mentaati Allah dan Rasulnya, serta teguh di atas manhaj para salaf yang diwakili dan diketuai oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, saya katakan bahwa ayat ini adalah dalil pentingnya dan wajibnya kita mengikuti manhaj para salaf. Dalil selanjutnya yang menunjukkan pentingnya dan wajibnya mengikuti manhaj salaf adalah sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 69, di mana Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ayat ini berlaku sebagai tafsir ayat Siratal Ladzina An'amta 'alaihim pada surat Al-Fatihah, yang berarti jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 69 ini berupa tafsir yang menjelaskan siapakah mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yakni mereka adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ayat ini dapat penjelasan lagi dari sebuah hadis yang menjelaskan siapa mereka yang termasuk para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Lalu Uhud itu bergetar, yakni ada gempa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Utsbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidani." Artinya, diamlah wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Maka dari sini kita mengetahui, teman perdua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, mereka termasuk orang-orang yang diberi nikmat kepada Allah. Maka dengan ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang sangat penting. Pertama, pentingnya kita mengikuti manhaj Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam serta manhaj Abu Bakar, Umar, Uthman, yang mana mereka mewakili para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Yang kedua, Abu Bakar adalah seorang siddiq. Yang ketiga, dua syahid yang disebut dalam hadis ini adalah Umar dan Uthman, di mana mereka pada akhir hidup mereka dibunuh dengan cara yang zalim. Yang keempat, mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan bahwa pada masa yang akan datang, Umar dan Uthman akan dibunuh dengan cara yang zalim sehingga mereka mati syahid. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi, di mana ia menikam Umar dengan pisau saat Umar mengimami salat subuh. Dan Uthman dibunuh oleh para Khawarij. Mereka adalah firqah pertama dalam Islam. Ketika para Khawarij berkumpul dan protes di depan rumah Uthman, lalu mereka memasuki rumahnya dan membunuhnya ketika Uthman sedang membaca Al-Quran radhiyallahu anhum. Dan dalil-dalil di dalam Al-Quran masih banyak lagi yang menunjukkan pentingnya serta wajibnya kita mengikuti cara beragama atau manhaj para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum jami'an. InsyaAllah, apabila masih ada kesempatan yang lain, kita akan bahas dalil-dalil tersebut dengan izin Allah. Nah, sampai sini teman pro 2, setelah kita mengetahui betapa pentingnya kita mengikuti manhajnya mereka, yakni para salaf, maka penting bagi kita juga untuk mengenali para salaf kita. Nah, sampai di sini muncul pertanyaan lagi, yaitu dari mana kita akan dapatkan hal tersebut? Di mana kita bisa dapatkan perkataan-perkataan dan perjalanan hidup para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Dan jawabannya adalah tentunya dari menuntut ilmu. Teman-teman tahu kan bahwa kalau kita menuntut ilmu agama, yang seharusnya dibawakan adalah qala Allah, qala Rasul, ala fahmi salaf. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Maka apabila kita ingin mengetahui cara beragama atau manhajnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka tidak ada jalan lagi melainkan dengan menuntut ilmu agama. Oleh karena itu teman-teman, termasuk manhajnya para salaf adalah mereka menuntut ilmu lalu beramal. Mereka berputar sekitar ini terus, berilmu dan beramal, berilmu dan beramal, berilmu dan beramal. Oleh karena itu, kalau kita lihat di surat Al-Fatihah pada ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Artinya, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Coba kita renungkan ayat ini sejenak, teman Pro 2. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa para salaf, mereka termasuk orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Dan mereka, yakni para salaf, manhajnya adalah berilmu dan beramal. Adapun manhaj orang-orang yang dimurkai, yaitu mereka adalah kaum Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka belajar, tapi tidak mengamalkan apa yang mereka pelajari. Maka karena sebab ini, mereka dimurkai oleh Allah. Adapun orang-orang yang sesat, mereka adalah kaum Nasara, kaum Kristen. Mereka sesat. Kenapa? Karena mereka semangat beramal tetapi tidak mempunyai ilmu. Mereka rajin mengejarkan amalan-amalan tetapi mereka tidak mempunyai dasar ilmu terkait amalan tersebut. Mau amalan tersebut disyariatkan atau tidak, yang penting mereka amalkan. Inilah manhajnya kaum Yahudi, yaitu berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dan inilah manhaj kaum Nasara, yaitu mereka beramal tanpa dasar ilmu. Adapun manhajnya kaum Muslimin, manhajnya para salaf dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, manhaj mereka adalah berilmu dahulu lalu mereka mengamalkan ilmu tersebut. Sangat kontras ketika dibandingkan dengan kaum Yahudi dan Nasara. Maka hendaknya teman-teman, kita mengikuti manhaj para salaf, yaitu manhajnya para sahabat, para tabi'in serta tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Terakhir, sebelum saya tutupi pertemuan kita pada hari yang diberkahi ini, saya ingin membawa beberapa perkataan indah dari para salaf kita terkait ilmu. Dan saya akan merangkaikan dari sahabat dahulu, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, serta orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang pertama, Ali bin Abi Talib, seorang sahabat yang besar. Beliau adalah salah satu Khalifatul Rashid, sepupu dan juga menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hatafal ilmu bil amali, fa in ajabahu wa illar ta'ala." Artinya, ilmu itu memanggil amal. Apabila ia menjawabnya, maka itu baik. Adapun apabila tidak, maka ilmu itu akan pergi. Yakni, apabila seorang itu mempunyai ilmu, tapi dia tidak mengamalkan, maka ilmu tersebut secara perlahan akan pergi. Selanjutnya, seorang sahabat lain bernama Abdurrahman bin Sakhr. Beliau lebih dikenal dengan kunyah beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah muhaddis pertama, seorang sahabat yang mulia sekali, yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Beliau pernah berkata, "Mathalu ilmin la yu'amalu bihi kamathali kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillahi azza wa jal." Artinya, permisalan sebuah ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti sebuah harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah. Yakni, ilmu tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali. Sebagaimana sebuah harta apabila tidak diinfakkan, dia tidak akan bermanfaat sama sekali pada hari akhirat. Selanjutnya, seorang tabi'in bernama Hasan bin Abi Hasan al-Basri. atau lebih dikenal dengan Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in yang faqih, alim, dan orang yang zuhud. Beliau pernah mengatakan, "Man talaba al-ilma ibtigha' al-akhirati adrakaha, wa man talaba al-ilma ibtigha' ad-dunya fahuwa hadzuhu minhu." Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencari akhirat, maka ia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, maka ia hanya akan mendapatkan itu. Yakni dia akan mendapatkan dunia saja, tidak mendapatkan akhirat. Selanjutnya, saya akan menukil dari perkataan seorang tabi'ut tabi'in, yaitu Malik bin Anas al-Asbahi, Abu Abdullah al-Madani, Imam Daril Hijrah, atau beliau lebih sering dikenal sebagai Imam Malik rahimahullah. Beliau adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkata, "Al-ilmu nurun yaj'aluhu Allahu haitsu yasha', laisa bikathratir riwayah." Artinya, ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan bukanlah ilmu itu banyaknya periwayatan hadis. Terakhir, saya akan memberikan sebuah perkataan dari seseorang yang telah mengikuti manhajnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ia adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zura'i Syamsuddin Abu Abdullah, yang lebih sering dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau pernah berkata, "Wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi, wa amma biduni dalil fa innama huwa taqlid." Artinya, dan sesungguhnya ilmu adalah mengetahui hak dengan dalilnya. Adapun tanpa dalil, maka sesungguhnya itu adalah taqlid semata, yakni ikut-ikutan semata. Maka lihatlah teman perdua, inilah para salaf kita, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Betapa semangatnya mereka dalam menuntut ilmu serta dalam mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Mari, mulai hari ini kita semua mulai mengikuti jejak-jejak mereka dalam Islam. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Atas segala kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Quran Surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

teman berdua, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Namun, setiap ujian adalah cara Allah menguatkan iman dan meninggikan derajat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika cobaan datang, jangan hanya bertanya, mengapa aku? Tetapi bertanyalah, apa hikmah yang Allah ingin aku pelajari? Semoga Allah menguatkan hati kita, melapangkan dada kita, dan mengganti setiap kesulitan dengan kemudahan.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Indonesia perkuat dukungan Palestina lewat beasiswa pendidikan. Berikutnya tentang Indonesia versus Singapura, Timnas menang 2-0. Dan informasi ketiga tentang Gandrung on Train, promosikan Gandrung Sewu 2026 kepada penumpang KA. Dan Om Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia menegaskan dukungan terhadap Palestina melalui program beasiswa pendidikan tinggi mahasiswa bagi asal Palestina. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan program tersebut diberikan melalui PT KIN dan sejumlah universitas mitra sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia Palestina. Pernyataan itu disampaikan saat Nasaruddin bertemu Mufti Agung Al-Quds sekaligus Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Muhammad Hussein di Jakarta Jumat kemarin. Menurutnya, dukungan Indonesia diwujudkan melalui langkah nyata di bidang pendidikan dan juga kemanusiaan, termasuk dalam Forum Internasional Grand Imam Conference IGIC 2026 di Masjid Istiqlal. Timnas Indonesia mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat kemarin. Ragnar Oratmangun membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum Ole Romani menggandakan skor lewat penalti pada menit ke-74 setelah Singapura kehilangan pemain akibat kartu merah. Kemenangan ini menjadi modal Indonesia menghadapi laga kedua grup A melawan Malaysia pada Senin esok di GBK. Malaysia sebelumnya menang 3-0 atas Bangladesh dan juga sementara berada di puncak grup karena unggul selisih gol. Tujuh penari gandrung tampil di dalam KA Sangkuriang melalui program Gandrung on Train Jumat kemarin. Pertunjukan berlangsung dari Stasiun Kalibaru hingga Ketapang sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 KAI sekaligus promosi Gandrung Sewu 2026. Gandrung Sewu akan digelar pada 22 sampai dengan 24 Oktober 2026 di Pantai Bum Marina Banyuwangi dengan berbagai pertunjukan budaya hingga konser musik. Pemkab Banyuwangi menyebut program ini menjadi sarana promosi pariwisata sekaligus pelestarian budaya dan juga penggerak ekonomi masyarakat. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

99,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ija nih di hari Sabtu 26 September 2026. Wow, berturut-turut 3 hari Ija nemenin pagi kamu nih teman Pro 2. Dan finally ya, hari ini hari Sabtu. Buat yang seminggu kemarin kegiatannya cukup padat, hari ini bisa jadi waktu buat ngatur lagi nih kegiatan yang mau dijalani. Mau keluar rumah, ketemu teman, atau kegiatan bareng keluarga ya, mungkin ada agenda sama keluarga, atau justru punya waktu di rumah, semuanya bisa kamu sesuaikan teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang masih masuk kerja, masih sekolah, masih ada jam kuliah mungkin, gak apa-apa teman Pro 2. Masih bareng Irza, di teman Irza hari ini pagi ini teman Pro 2, jadi jangan risau. Yang penting jangan lupa tetap jaga tenaga, apalagi kalau hari ini punya banyak kegiatan. Dan pagi hari ini aku bakal nemenin kamu lewat sepada. Selamat pagi teman Pro 2, yang ada 3 interval, di mana interval pertama adalah sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat, lalu sepada besti, bekal semangat tiap pagi, dan terakhir interval insight, inspirasi pagi terupdate. Dengan pastinya obrolan-obrolan yang ringan namun menarik, informasi yang penting, dan juga lagu-lagu pilihan buat nemenin Sabtu kamu sampai siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, memulai pagi hari ini atau sepada kali ini Pro 2, aku ada lagunya Doja Cat dengan Agora Hills.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
5: Hare, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
6: HMLLMMM, you mau pintar ya?
5: Iya, bisa kan?
6: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
5: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
6: Iya.
5: Beuh, keren men.
6: Tapi, ada satu efek sampingnya.
5: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
6: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
5: Hah?
6: Gimana? Mau lanjut?
5: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
7: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

let's get started memperoleh buat yang punya agenda weekend ya. Hari ini kita cek dulu kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda sebelum kamu beredar di pagi hari ini. Mulai dari Lumajang pastinya, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Buat yang berkendara, tetap jaga jarak aman dan sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Lalu bergeser ke Jember, kondisi udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Dan pastinya berasa kayak 37 derajat kalau di Jember ya. Untuk hari-hari kemarin pun juga sama, udaranya tuh panas banget. Siang harinya bakal kerasa nggak cukup doang, tapi memang panas teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air dan juga gunain pelindung dari sinar matahari saat beraktivitas, entah itu jaket, hoodie, ataupun yang pastinya harus apply dan reapply sunscreen. Kemudian Banyuwangi yang juga diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius nih. Jarak pandang di beberapa titik ini juga bisa berkurang, jadi buat yang berkendara nyalain lampu utama dan juga tetap perhatikan jarak amannya. Untuk Bondowoso cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Meskipun langitnya cenderung berawan nih ya, suhu siangnya juga tuh cukup tinggi karena 32 ya, pasti rasanya juga kayak 35 plus-plus pokoknya. Pastiin tubuh tetap fit dan jangan lupa untuk minum air putih untuk menghidrasi tubuh. Dan terakhir Situbondo cuaca juga berawan ya dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Udara yang cukup panas bisa bikin tubuh cepat gerah juga, jadi tetap cukupi cairan dan juga batasi aktivitas terlalu lama di bawah terik matahari. Kalau nggak bisa yaitu gunain perlindungan, entah itu topi, kacamata hitam, terus tabir surya atau sunscreen, itu teman Pro 2 jangan sampai lupa pokoknya. Selain cuaca ada juga nih beberapa hal yang perlu diperhatikan akhir pekan ini. BPBD juga masih bersiaga mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan juga lahan di tengah kondisi kemarau. Karena itu jangan membuang puntung rokok sembarangan dan juga hindari membakar sampah tanpa pengawasan. Dan untuk aktivitas di wilayah perairan, tetap perhatiin kondisi gelombang yang dan juga informasi keselamatan dari petugas ya. Kalau kondisi laut kurang aman, sebaiknya ditunda dulu aktivitas berenang maupun melautnya teman Pro 2, dan juga pastiin kamu mendapatkan informasi yang terpercaya valid ya. Kalau ini kita ada BMKG kan, nah coba cek-cek di situ terus, pantau terus teman Pro 2, dan pastinya itu tetap berhati-hati pokoknya apapun kegiatan kamu. Dan itu tadi ya kondisi cuaca dan beberapa catatan penting untuk wilayah Tapal Kuda hari ini. Pokoknya tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan juga selamat menikmati hari Sabtumu.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Samantha.

Selanjutnya aku kasih informasi pantauan lalu lintas di Jember Kota atau Pro 2 buat kamu yang mungkin memang mobile ya, mau ke area Jember Kota ataupun sebaliknya nih. Kita mulai dari depan LWPR di Jember di perempatan Jalan Panjaitan, Perumahan Gunung Batu dan juga Jalan Panjajaran ya. Kalau dari arah Jalan Panjajaran dan juga arah Gunung Batu masih lancar teman Pro 2, tapi di Jalan Panjaitan dari kedua arahnya terpantau sudah ada kepadatan kendaraan di lampu merahnya. Kita beralih geser sedikit ke SMA Negeri 1 Jember. Ini masih lancar banget nih teman Pro 2. Mungkin apakah libur SMA Negeri 1 Jember nih di hari Sabtu? Kadang kan ada yang biasanya memang masih ada pelajaran ya di hari Sabtunya, tapi ada juga yang memang udah libur. Terus so far ya masih lancar di Jalan Panjaitan sampai dengan lampu merah menuju Geladak Kembar. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan, begitupun juga dari arah Legend Suprapto maupun dari arah Geladak Kembar sendiri. Lalu kita ke arah Jalan Trunojoyo, di sini sudah mulai ada muncul kepadatan juga teman Pro 2, tapi dari arah Ahmad Yani masih lancar, cuman ada di area Jalan Trunojoyo aja di pertigaannya pastinya. Untuk so far Jalan Trunojoyo masih terpantau lumayan lancar-lancar aja sampai dengan jalan perempatan Kahasidik dan juga Saman Hudi ya. Di sini dari arah Trunojoyo sudah ada penumpukan kendaraan. Nah, nantinya untuk di Jalan Saman Hudi ya teman Pro 2, biasanya kan satu arah ya, arah ke kanan terus gitu kan. Nah, itu katanya nanti bakal dibalik gitu teman Pro 2. Dan pastinya karena itu revitalisasi ini Pasar Tanjung. Jadi buat tanggal berapa ya? Aku lupa, tanggal 28 kayaknya mulainya ya. Bukan tanggal 26. Aku kok ingatnya tanggal 26. Kayaknya tanggal 28 deh mulainya, kayak hari Senin kayaknya teman Pro 2. Nanti dicek-cek lagi ya pastinya untuk validnya di para dinas-dinas terkait pokoknya. Terus di Jalan Hos Cokraminoto masih terpantau lancar, lalu di Jalan Gajah Mada juga kedua arahnya masih lancar banget. Terus ke arah alun-alun nih yang di Sultan Agung masih terpantau ramai lancar juga. Jalan RH Kartini masih lancar. Hari Sabtu ini, Sabtu pagi ini masih lancar banget ya. Ahmad Yani juga masih lancar, teman Pro 2. Jalan Sudirman juga masih lancar banget. Nah, ada nih penumpukan kendaraan di Jalan PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember dan juga ke arah Jalan Bedadung ataupun dari arah Jalan Bedadung juga. Kita bergeser coba ke area kampus, apakah sudah ada penumpukan kendaraan juga. Wow, ternyata di Bundaran Mastrip sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2 dari arah Mastrip, dari arah Kalimantan dan juga dari arah Jalan PB Sudirman menuju Bundaran Mastrip. Tapi dari arah Jalan Danau Toba masih terpantau lancar banget. Untuk di sini di Jalan Kalimantan ada penumpukan ini kendaraan nih di area Jalan Kalimantan 1 ya. Setelah double W-nya UNEDS nih teman Pro 2, dan juga di double W UNEDS-nya sudah ada penumpukan kendaraan juga nih. Masih ada kegiatan ya sepertinya di area kampus, meskipun hari Sabtu juga masih lumayan padat juga. Terus bergeser ke Bundaran DPRD, di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lingkarnya, dan dari arah Sumatera juga sudah ada penumpukan kendaraan nih teman Pro 2. Kita ke arah Jalan Jawa yang so far masih lancar banget sampai dengan pertigaan Jawa, Karimata dan juga Riau. Di sini dari arah Jawa menuju Karimata ataupun ke Riau sudah lumayan signifikan nih penumpukan kendaraannya. Untuk Jalan Riau so far masih lancar banget sampai dengan perempatan Jetos. Dari arah Tidar dan juga dari arah Mastrip sudah ada penumpukan yang lumayan signifikan juga. Tapi dari arah Riau ataupun Kaliurang masih terpantau lancar. Nah, itu tadi teman Pro 2 pantauan lalu lintas di area Jember Kota ya. Semoga buat kamu yang memang mobile di pagi hari ini mau menuju Jember Kota, untuk selalu persiapkan semuanya pakai helm yang berstandar nasional Indonesia, dan pastinya jangan lupa pakai seat belt-nya, surat-surat kendaraan, lalu juga patuhi rambu lalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, kebalikan.
Terus juga saling menghormati pengendara lainnya di jalan nomor 2. Sabar-sabar aja kalau ada penumpukan kendaraan. Paling ya penumpukan kendaraan tuh di area yang memang krusial, kayak lampu merah dan segala macamnya. Jadi buat nomor 2 yang lagi perjalanan hari ini, semoga dipermudah perjalanannya sampai tujuan dengan selamat, dan juga nanti sampai dengan balik lagi ke rumah juga dengan selamat pastinya. Amin.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi